0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000.
1: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
1: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
2: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
1: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi menurut Nur Hidayah diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
2: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang.
4: Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
4: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi secara teknis pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout. Menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat. Nah, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
12: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
11: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
13: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
11: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
14: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
11: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
15: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
11: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang sekarang sedang beraktivitas, jalan-jalan, atau mungkin Anda juga yang masih bekerja ya. Yang mau menuju ke wilayah Magelang, kami akan hadirkan informasi live traffic pada edisi kali ini bersama dengan perwakilan dari Resta Magelang, pendengar, yang kami hadirkan bersama dengan Ibda Rosyid Budianto yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu, pendengar. Halo, selamat pagi Pak Rosyid.
1: Selamat pagi Mas Galih dan para pendengar RRI Semarang.
0: Baik, kabar baik, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat dan bahagia Mas.
0: Oke, okay. Terkait dengan informasi lalu lintas pada pagi hari ini, bisa disampaikan saat ini berada di titik mana Pak dan seperti apa kondisinya?
1: Oke, dapat kami laporkan untuk saat ini kami berada di jalan utama Jogja Magelang, tepatnya di Jembatan Pare. Untuk arus lalu lintas pada saat hari ini, kami dapat kami laporkan sekitaran wilayah Mlabak itu ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4-nya. Demikian Mas Gile.
0: Baik. Di wilayah tersebut apakah sempat terjadi sebuah kejadian yang sempat mengganggu lalu lintas, Pak?
1: Dapat kami laporkan, jadi untuk wilayah Mlabak terutama di simpang 3 Mlabak itu adalah persimpangan yang sibuk untuk di pagi hari karena simpang tersebut terdapat pasar tradisional yaitu pasar Mlabak Magelang. Jadi tiap hari para pengendara harus berhati-hati di sekitar lokasi tersebut karena terjadi lalu lalang para masyarakat yang akan belanja yang menyeberang di wilayah atau di sekitaran simpang 3 Mlabak. Demikian Mas Gile.
0: Baik. Untuk giat sosialisasi apa yang paling sering disampaikan kepada pengendara Pak akhir-akhir ini?
1: Giat sosialisasi atau dikmas kami dari Satlantas Polresta Magelang menyampaikan kepada masyarakat pengguna jalan terutama kendaraan roda 2 karena cuaca saat ini masih sering berubah-ubah untuk selalu berhati-hati, cek kembali ban atau roda kendaraan dan perjalanan harus selalu memakai helm. Jauh dekat harus memakai helm. Demikian Mas Gile.
0: Terakhir pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak agar terus bisa menjaga kewaspadaannya saat berlalu lintas?
1: Kami sampaikan kepada masyarakat para pendengar RRI Semarang terutama yang akan berjalan di malam hari untuk wilayah Magelangnya. Silakan selalu berhati-hati, jaga jarak aman terutama di malam hari karena wilayah Magelang penyumbang atau terdapat beberapa truk golse atau pengangkut pasir yang berjalannya sedikit pelan. Demikian Mas Gile.
0: Baik, terima kasih Pak Rosyid untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Terima kasih, selamat pagi, salam presisi.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas pada pagi hari ini bersama dengan perwakilan dari Resta Magelang, Ibda Rosyid Budianto, pendengar KBO Satlantas Polresta Magelang yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI. Jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kami akan hadirkan satu talk show untuk menyambut Piala Dunia 2026 plus juga ada hari spesial juga yang bisa kita rayakan adalah Hari Kebangkitan Nasional Pendengar. Dua momen yang sangat berharga untuk kita semua, kira-kira seperti apa perpaduan tersebut untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Indonesia. Segera kami hadirkan untuk talk show pada Semarang Menyapa pukul 8 hingga 9 nanti. Anda bisa mendengarkan bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhenti merokok.
1: Bisa nyanyi.
0: Olahraga teratur.
1: Iya.
0: Jangan stres.
1: Bisa nyanyi.
0: Makan makanan sehat.
1: Iya.
0: Makan teman.
1: Tidak.
0: Aku tahu. Cara-cara mencegah penyakit jantung.
1: Benar. Penyakit jantung merupakan pembunuh nomor satu di Indonesia, bahkan dunia. Cegah penyakit jantung sejak dini dengan olahraga teratur, berhenti merokok, hindari stres, dan pola makan sehat.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, mengatasi angka stunting di Jawa Tengah yang saat ini berada di level 17,1%, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, menggencarkan kampanye gemar makan ikan di berbagai daerah. Bersama dengan kader PKK se-Jawa Tengah, ia mengajak masyarakat menjadikan konsumsi ikan sebagai kebiasaan keluarga untuk mencegah stunting pada anak. Komisi 11 DPR menyiapkan Omnibus Law Bidang Keuangan Negara untuk menyelaraskan sejumlah regulasi pasca pembentukan Badan Pengelola Investasi atau BPI dan Antara. Regulasi tersebut mencakup Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan juga Undang-Undang PNBP serta aturan kekayaan negara yang harus dipisahkan.
0: Pro 1.

disiarkan dari Aula Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Inilah talk show momentum gelaran Piala Dunia sebagai simbol kebangkitan sepak bola, nasionalisme, dan persatuan.

0: kita sambut moderator kali ini, Nadira Aisy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan di Smart Classroom Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang dalam talk show interaktif kolaborasi RRI Semarang, Unimus, dan DPD RI. Senang sekali saya Nadira Aisy yang akan memandu talk show hari ini dengan tema momentum gelaran Piala Dunia sebagai simbol kebangkitan sepak bola, nasionalisme, dan juga persatuan. Dan pastinya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir dan akan bergabung bersama kita pagi hari ini. Kita sambut yang pertama, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Tengah, Bapak Dr. Abdul Koli. Kita sambut yang kedua, Ketua Umum Supporter Semarang Extreme Snack dan juga pengamat sepak bola, Mas Freddy Chandra P. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman semuanya. Saat ini walaupun ya Pak, Indonesia belum sampai di Piala Dunia, namun usaha dan semangat timnas ini bukan tanpa perjuangan. Ini bagaimana Pak Abdul memandang gelaran Piala Dunia sebagai momen kebangkitan sepak bola nasional, Bapak?
2: Ya, kemarin kita hampir saja sampai ke putaran final Piala Dunia ini. Kurang lebih tinggal 2 step lagi ya, karena kita sudah mengikuti kualifikasi sampai tahap-tahap yang sebenarnya hampir masuk ke Piala Dunia. Dan kita tahu juga kemarin kita sempat berharap-harap tinggi karena kita banyak, sekarang kan banyak diaspora yang kembali membela Indonesia. Dan memang buat kita, saya kira sudah saatnya untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan dari manapun untuk bisa mengangkat Indonesia, bisa tampil ke Piala Dunia. Dan buat para pemain di belahan manapun, saya kira tampil di Piala Dunia adalah puncak performa untuk seseorang, idaman seseorang. Makanya kalau kita bisa mengundang para diaspora kita dan juga para pemain kita untuk dipadukan menjadi kekuatan, saya kira adalah peluang ke depan makin besar untuk bisa tampil di Piala Dunia.
1: Iya, dan pastinya kekuatan itu tidak lepas dari supporter ya Mas Freddy. Oh, kalau iya, dari Mas Freddy sendiri ini sebagai ketua umum juga dan juga pengamat ya Mas ya, ini bagaimana melihat perkembangan budaya supporter di negara Indonesia saat ini?
3: Baik, supporter itu pastinya tidak lepas dari pemain, dari tim juga. Jadi supporter itu adalah bagian dari jiwa tim itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau di Liga Indonesia itu supporter itu adalah fanatisme. Tapi kalau dikaitkan dengan nasionalisme, kalau timnas itu sudah fanatisme dan nasionalisme. Karena fanatisme itu kalau sudah mendukung timnas itu sudah bukan fanatisme lagi, tapi sudah menjadi bagian dari nasionalisme. Seperti kemarin teman-teman Snack Mania juga ketika nonton timnas ke sana, pasti kita nonton. Mungkin teman-teman yang ada di sini udah pernah ngerasain euforianya atau atmosfernya di Gelora Bung Karno mungkin. Ketika kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu adalah momen yang paling ditunggu ketika supporter itu masuk ke GBK. Disitulah atmosfer itu menggugah semangat kita, nasionalisme kita.
1: Iya. Kalau tadi disampaikan sama Pak Abdul ya, ini
2: soal supporter boleh juga saya ingin ini. Jadi Piala Dunia juga tadi ada fanatisme, spirit untuk membela tim, mendukung tim gitu. Tapi elan dari peran adalah sportivitas.
1: Betul.
2: Nah, makanya ini yang penting, fanatisme apapun tetap kita harus sportif. Dan ini bagian dari pembelajaran kita juga untuk apapun begitu perjuangan sudah dilakukan, segala daya ya kita harus menerima hasilnya juga. Meskipun sebelum itu sebisa mungkin kita mendukung, tapi begitu ada hasil kita harus menerima.
1: Iya, dan pastinya kita juga sudah melihat ya Pak Abdul ya, banyak sekali pemain yang memiliki talenta sepak bola dunia. Sebut saja seperti Marcelino Ferdinand, dan sempat bermain di Belgia, Pratama Arhan yang berkarir di Jepang, Asnawi di Liga Korea. Ini lalu bagaimana Pak Abdul, Indonesia ini untuk menggali talenta-talenta pesepak bola muda terutama?
2: Ya itu harus terus dilakukan ya, dan kalau di usia dini, saya melihat berapa kali kita tampil bisa sekarang yang U17 aja kita bisa ikut di kejuaraan dunia. Artinya kita punya modal yang bagus di usia-usia muda. Nah memang begitu masuk di level dewasa, ini memang kita masih belum bisa belum bisa mendominasi. Nah tapi kita bersyukur pengelolaan liga ini dari waktu ke waktu terus meningkat. Saya termasuk waktu Kongres PSSI mendukung penuh Pak Erick Thohir untuk memimpin. Karena saya menaruh harapan besar kepada beliau untuk bisa menata sepak bola Indonesia. Ya termasuk membenahi, karena waktu itu kita juga ada tragedi-tragedi supporter yang mengiringi waktu itu. Dan karena itu ini menjadi catatan. Ayo Piala Dunia juga menjadi ajang kita untuk bagaimana Indonesia tadi terus mengembangkan potensinya, tapi juga belajar bagaimana menjadi supporter yang hebat, mendukung penuh dengan segala fanatisme, tapi juga ada sportivitas. Begitu.
1: Oke, kalau dari Mas Freddy sendiri ini bagaimana melihat peluang timnas terutama ya Mas di laga Piala Dunia di gelaran berikutnya, mungkin di tahun-tahun yang akan mendatang. Kalau dari Pak Abdul sudah menyampaikan tadi ya bahwa tinggal dua step saja ini. Nah ini bagaimana dari Mas Freddy sendiri?
3: Baik, terima kasih Pak. Kalau menurut pandangan saya pribadi, secara pandangan pribadi, pastinya kita harus mempersiapkan dulu. Jadi seperti PSSI harus punya roadmap dulu. Untuk kalau kita mau tujuannya ke Piala Dunia, harus siapkan roadmapnya dulu. Lalu pembinaan pemain usia dini. Kalau di Eropa sana sudah dimulai dari 5 tahun. Kalau di Indonesia mungkin baru 10 tahun baru dimulai. Mungkin kurangnya pembinaan usia dini. Lalu kaitan regulasi liga yang kurang berkualitas mungkin. Karena menurut saya semuanya itu berawal dari regulasi liga. Kalau regulasi liganya itu lebih baik, otomatis kita bisa menciptakan pemain atau membuat pemain itu lebih profesional lagi. Bukan hanya di tim saja. Seperti contoh regulasi liga di sini yang masih sering kita bincangkan adalah regulasi larangan away misalnya. Sebenarnya para supporter itu juga sudah punya gambaran kaitan sportivitas yang disampaikan Pak Abdul Malik tadi, bahwa sebenarnya rivalitas itu hanya 45 menit, 2 kali 45 menit. Selepas itu kita saudara. Sebenarnya larangan away itu kurang tepat bagi saya. Karena apa? Itu adalah langkah kita silaturahmi dengan supporter lain, tim lain. Karena mau apapun itu ketika kita mau away untuk mendukung tim kita, karena kita harus koordinasi dengan supporter tuan rumah dan pastinya dengan keamanan setempat pastinya. Karena enggak mungkin kita datang terus masuk stadion tanpa tiket.
1: Iya.
3: Kan gitu.
1: Betul.
3: Nah, sedangkan regulasi-regulasi itu harus kita benahi. Mungkin itu singgulan saya buat Pak
2: Abdul Malik. Ya, itu segera nanti kita menjadi bahan ya untuk soal larangan away untuk itu ya. Tapi memang itu bagian dari konsekuensi kita yang masih dalam tahap pengawasan FIFA akibat berbagai ya tadi ya. Nah tapi saya betul-betul berharap untuk kita semua tadi termasuk Jawa Tengah, kita juga ada klub-klub yang cukup membanggakan di Jawa Tengah, berapa kali meraih juara. Namun kita masih harus berjuang karena tahun ini sepertinya wakil-wakil Jawa Tengah di sepak bola nasional belum begitu ini ya. Misalnya Persis Solo, kalau masalah dia turun ke kasta. Semarang juga masih di Liga 2. Persijap masih Liga 1. Kemarin saya menonton pertandingan terakhir melawan Persib, keren juga ya. Nah meskipun saya selalu tadi soal nama itu loh, kalau disingkat-singkat orang jadi nggak tahu kalau Cap itu Jepara gitu. Coba kalau PS Jepara kan jadi semua orang tahu, Jepara bangga. Sama dengan saya di Cilacap disingkatnya PSCS. Ditampil di TV PSCS, orang nggak tahu kalau itu adalah Cilacap.
1: Cilacap
2: saya pinginnya ya PS Cilacap, PS Semarang, PS Solo. Jadi nggak pakai singkat-singkat. Saya bahkan kadang-kadang berpikir jangan-jangan karena disingkat ini, jadi ininya nggak, prestasinya ya singkat-singkat begitu loh.
1: Okay.
2: Ya ini mungkin sekedar untuk menggugah aja.
1: Iya.
2: Menggugah saja. Begitu.
1: Iya, karena dari hal kecil seperti singkatan itu sangat berpengaruh pastinya ya Pak ya.
2: Jadi bagaimana coba di Eropa kan, Madrid, Barcelona, itu kan semua nama-nama kota yang kemudian menjadi apa, membangkitkan apa fanatisme ini. Liverpool, kemudian Manchester. Nah, itu semua yang tampil nama kotanya. Sebagian klub sudah seperti misalnya Madura. Pakai nama Madura, orang enggak ngetahu lagi pasti itu Madura gitu kan. Kemudian ada Malut gitu kan, Maluku Utara. Ya jadi sudah pakai nama-nama daerah sebagian. Nah, kita masih banyak yang belum. Nah, mudah-mudahan ini tadi bagi kami DPD tentu lebih dekat konteks kedaerahannya kalau itu pakai nama daerah.
1: Iya, dan pasti Bapak berbicara tentang Piala Dunia juga ya, pertandingan ya, yang
2: Piala Dunia nih.
1: Pertandingan tidak hanya digelar di tingkat nasional, internasional, tapi kalau kita melihat di dunia sekarang banyak sekali sepak bola yang diadakan di tingkat-tingkat di seperti daerah-daerah ya Pak tadi sampaikan ya. Lalu ini bagaimana Bapak untuk dari sisi sportivitas pertandingannya sendiri? Kita juga masih sering dicederai ya, sehingga sering mendengar tawuran antar supporter ini. Apa yang perlu ditingkatkan nih Pak agar kecintaan kepada tim sepak bola khususnya juga bisa menjadi penguat persatuan saat ini?
2: Ya, itu dia kembali tadi, kita punya berbagai pengalaman-pengalaman yang menurut saya buat sepak bola kita menjadi perlu refleksi. Kemudian kita harus merumuskan ke depan dan melakukan aksi-aksi. Dan seperti Mas Freddy, bahwa sebenarnya sepak bola 2 kali 45 tadi adalah kompetisi atau persaingannya. Setelah itu adalah persaudaraan. Nah, saya kira ini harus terus kita gaungkan, dan Jawa Tengah saya berharap bisa mempelopori itu dibentuk semacam persaudaraan antar supporter supaya bisa tadi mencegah terjadinya tawuran. Karena menurut saya tawuran itu nantinya kalau sampai terjadi akan berdampak kepada ini, kepada performa klub, bahkan nanti bisa menjadi sanksi.
1: Iya.
2: Disanksi untuk apakah tidak boleh tampil, termasuk sekarang ini larangan away itu kan bagian dari konsekuensi ketika terjadi berbagai kerusuhan-kerusuhan. Saya tentu merasa sangat sedih kalau sampai ada jatuh korban. Saya sangat prihatin kalau sampai terjadi jatuh korban. Nah, ini kembali kita melihat bagaimana supporter berbagai dunia menunjukkan bahwa kita pun sebenarnya di level internasional, Ultras Indonesia, Ultras Garuda itu kan di mana-mana selalu tampil ya. Nah, saya kira ini perlu diperkuat tapi dengan seluruh spirit sportivitas.
1: Betul. Dan pasti dengan sportivitas itu dapat mendukung semangat para pemainnya. Karena juga kita melihat sekarang ini sportivitas dan juga supporter di Indonesia sangat banyak sekali ya Mas Freddy ya. Dan pasti kita juga nanti akan mendengarkan apa saja dari teman-teman mahasiswa, Pak Abdul, juga Mas Freddy. Kira-kira apakah ada yang ditanyakan? Nanti juga kita akan membuka kesempatan bagi 5 mahasiswa yang bertanya pada sesi 1, 2, dan 3 ya. Nanti kita akan melihat. Kita persilahkan terlebih dahulu kepada ketiga mahasiswa. Siswa mungkin yang ingin bertanya silakan untuk dapat mengangkat tangannya.
4: Perkenalkan, nama saya Batara Panuan dari program studi pendidikan kimia. Izin bertanya Bapak, Pak Abdul, pertanyaannya ada 2. Yang pertama, peran apa yang bisa dimainkan dalam menciptakan pemain sepak bola yang siap bersaing di level nasional maupun internasional? Nah, yang kedua, tadi Mas Freddy dan juga Pak Abdul sempat menyinggung terkait pemain dari Jepang ya Pak ya. Nah, pertanyaannya itu, kalau melihat dari negara seperti Jepang, strategi apa yang bisa kita tiru untuk membangun ekosistem sepak bola yang berkelanjutan? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Kami persilakan, kita tampung dulu ya Pak ya pertanyaannya. Kita lanjutkan dengan penanya kedua dari mahasiswa. Silakan.
5: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Perkenalkan, nama saya Jovan dari S1 Ilmu Keolahragaan. Izin bertanya Bapak dan Mas Freddy, karena tadi sempat disenggol ya terkait pembibitan, pembinaan. Karena saya juga menilai, menyambung dengan tema kita yaitu persatuan dan kebangkitan. Jadi gini Bapak, jika tadi Bapak menyampaikan Indonesia sudah cukup modal terkait pemain-pemain hebat, walaupun nanti di tim senior harus mengalami sedikit perjuangan lagi. Tadi juga sempat disinggol sama Mas Freddy terkait regulasi. Pandangan saya begini Bapak, memang betul Indonesia sudah memiliki modal yang bagus untuk pemain-pemainnya. Dan betul yang disampaikan Mas Freddy terkait regulasi. Karena yang kita ketahui bersama Bapak, regulasi-regulasi PSSI itu cukup rancu bagi saya. Apalagi, mohon maaf jika tadi disenggol tentang persatuan, saya jadi mikir di tema itu, apakah betul-betul sepak bola menjadi persatuan? Bahwa yang kita ketahui bersama beberapa waktu lalu, ketum PSSI saja merangkap jabatan dan bahkan berpolitik di dalam hal itu. Apakah ini yang dinamakan persatuan atau malah perpolitikan gitu loh? Itu yang ke satu. Yang kedua, membicarakan terkait pembibitan. Bahwasanya PSSI sudah jauh sekali melakukan pembibitan. Tapi kenapa pada saat itu Bapak Erick Thohir melakukan naturalisasi yang sangat besar-besaran, yang mohon maaf hasilnya pun juga tidak bisa menembus ke Piala Dunia. Lalu fungsi dari pembibitan dari zaman dahulu sampai saat ini itu apa gitu loh? Itu menurut saya. Nah, karena ini ada dari sisi supporter dan sisi pemerintah daerah, menurut Bapak, apakah sepak bola Indonesia saat ini akan seperti itu ke depannya? Mungkin dari saya itu dulu, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami persilakan kepada mahasiswa yang bertanya. Terakhir, silakan untuk dapat menunjukkan tangan.
6: Perkenalkan, nama saya Alvin Setiawan dari S1 Ilmu Keolahragaan. Izin bertanya Pak, tema kali ini kan apa Piala Dunia sebagai apa persatuan dan kebangkitan ya Pak. Saya mau bertanya, jadi kan Piala Dunia kali ini tuh dilaksanakan di Amerika ya Pak, terutama di, terus ada lagi yang Kanada dan
2: Meksiko.
6: Ya. Pertanyaannya tuh kenapa sih Piala Dunia tuh dilaksanakan di negara yang apa kayak kita semua tahu Amerika Serikat tuh negara yang bermasalah gitu Pak, terutama pada apa terkait dengan HAM ya Pak, karena dia kan kayak di belakang Israel gitu ya Pak. Kenapa? Tapi ya itu pertanyaan saya, kenapa kok Piala Dunia atau sepak bola yang harusnya menjadi pemersatu nasionalisme itu dilaksanakan di negara yang bermasalah gitu Pak. Terima kasih.
1: Dari Pak Koli sendiri, ini pertanyaan pertama dari mahasiswa Batara Panaungan ya Mas ya. Untuk pertanyaannya tadi, peran apa yang bisa dimainkan dalam menciptakan pemain sepak bola yang siap bersaing di nasional dan juga internasional? Boleh dijawab dari Pak Koli terlebih dahulu?
2: Iya, pemain sepak bola untuk bisa sampai pada prestasi-prestasi yang di level-level elit memang tidak ada yang instan. Semua melalui tahap pembinaan atau berlatih mulai dari usia dini sampai kemudian nanti bisa masuk ke fase itu. Nah, artinya memang pembinaan atau sistem pembinaan itu menjadi sangat menentukan. Nah, kita di Indonesia sesungguhnya ya cukup banyak ya sekolah-sekolah bola yang terus tumbuh dan berkembang. Nah, tetapi ya kesinambungan mulai dari usia dini, remaja, kemudian sampai dewasa itu masih menjadi PR untuk terus apa konsistensi dalam pembinaan itu. Nah, memang sekarang sudah mulai di usia dini pun dilakukan mix antara yang pemain lokal atau pemain yang dibina di dalam negeri dengan diaspora yang di luar negeri. Nah, saya kira itu bagus untuk bisa memberi pengalaman, kemudian juga saling apa mengenal untuk bagaimana tradisi berlatih bola di negara-negara yang secara faktual lebih maju dari kondisi yang ada di Indonesia saat ini.
1: Baik, dari Mas Freddy sendiri bagaimana menanggapi pertanyaan dari mahasiswa Mas Batara tadi Mas, untuk peran apa yang bisa dimainkan dalam menciptakan pemain sepak bola yang siap bersaing di nasional dan juga internasional?
3: Baik, terima kasih Pak. Jawaban saya mungkin tidak jauh dari Pak Abdul Malik, yaitu pembinaan usia dini pastinya. Lalu tetap saya kembali lagi ke regulasi pastinya, karena timnas itu pastinya kita harus mengambil pemain-pemain dari tim-tim lokal kota Semarang dulu, terus Solo atau sebaliknya. Selama ini kan kita harus seperti itu. Tapi yang terjadi, kita lebih memilih instan, yaitu naturalisasi. Sebenarnya tidak sepenuhnya salah untuk naturalisasi. Tapi kenapa harus instan sih? Gitu. Makanya langkah apa yang perlu kita ambil, PSSI harus punya roadmap yang jelas dulu untuk kedepannya. Kalau memang harus pembinaan usia dini ya harus dipindah dari mulai dari sekarang, jangan nunggu besok.
1: Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Batara ya. Kita ke Mas Freddy dulu. Kalau melihat negara Jepang ini, strategi apa yang bisa kita tiru untuk membangun ekosistem sepak bola, Mas Freddy?
3: Itu dari Jepang ya. Saya kembali lagi. Jepang itu punya regulasi kompetisi yang luar biasa. Dia lebih profesional dari kompetisi Indonesia. Regulasi Jepang itu dia tidak pernah membaku atau apa ya, melarang kaitan ini dan lain. Dia lebih membebaskan regulasi, tetapi regulasi itu harus tujuannya untuk profesionalitas pastinya. Jadi regulasi Jepang itu untuk liganya itu sangat-sangat luar biasa bagi saya. Maka dari itu perlu kita contoh. Itu mungkin dari tim PSSI ya harus legowo juga, kita harus belajar ke sana. Kenapa tidak kalau kita memang harus perlu belajar untuk harapan-harapan kita semuanya untuk mencapai Piala Dunia. Begitu mungkin.
1: Dari Pak Abdul sendiri bagaimana menanggapi? Kalau dari kita melihat negara Jepang ya Pak, yang pastinya juga itu menjadi lawan terberat Indonesia ya Pak ya, jika ada pertandingan. Ini bagaimana cara kita meniru strateginya untuk membangun ekosistem sepak bola di Indonesia saat ini Bapak?
2: Ya, Jepang salah satu negara Asia yang sangat maju sepak bolanya. Dan itu bukan cuma di, kalau di liganya kan gak terlalu semewah seperti di Timur Tengah Saudi Arabia atau apa yang sampai pemain-pemain dari berbagai liga dunia pun pada kesana. Ada Ronaldo dan seterusnya lah. Tapi Jepang itu terus berkembang, bahkan pemainnya itu hampir di semua liga dunia itu ada. Di Liverpool saja ada pemain dari Jepang. Di banyak klub, kemarin Real Madrid juga ada si Kubo ya, yang juga output dari sistem pendidik pembinaan sepak bola di Jepang dan liganya itu sudah sedemikian hebat sehingga bisa menghasilkan pemain-pemain yang tadi kalau kita kan baru di Korea, baru di Jepang pun sebentar ya, tapi sekarang di Thailand atau kemudian di itu. Jadi kita stepnya masih sangat jauh, makanya kalau kemudian mencoba mengambil best practice dari Jepang itu juga sangat bagus untuk ke depan bagaimana kita sistemnya itu. Tapi saya sih selalu berpikir positif, ini mudah-mudahan ini ada kesinambungan kepemimpinan PSSI yang sekarang, karena saya melihat jauh lebih baik kepemimpinan saat ini dibanding sebelum-sebelumnya. Terlepas dari soal naturalisasi, menurut saya kalau hanya mengandalkan pemain yang ada saat ini ya tadi, kan baru levelnya di kita bisa main di Liga Jepang pun jarang dimainkan di Jepang waktu itu kan, atau misalnya di Korea juga tidak selalu bisa tampil reguler ya, misalnya Asnawi atau Arhan ketika di Jepang kan juga tidak selalu bisa ini ya. Artinya memang ya kita harus menerima kapasitas baru segitu. Nah, tapi dengan adanya yang misalnya ada Kevin Dijk yang ada di kita yang mainnya udah di Liga Jerman, bahkan dia reguler main, itu pasti jauh akan memberi. Atau Kelvin Verdonk yang sekarang dia bisa bahkan klubnya nanti tampil di Liga Champion. Ya hampir kita gak mungkin kalau tidak dengan naturalisasi kita akan bisa menaikkan level kita. Saya mendukung penuh untuk kebijakan itu dan ya kita harus konsisten dulu. Jangan kita maju mundur baru ada itu tolak-tolak. Menurut saya itu gak ini. Ayo beri kesempatan dulu sampai prosesnya minimal dua kali periode untuk kompetisi ikut Piala Dunia gitu ya. Kemarin kan sebenarnya kalau saja nih ya pertandingan di Cina yang putaran pertama itu kita tidak terjadi dinamika di ruang ganti, itu mungkin hasilnya berbeda. Kalau kita bisa menang di Cina yang putaran pertama, wow, mungkin situasinya akan berbeda. Tapi itu adalah sebab perjalanan yang harus kita lewati dengan segala dinamikanya. Dan sekarang misalnya sekarang ada siapa yang di Manchester City, kakaknya Eliano Reinder itu kan juga pingin main ke di Indonesia, itu luar biasa. Jadi kita itu harus mau terbuka untuk melakukan akselerasi percepatan sepak bola untuk bisa lebih ke level yang lebih tinggi lagi.
1: Oke, dan kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua ya dari mahasiswa Mas Jovan. Untuk pertanyaan mengapa sepak bola kita syarat politik? Ini mungkin bisa dibantu jawab dengan Pak Kolik terlebih dahulu.
2: Ya, mungkin perlu dibahas politiknya yang mana ya. Tapi kalau menurut saya politik negara untuk memberi dukungan bagi sebuah prestasi, ya itu perlu. Nah, tetapi kan FIFA sudah memberi batas, tidak boleh masuk ke area yang intervensi. Intervensi malah disanksi. Sebenarnya tidak terlalu dikhawatirkan soal itu. Dan kita Indonesia dari waktu ke waktu mulai memiliki figur-figur yang dalam pengelolaan bola itu level internasional. Misalnya Pak Erik dulu kan sempat menjadi presidennya Inter Milan. Itu gak main-main. Untuk level seklub yang Inter Milan sekarang kan juara Liga A, Serie A. Ya. Kemudian sekarang juga ada di Como. Como juga luar biasa yang grup Jarum kemudian membeli klub. Dan sekarang dia satu kali masuk di Serie A sudah bisa tampil di Liga Champion. Itu ada sentuhan-sentuhan Indonesia. Hal-hal seperti ini dari waktu ke waktu akan menjadi tambahan bahwa pada saatnya Indonesia juga akan terus tumbuh menjadi kekuatan sepak bola. Karena banyak figur-figur yang memiliki reputasi untuk selamat datang Pak Rektor.
1: Ya. Kami ucapkan selamat datang kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Bapak Profesor Dr. Haji Masruki MPD. Boleh beri tepuk tangan yang meriah teman-teman untuk Pak Rektor yang sudah bergabung pada kita hari ini. Selamat pagi Bapak. Iya, tadi kita sudah sempat membahas Bapak dan kita juga sudah bertanya, memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk bertanya. Ini nanti kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan, kita akan menjawab dengan Pak Koli, Pak Rektor dan juga Mas Freddy ya.
2: Pak Rektor, ini mic-nya Pak. Iya. Pak Rektor sedang warnanya biru mic-nya Pak.
1: Saya warnanya hampir sama dengan. Iya, sesuai ini warnanya semua ya. Baik, Pak Kolik selagi ya,
2: teman-teman. Saya sedikit lagi jawabannya. Bahwa mari kita beri dukungan untuk PSSI saat ini yang berupaya secara berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, termasuk juga kita akan sekarang menggunakan wasit dari luar dan seterusnya, itu menjadi boleh buat. Faktanya ketika wasitnya dari luar itu jarang terjadi keributan. Dulu kalau wasitnya dari kita, aduh, sering terjadi ketidakpuasan. Nah ini memang tadi bahwa kita mau gak mau terbuka terhadap masuknya, apakah tadi naturalisasi, apakah kemudian dari wasit asing. Bahkan kita mungkin perlu nanti belajar kepada tadi liga-liga yang mungkin terdekat lah Asia seperti tadi Jepang atau kemudian Korea atau juga liga-liga di Arab Saudi yang luar biasa perkembangannya sampai bisa membayar pemain termahal pun bisa dibayar di sana, dan akhirnya mereka ya kemarin bisa sekarang bisa tampil di Piala Dunia. Nah itu menurut saya sekali lagi mari kita dukung kepemimpinan PSSI saat ini dan beri kesempatan untuk membuktikan ya paling tidak tidak bisa instan juga, ya butuh waktu 5-10 tahun, paling enggak 2 kali lah. Kemarin kan hampir mendekati tampil di Piala Dunia Pak Rektor. Bahkan ketika terjadi perang Iran-Iran, Iran Amerika berpikir jangan-jangan yang mengganti Iran Indonesia gitu kan. Tapi kan sekarang Iran pindah, tadi kan termasuk pindah markasnya ke Meksiko. Nah, dan FIFA sangat ketat untuk yang terkait dengan politik, itu sangat ketat FIFA itu. Mungkin itu begitu.
1: Baik, sebelum kita melanjutkan menjawab pertanyaan dari mahasiswa, kita akan bertanya dulu ya teman-teman kepada Pak Rektor ya. Dan pastinya juga di Unimus ada UKM sepak bola ya Pak yang mendukung itu. Kira-kira Pak Rektor ini apa yang perlu diperkuatkan terutama di sepak bola Indonesia agar mereka itu bisa mengembangkan dan nantinya mungkin ada kesempatan untuk ikut ke Piala Dunia ke depannya Pak?
7: Yang jelas fasilitas ya. Yang memadai, kemudian yang kedua rekrutmen, kalau secara nasional ya, rekrutmen yang objektif. Jadi rekrutmen dalam satu tim itu harus didasarkan atas prestasi. Jangan atas dasar orangnya siapa, ya. Ini karena dekat dengan ini lalu ditarik, ya. Itu menjadikan olahraga kita kurang bermutu ya. Dan itu sering dikeluhkan, kenapa timnas-timnas kita yang berlaga di event internasional itu kurang mengalami keberhasilan yang bagus. Nah, memang beberapa penelitian itu mengatakan ya, rekrutmennya yang perlu disehatkan. Jadi yang ditarik itu adalah yang betul-betul para atlet yang memiliki kemampuan mumpuni. Jangan karena dekat dengan siapa, apalagi kalau dimasuki politik ya, partainya apa ya, itu sudah tidak benar lagi. Jadi ada objektivitas dalam rekrutmen atlet itu.
1: Iya, Pak Rektor, kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari mahasiswa yang tadi sempat kepotong ya. Pertanyaan kedua tadi sudah terjawab ya Mas ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir tadi dari Mas Alvin. Untuk pertanyaan kenapa Piala Dunia digelar di negara Amerika? Ini mungkin bisa bantu dijawab dari Pak Rektor. Pak Kolik, baik. Dari Mas Freddy atau para Kolik, silakan.
2: Ya, baik. Ya, memang itu kan keputusan untuk tuan rumah itu sudah jauh-jauh hari diproses dan itu melalui proses bidding yang sangat terbuka dan sangat ketat. Artinya standar persyaratan ketersediaan infrastrukturnya dan seterusnya sudah menjadi bagian dari penilaian yang ketat oleh FIFA. Makanya ketika dijatuhkan pilihan, ya jatuhlah sekarang modelnya adalah berbagai negara bekerjasama seperti tahun ini adalah Amerika, kemudian Meksiko dan Kanada. Nah, sebenarnya Amerika kan pernah tahun 94 kalau nggak salah ya, dulu menggelar Piala Dunia juga. Nah, jadi ya ini sebelum terjadinya perang itu sudah diputuskan menjadi tuan rumah. Ya memang mungkin adalah bias-bias politiknya, tapi itu menjadi ya bumbu saja untuk itu, dan waktu sudah tinggal itu nggak mungkin lagi untuk mencari atau mengulang bidding, itu nggak mungkin ya. Kita harus menerima, dan ini ujian untuk semua, ujian untuk Amerika sebagai tuan rumah, tapi ujian juga untuk yang lain. Dan Iran tetap konsisten akan tampil di Piala Dunia untuk pada tahun ini, meskipun kemarin menyampaikan akan menggeser home base-nya ke Meksiko dengan alasan mungkin politik dan keamanan. Ya, jadi itu terkait dengan tuan rumah ya. Dan kita Indonesia sebenarnya juga berharap misal suatu saat Indonesia kemudian Malaysia dan Thailand misalnya bisa bersama-sama untuk mengajukan diri ikut bidding tuan rumah Piala Dunia ke depannya. Saya kira bukan suatu hal yang tidak mungkin karena sepak bola di Indonesia juga sangat besar potensinya, terutama pendukungnya. Kemudian juga di Malaysia juga begitu, antusiasmenya juga besar. Di Thailand juga begitu, dan mungkin ASEAN tuh bisa berjadi ada berapa negara, mungkin bisa 3, bisa 4. Ada Vietnam, misalnya Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia bidding untuk tuan rumah Piala Dunia ke depan, lebih besar peluangnya ketimbang hanya masing-masing negara untuk mengajukan sendiri-sendiri.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Kolik atas jawabannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan sesi kedua ya Pak. Kita akan membuka kesempatan kepada para mahasiswa yang ingin bertanya. Kita buka 3 mahasiswa.
8: Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang sudah diberikan.

0: kami ini terus banyak mengambil pemain-pemain asing dari diaspora begitu, justru itu bisa mematikan sepak bola, apa, pemain-pemain sepak bola yang ada di dalam negeri sendiri. Terus tadi juga berkaitan dengan pengembangan usia dini, seperti yang pernah saya baca waktu itu, bahwa di media sosial ada salah satu pengembang bakat asal Amerika, yaitu Tom Bayer. Dia merupakan salah satu seseorang yang berjasa bagi revolusi sepak bola Jepang. Dia menyebutkan bahwa sebenarnya Indonesia ini bisa saja menjadi Brazilnya Asia Tenggara. Namun karena politik di Indonesia ini terlalu melelahkan, jadi sulit untuk dia mencari bakat di dalam negeri kita sendiri. Terus apa sih peran daerah yang sudah dilakukan dalam mengembangkan pemain-pemain usia dini dan juga meminimalisir politik-politik di dalam sepak bola yang bisa merugikan gitu. Karena seperti yang saya ketahui bahwa sepak bola Indonesia sendiri mempunyai slogan yaitu Football for Unity, yang artinya sepak bola itu menjadi ruang netral dan ruang persatuan tanpa intervensi dari pihak luar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaan. Kita tampung dulu ya Bapak. Kita lanjutkan dengan penanya kedua. Silakan.
2: Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Nadia Fajaria dari S1 Pendidikan Matematika. Saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama ditujukan untuk Kak Freddy. Saya tertarik dengan pernyataan kakak sebelumnya bahwa ketika fanatisme itu sudah masuk ke ranah Piala Dunia, bukan lagi fanatisme melainkan nasionalisme. Pertanyaannya, namun untuk pernyataan tadi, ada kenyataan dan penerapannya di Indonesia sendiri, masih ada perilaku anarkis setelah tanding atau pertengkaran antar supporter dari kedua tim tersebut. Bagaimana cara menetapkan batasan antara fanatisme dan nasionalisme dalam sepak bola? Pertanyaan kedua untuk Bapak Khalid. Menurut Bapak, dalam rangka regenerasi dan persiapan pemain sejak dini, khususnya di Indonesia, bagaimana agar penyaluran peminatan anak-anak Indonesia dapat dilakukan secara adil? Dalam hal ini saya ambil contoh, asal saya dari Nusa Tenggara Timur, yang mana kita dari kecil sudah terbiasa main di sekitar laut. Kita bermain sepak bola di sekitar pantai, di pasir pantai. Dan kita sama-sama tahu berlari di pasir pantai itu membutuhkan effort yang lebih daripada di dataran biasa. Namun, dalam hal ini, saya sendiri dengan teman-teman suka untuk main sepak bola. Tapi dalam hal ini, kita dengan kurangnya informasi dan juga kurangnya peluang lain seperti finansial, kemudian transportasi, sebagian memilih hanya menjadikan sepak bola sebagai hobi. Bagaimana saran dari Bapak agar penyaluran peminatan ini lebih lanjut, bukan hanya sekedar hobi? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan terakhir dari satu mahasiswa. Kami persilahkan.
3: Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ingrid Irmawanti dari Prodi S1 Keperawatan. Sesuai dengan tema yang kita adakan pada hari ini, yaitu membentuk nasionalisme. Sebenarnya saya sedikit penasaran bahwasanya bagaimana itu bola itu dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan juga persatuan. Lalu pada tahun ini Indonesia itu kan tidak masuk dalam ke dalam Piala Dunia. Lalu jika kita sebagai warga negara Indonesia itu mendukung dari negara lain, apakah itu menggugurkan rasa cinta kita terhadap negara sendiri atau seperti apa? Maksudnya maksud saya dari pandangan Bapak dan Kakak, apakah itu dapat menggugurkan rasa cinta kita kepada timnas sendiri jika kita mendukung di negara lain seperti itu? Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan teman-teman kepada para mahasiswa telah bertanya pada pagi hari ini. Baik, kita akan tampung dulu ya Pak pertanyaannya, dan kita juga akan menyaksikan penampilan musik dari mahasiswa. Atau langsung saja? Baik, kita langsung menjawab saja pertanyaan pertama tadi dari Bayu. Untuk pertanyaan, Indonesia hampir masuk Piala Dunia. Apakah naturalisasi cukup untuk bisa bertanding di Piala Dunia atau justru sebaliknya menjadi tidak produktif? Bisa dibantu jawab dengan Pak Kolik terlebih dahulu.
4: Iya, saya posisinya mendukung naturalisasi untuk mengangkat prestasi Indonesia. Karena memang bayangkan tadi level kita itu baru sebatas bisa main di Liga Jepang, itu pun baru satu orang dan jarang dimainkan. Kemudian ada di Korea juga baru satu orang, kemudian di sekarang di Thailand. Nah, akan bersaing dengan yang main di Madrid, di Barca, di itu jauh sekali. levelnya

0: jauh sekali. Makanya perlu ada upaya terobosan untuk ke arah situ. Nah, kita dengan memanggil para naturalisasi itu, dan faktanya memang dengan memadukan dua komponen antara pemain yang Indonesia yang dan naturalisasi itu, kemudian bisa kemarin kita bisa misalnya mengimbangi Australia, bahkan mengalahkan negara-negara apa namanya seperti Bahrain dan seterusnya. Ini menandakan bahwa memang itu berhasil dari sisi itu, meskipun belum sampai masuk ke putaran final, tapi kemarin sudah menimbulkan kebanggaan sekaligus juga rasa percaya diri bagi para pemain. Nah, yang berikutnya, apakah kemudian menghambat? Yang itu justru itulah kita, kalau cara berpikirnya lokal, ya kita itu menganggap sebagai hambatan. Tapi kalau berpikirnya sportif objektif, itu sebagai challenge, sebagai tantangan. Kalau dia bisa, saya juga harus bisa, gitu loh. Bukan karena you itu bukan, tapi justru harus menjadi dorongan untuk mengangkat prestasi yang lebih baik. Nah, jadi ini seperti itu cara pandangnya. Dan kita di yang U17 yang mau tampil di Piala Dunia itu kan 50-50 kok, yang antara yang naturalisasi dengan yang kita itu juga bisa. Ya, tapi ya kita masih disayangkan juga, misalnya kemarin terjadi kejadian yang akhirnya sampai yang merusak sportivitas dan diberi sanksi tegas. Saya setuju sekali untuk diberi sanksi yang setegas-tegasnya. Kita mungkin sayang itu, tapi enggak. Kalau menurut saya itu harus di cut off. Apapun namanya, karena main bola itu bukan hanya soal itu, tapi juga harus EQ-nya harus tinggi. Ketika tertekan ketika kalah, tapi tidak menyerah, tapi tidak emosi. Nah, itu yang kita kan paling gampang untuk sedikit-sedikit, aduh, itu makanya itu harus kita hilangkan. Kita harus dengan level yang tadi, dalam tekanan apapun kita masih bisa mengendalikan emosional kita. Karena trik dari bola juga salah satunya adalah menguras emosi itu. Nah, makanya kita melihat berbagai pemain-pemain dunia yang besar, ya seperti itu, yang bisa mengendalikan emosi dengan segala ininya. Jadi naturalisasi saya mendukung penuh, dan tapi juga harus menjadi pemacu untuk pemain-pemain yang lokal kita untuk bisa mengimbangi prestasi-prestasi itu. Mm-hmm. Itu.
1: Baik. Dari Mas Freddy sendiri, bagaimana tanggapan dari pertanyaan keseluruhan mahasiswa saat ini, Mas? Untuk tanggapan dari Mas Freddy ini seperti apa?
2: Terkait naturalisasi ya. Sudah saya sampaikan tadi, kalau naturalisasi itu tidak semuanya salah. Jadi kalau menurut cara pandang supporter itu, naturalisasi itu mungkin sebagai pemantik ya Pak, pemantik biar teman-teman yang lokal itu, yang Indonesia, yang tim dari lokal Indonesia, biar bisa mengimbangi permainan dari pemain naturalisasi. Sebenarnya tidak semuanya salah naturalisasi itu, kami juga mendukung pastinya. Tapi dengan catatan di situ adalah cara-cara instan. Kalau bisa kedepannya dikurangin lah Pak, nanti bisa disampaikan. Kurangin, kita lebih percaya diri aja sama bangsa kita. Bangsa kita itu lebih tangguh lah. Jangan terus kita percayakan. Walaupun naturalisasi itu adalah keturunan Indonesia juga, tapi setidaknya yang pure darah Indonesia pastinya. Kalau menurut saya lebih ke darah Indonesia, kita lebih dorong, kita lebih bina dari sekarang. Terus sama tadi sekalian saya tanggapi kaitan kenapa Indonesia tuan rumahnya di Maroko. Nah, Indonesia kan sudah punya kesempatan kemarin sebenarnya jadi tuan rumah Indonesia. Dengan alasan-alasan apa? Alasan-alasan mungkin takut kaitan keamanan. Jangankan tingkat internasional, tingkat liga aja takut sama kerusuhan supporter. Sebenarnya itu kan tugas keamanan. Kalau tugas liga aja keamanan, regulasi AW dilarang, lalu takut dengan kerusuhan supporter dan lain, terus bagaimana nanti ngamanin yang tingkat internasional? Baik. Harusnya kita berkaca dengan seperti itu dulu. Gitu. Keamanan juga belajar dari tingkat liga dulu dong, baru ke tingkat yang lebih tinggi.
1: Baik, begitu. Mas Freddy, tambahan untuk fanatisme tadi, ini bagaimana cara fanatisme ini bisa menjadi batasan untuk nasionalisme sendiri, Mas?
2: Sebenarnya gini, Pak, supporter itu tidak buruk-buruk amat sebenarnya, gitu. Sebenarnya kita pernah dulu Snackmania itu pernah ngadain yang namanya Sarasian Supporter Nasional. Seluruh supporter Indonesia itu kita kumpulkan perwakilan kepengurusan, kita ikrarkan damai, terus kita tukar pikiran bagaimana kita bisa membuat sepak bola Indonesia itu maju. Dulu kita pernah mengumpulkan itu. Mungkin nanti kedepannya kita juga akan memulai itu lagi untuk kita kumpulkan lagi Sarasian Supporter Indonesia. Nanti kita bangun lagi silaturahmi. Sedangkan sebenarnya batasan-batasan itu yang memberikan batasan sebenarnya PSSI sendiri untuk silaturahmi. Kalau kita sama supporter luar kota itu sebenarnya baik-baik saja kok. Kita masih komunikasi. Kemarin teman-teman dari Aremania main ke Semarang, kita tampung. Teman-teman Jackmania main ke Semarang, kita tampung. Kita silaturahmi dengan begitu baiknya. Itu sebenarnya langkah-langkah pemersatu. Gitu. Tapi kalau kita dilarang away, kita dilarang misal regulasi yang sekarang, mohon maaf yang tadi dikatakan Mas siapa tadi, rancu. Ya memang rancu. Gitu. Kita seakan-akan dilarang untuk memberikan langkah persatuan itu tadi. Padahal ketika kita nonton Indonesia, kita nonton timnas Indonesia, mungkin di sini ada yang pernah nonton di GBK. Kita bisa merasakan atmosfer GBK itu dari semua suku, semua agama, semua ras menjadi tumpah ruah di Gelora Bung Karno dan kita menjadi satu di situ. Jadi fanatisme bergeser menjadi nasionalisme. Begitu.
1: Baik, dari Prof. Marsuki sendiri ini bagaimana cara menanggapi dari keseluruhan pertanyaan dari mahasiswa saat ini, Prof. Silakan.
3: Ya, pertama memang heroisme olahraga itu begitu tinggi ya. Jadi fanatisme itu wajar. Misalnya pertandingan antara Unimus dengan Unika Sugia Pranata ya. Pasti mahasiswa Unimus itu membela tim Unimus, mahasiswa Unika pasti ya. Katakanlah sepak bola Semarang, ya orang Semarang pasti membela timnya, itu wajar. Fanatisme itu wajar. Karena itu bagian dari semangat untuk memberikan motivasi kepada tim kita. Nah, saya setuju nanti memang salah satu hal yang menjadi kendala kita itu adalah memang terjadi kerusuhan antar supporter. Nah, ini kan hal lain ya. Saya kira ini saya setuju nanti secara berkala itu perlu ada sarasehan-sarasehan antar supporter sehingga timbul kedewasaan. Tetapi ketika pada level nasional antar bangsa, maka yang muncul adalah nasionalisme. Ya, yang muncul adalah nasionalisme. Saya kira kita bangga ketika pertandingan apapun ya, termasuk sepak bola, kita menang, kemudian lagu Indonesia Raya berkumandang, bendera merah putih dikibarkan. Itu ada rasa haru tersendiri. Dan itulah perwujudan dari nasionalisme. Nah sekarang Mbak Yandisa tadi, kalau kita kalah, kemudian yang menang negara lain, lalu kita apresiasi terhadap negara lain, apakah itu melunturkan nasionalisme? Ya tidak. Kita tetap bangga dengan bangsa kita, kekuatan kita. Persoalan belum sampai pada puncaknya, kita itu mengapresiasi sportif terhadap prestasi yang memang dimenangkan oleh bangsa lain. Itu dua hal berbeda, Mbak ya. Jadi nasionalisme tetap ada, tetapi sportivitas mengakui prestasi yang diraih oleh bangsa lain itu juga harus kita akui ya, bahwa dialah yang hebat, misalnya begitu. Nah, tentang naturalisasi saya kira tadi sudah dijawab ya. Kita ini kan klub-klub Eropa itu kan naturalisasi biasa. Nah, hanya kita begitu ada naturalisasi tercengang. Karena apa? Perbedaan fisik dan wajahnya yang begitu mencolok ya. Begitu ada dari Australia masuk wajahnya beda, jadi kaget gitu. Sebenarnya naturalisasi di dalam olahraga itu biasa. Gitu ya. Makasih.
1: Baik. Terakhir untuk Mas Freddy dan juga Pak Kolik, Dan Prof. Marsuki sendiri untuk memberikan closing statement ya, dimulai dari Mas Freddy terlebih dahulu, silakan. Untuk memberikan closing statement terlebih dahulu dari Mas Freddy, silakan. Boleh, kami silakan Pak Kolik.
0: Pak Freddy juga nggak apa-apa. Baik, pertama ini ayo kita sama-sama sambut Piala Dunia, perhelatan akbar sepak bola yang kita tunggu-tunggu, selain menjadi hiburan, itu tadi bisa menjadi arena untuk pembelajaran sekaligus membangun nasionalisme dan semangat persatuan kita. Karena ya mimpi Piala Dunia adalah mimpi kita semua. Jadi ya ketika kita mendukung negara lain pun itu bagian dari semangat kita untuk membangun kapan Indonesia juga bisa sampai ke sana. Jadi enggak melunturkan itu. Yang kedua, ya cara memberi dukungan kan macam-macam. Saya termasuk yang selalu ya selain mendukung tim-tim yang sudah mapan, tapi saya selalu mendukung tim-tim yang underdog. Karena saya selalu meyakini bahwa dalam sepak bola kalau mau berjuang dengan sungguh-sungguh bisa saja membalikkan keadaan. Itulah hebatnya sepak bola, enggak selalu yang sudah pasti seperti hebat bisa menang. Nah, artinya di situ ada peluang yang sama untuk meraih sebuah kemenangan dalam sebuah pertandingan. Dan itu terbukti seperti tadi misalnya Jepang kan pernah mengalahkan Jerman kalau gak salah jagoannya Pak Rektor gitu kan. Nah jadi itu bukan sesuatu yang mustahil. Nah itu nanti selain itu kepada saya berharap banyak nanti ini TVRI sebagai pemegang hak siar untuk membuka ruang seluas-luasnya untuk acara nonton bareng di mana-mana. Karena lu Pak Rektor juga bikin dong Pak Rektor untuk nobar nanti nonton bareng bersama para mahasiswa. Dan yang putri, oh jangan dianggap ini olahraga laki-laki. Ini olahraganya kita semua. Bahkan liga-liga dunia, bahkan hampir semua klub besar dunia itu punya dua, yang men dan yang ladies. Itu ada. Jadi ada Liga Inggris yang itu, tapi juga ada Liga Inggris Manchester yang ladies. Dan itu juga mainnya seru-seru. Kalau yang pengen nonton ada di TV Sport, tapi yang woman itu nanti pasti ada pertandingan-pertandingan. Saya juga sering nonton karena menarik juga, cantik-cantik juga dan seterusnya gitu lah. Nah, sekali lagi untuk Piala Dunia, ayo kita jadikan momentum untuk kita semua bangsa Indonesia mengapresiasi para pemain bola sekaligus terus menaruh harapan agar sepak bola kita juga bisa sampai pada level tampil di Piala Dunia dan bahkan lebih dari itu, bisa satu saat entah kapan bisa juara dunia.
1: Amin. Kita doakan saja teman-teman. Dan juga selanjutnya dari Mas Freddy, silakan untuk memberikan closing statement terlebih dahulu.
2: Mungkin sedikit saja, Mbak. Mari kita rayakan Piala Dunia itu penuh euforia dan have fun aja. Jadi kalau di masa kecil saya itu sampai besok sekolah itu euforianya sangat terasa, Mbak, untuk Piala Dunia itu. Jadi kalau yang sekarang itu minatnya agak mungkin menurun ya, Pak. Kalau dulu mungkin waktu saya sekolah, besok sekolah aja dini hari sempat-sempatin bangun buat nonton Piala Dunia. Terus nobar di kampung-kampung kayak gitu tuh euforianya sangat-sangat tinggi. Kalau sekarang mungkin kita sudah mendekati aja mungkin euforianya kurang terasa kalau sekarang. Ya mungkin ini mari kita nikmati euforia ini mungkin dari kampus-kampus, dari supporter, ngadain nobar, ngadain euforia itu biar semangat Piala Dunia itu ada lagi, euforianya, atmosfernya ada lagi gitu mungkin. Nah di situ kita bisa belajar kultur dari negara lain dan lain dari sepak bola itu sangat-sangat melekat. Kalau dulu nonton gitu kita bisa lihat, oh Afrika kulturnya seperti ini dong, oh Inggris kulturnya seperti ini dong, walau dari layar kaca tingkat supporternya pakai trompet, pakai kayak gini macam-macam ya, kita jadi tahu kulturnya mereka, jadinya kita bisa memahami sebuah perbedaan dimanapun itu. Gitu mungkin.
1: Baik, terakhir dari Pak Rektor untuk dapat memberikan closing statement terutama untuk mahasiswa yang telah hadir pada hari ini, Pak, silakan.
3: Ya, pertama kita berharap bahwa Piala Dunia 2016-2020 itu bisa menjadi ajang perdamaian secara universal ya, yang mereka berhimpun semuanya dalam event olahraga sedunia dan menghilangkan konflik-konflik kepentingan antar bangsa yang selama ini berkonflik khususnya di Timur Tengah yang luar biasa itu. Mudah-mudahan mereka berhimpun semuanya dalam ajang 2026 ini, Piala Dunia, dan bisa menebarkan yang namanya perdamaian secara global. Nanti himbauan dari Mas Kholik tadi kita nobar ya, nobar di kampus Unimus ya. Siap ya semuanya ya? Nah, nanti kita selenggarakanlah. Terima kasih Mbak.
1: Baik, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan teman-teman kepada para narasumber yang telah memberikan closing statement pada hari ini. Semoga dari diskusi pagi hari ini Pak Rektor, Pak Kholik dan juga Mas Freddy ini dapat tidak hanya berhenti di ruangan sini saja ya Pak ya, tapi juga nanti bisa menjadi semangat untuk kita semuanya untuk menjaga persatuan dan mendukung kemajuan sepak bola di Indonesia. Dan pasti kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung acara ini, yaitu dari RRI Semarang, Unimus dan juga DPDRI. Saya Nadira Aisi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi Bapak Ibu dan juga teman-teman. Dan akhir kata, saya boleh izin menutup pakai pantun ya Pak. Setelah selesai bercengkrama, jangan lupa kita ngopi bersama. Terima kasih Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi, Menteri Keuangan Purbaya beri dana bantuan jelang Idul Adha 2026. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberi dana bantuan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Ketika diperiksa keaslian video menggunakan Hive Moderation, hasilnya diketahui bahwa video tersebut adalah hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 99,3%. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali ke Semarang pagi ini pendengar, menemani Anda tersisa tinggal 1 jam lagi ya. Kalau kita lihat, tampaknya akhir-akhir ini yang masih menjadi perbincangan di media sosial atau mungkin juga di sekitaran Anda pendengar, di mana anak zaman sekarang atau sering kita sebut Gen Alpha sudah mulai cukup jarang untuk bermain permainan yang real pendengar. Dan semuanya terbungkus dalam gadget, jadi permainan yang disuguhkan pun juga melalui digital, game online, sehingga cukup memprihatinkan begitu. Dan untuk upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ini adalah gencar melakukan sosialisasi permainan tradisional pendengar, dan di sisi lain, mainan juga diberikan pengawasan pendengar. Seperti yang dilakukan oleh anggota Komisi 7 DPR RI, Samuel Batimena, menyoroti produk mainan anak dengan dan garmen di pasaran tanpa sertifikasi SNI, ini menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat perlu dijalankan pendengar. Samuel mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap produk yang tidak memenuhi standar keselamatan, terutama mainan yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Menurutnya dia masih ditemukan mainan anak dengan bahan pewarna berbahaya dan juga bentuk produk yang dapat membahayakan anak. Samuel juga menyinggung tantangan pengawasan terhadap produk usaha mikro dan juga kecil atau UMK, karena ia juga menyebut jumlah produk UMK yang sangat besar membuat pengawasan dan juga sertifikasi menjadi tidak mudah untuk diawasi secara menyeluruh pendengar. Dalam kesempatan yang sama, dari Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan, Lai menegaskan bahwa standarisasi nasional akan terus dilakukan pendengar dan menjadi salah satu urgensi supaya beberapa produk yang mungkin dirasa tidak memenuhi standar bisa segera dicegah peredarannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

Pendengar, siapa tahu untuk Anda yang sekarang sudah mulai menikmati libur ya, meskipun long weekend dimulai besok dan ada agenda untuk jalan-jalan di wilayah pesisir pantai, kita akan hadirkan informasi selengkapnya ya terkait dengan tinggi gelombang, cuaca dan juga kekuatan angin bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Tetap bersama dengan kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: Baik pendengar, sesuai dengan janji kami untuk informasi di wilayah pesisir terkait dengan kekuatan gelombang dan juga angin, kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Tanjung Mas Kemaritiman Semarang. Sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Herbuana yang akan memberikan informasi selengkapnya. Halo, selamat pagi rekan Herbuana, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, selamat pagi Mas Aris, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1, kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan perkiraan peringatan dini banjir pesisir atau ROP yang berlaku hari ini Selasa 26 Mei 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada dengan adanya fenomena banjir pesisir atau ROP yang diprediksi terjadi pada tanggal 26 Mei 2026 di wilayah pesisir

0: Utara Jawa Tengah pada pukul 14 WIB hingga 17 WIB hari ini. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca dari BMKG. Informasi selanjutnya kami sampaikan, perkiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Selasa 26 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 7 pagi. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 6 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 6 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knots. Gelombang diperkirakan 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kondisi tenang. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin berhembus dari arah barat ke utara dengan kecepatan 2 hingga 8 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Informasi terakhir kami sampaikan perkiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Selasa 26 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 2 hingga 8 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perkiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi pada hari ini 26 Mei 2026 pada pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,2 meter. Sedangkan pasang maksimum diperkirakan dengan ketinggian 0,7 meter yang akan terjadi pada hari ini 26 Mei 2026 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Selalu update informasi cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Baik, terima kasih rekan Herbuana untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang Pagi ini edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Dan ragam informasi serta musik terbaik sudah kami hadirkan sejak pukul 5 hingga di penghujung pukul 10 ini pendengar. Tapi tenang saja, kami akan selalu hadir di pagi, siang, sore, dan juga malam sampai nanti di jam 12 dini hari. Tetap bersama dengan kami, pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada saat ini, masih bersama dengan saya Galih Aji Pendengar yang akan menemani Anda di Semarang siang ini pendengar. Ragam informasi lainnya dan juga musik pilihan akan kami hadirkan, menemani segala aktivitas Anda sampai nanti di jam 3 sore pendengar. Siang hari di kota Semarang seperti biasa pendengar sudah mulai jelang mode panasnya. Tetap jaga kesehatan dan pastinya juga kita harapkan semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang siang ini, segera kami akan hadirkan dialog literasi digital dengan satu tema mengenai penguatan komisi yudisial melalui RUU KY, menjaga integritas hakim dan kepercayaan publik terhadap peradilan, bersama dengan Kasubag Administrasi Penghubung PKY Jawa Tengah, Pak Ardian Sumadija SH, yang selainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama dengan kami.

0: Baik, pendengar Pro 1, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, untuk dialog literasi digital edisi kali ini kami akan hadirkan mengenai penguatan Komisi Yudisial melalui RUU KY menjaga integritas hakim dan kepercayaan publik terhadap peradilan. Kira-kira seperti apa pendengar untuk kabarnya di era sekarang? Kami akan bahas lebih lanjut bersama dengan Kasubag Administrasi Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia, Pak Ardian Sumadija SH, yang sudah hadir di studio Pro 1 berbagi informasi kepada kita semua pendengar. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Ardian.
1: Selamat siang.
0: Baik, kabar baik, sehat Pak Ardian untuk siang hari ini. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio Pro 1 sambil berbagi informasi pada siang hari ini Bapak.
1: Yeah,
0: oke, okay. Baik, sekaligus kami juga akan ajak ada pendengar yang mau bergabung, silahkan ya. Line telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp kami di 081-6666-886 atau juga untuk Anda yang sedang menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Kami nantikan atensinya di kolom live chat pendengar hingga nanti dijelang pukul 11 siang. Baik, kalau kita membahas mengenai penguatan Komisi Yudisial melalui RUU KY, Pak, mengapa hal ini menjadi sangat penting di era sekarang?
1: Makasih. Dengan Mas siapa?
0: Dengan saya Galih, Bapak.
1: Mas Galih ya. Terima kasih, Mas Galih. Apa kabar pemirsa sekalian? Jadi hari ini kita cukup memberikan informasi yang kepada publik begitu bahwa kenapa pentingnya Undang-Undang Komisi Yudisial ini direvisi begitu?
0: Ya.
1: Nah, seperti kita ketahui di tahun ini begitu, di awal tahun khususnya di bulan Februari tahun 2026, pendapatan gaji hakim sebagai pejabat negara ini kenaikannya luar biasa, 280% dari angka sebelum kenaikan gaji itu terjadi begitu. Nah, yang itu pertama, sehingga sekarang gaji hakim itu sudah 280% dari semula.
0: Ya.
1: Nah, kalau negara mampu menaikkan kenaikan gaji hakim, rasa-rasanya kemandirian hakim dalam dan profesionalitas hakim dalam membangun citra peradilan dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat itu menjadi salah satu kepastian yang memang harus diberikan kepada publik, begitu kira-kira. Nah, tugas kami, tugas KY adalah memastikan itu, gitu. Tugas Komisi Yudisial adalah memastikan bahwa dengan kenaikan gaji hakim, semua pertanggungjawaban profesi hakim sebagai pejabat negara tadi juga diberikan yang seadil-adilnya kepada ruang publik. Nah, sementara instrumen undang-undang yang dijadikan dasar KY begitu untuk melakukan kewenangannya, melakukan tugas pokok dan fungsinya begitu, ini masih terbatas begitu Mas Galih kira-kira. Nah, sehingga penting kiranya RUU KY yang munculnya di Undang-Undang 18/2011, artinya sudah 15 tahun Undang-Undang KY ini diberlakukan hari ini. Nah, sehingga dengan perkembangan hakim, kompleksitas persoalan yang dihadapin hakim, RUU ini, apa, Undang-Undang KY ini agak telat begitu.
0: Oke.
1: Nah, tidak update terhadap perkembangan yang dilihat gitu. Kira-kira begitu, Mas Galih.
0: Baik, poin yang paling disoroti dalam revisi tadi yang dijelaskan Pak, apa saja kira-kira?
1: Yang pertama adalah hak imunitas kepada anggota Komisi Yudisial. Nah, komisioner kami di beberapa periode yang lalu begitu pernah dan sempat dilaporkan begitu dan dijadikan tersangka. Begitu, itu pertama, hak imunitas kepada komisioner KY. Harusnya ketika komisioner KY itu melakukan pekerjaannya, begitu, harusnya dilindungi dong sebagai pelaku undang-undang begitu. Ada hak imunitas. Yang pertama itu. Yang kedua adalah pengembangan organisasi sekretariat jenderal. Nah, di Sekjen KY itu hanya satu eselon satu. Nah, sementara kita satu satker, satu eselon satu. Sementara kita harus mengawasi kurang lebih sekitar 8.000 sampai 9.000 hakim dan di seluruh Indonesia. Itu sangat tidak memungkinkan dalam kondisi sekarang.
0: Yeah.
1: Nah, yang ketiga adalah penguatan penghubung KY di daerah. Nah, KY ini di penghubung di daerah ini mutatis mutandisnya adalah kewenangannya melekat kepada komisioner KY begitu. Nah, sementara sampai hari ini sudah 13 tahun penghubung, begitu, belum jelas jenis kelaminnya, begitu. Kira-kira begitu. Apakah ini penghubung ini bentuknya perwakilan, ataukah ini bentuknya dukungan sekretariat, atau bentuknya apa, begitu, sehingga ini menghambat kerja-kerja KAI di daerah. Nah, yang keempat adalah penambahan kewenangan-kewenangan KAI terkait dengan mutasi dan promosi hakim, begitu, sehingga KAI bisa masuk memberikan rekam jejak kepada proses mutasi dan promosi hakim, sehingga hakim-hakim yang baik gitu ya di lebih banyak muncul di ruang publik.
0: Okay.
1: Yang tidak baik dia ya, dibina misalnya, begitu. Nah, yang terakhir adalah, yang nomor lima adalah bagaimana membangun forum pengawasan hakim terpadu, begitu, antara KAI dengan Mahkamah Agung.
0: Yeah.
1: Yang selama ini misalnya dengan keadaan selama ini KAI dan MA ini ketika ada proses pemeriksaan seperti adu cepat, begitu. Sehingga hasilnya pun karena KAI juga bentuknya adalah rekomendasi, begitu, kepada Mahkamah Agung, sehingga tingkat ketergantungan KAI kepada respon dari Mahkamah Agung itu sangat tinggi, begitu. Itu kira-kira, Mas. Nah, yang terakhir adalah bagaimana menerapkan 6 ya.
0: Yeah.
1: Bagaimana menerapkan sanksi kepada hakim yang diduga melakukan pelanggaran etik, begitu, yang dapat bersifat final dan mengikat, gitu. Sehingga tidak ada lagi dugaan prasangka, begitu, bahwa institusi pengadilan, institusi Mahkamah Agung ini melindungi kepada hakim-hakim yang bermasalah, begitu, kira-kira begitu. Nah, itu kurang lebih, Mas
0: Galih ya. Baik, berarti integritas hakim ini menjadi salah satu instrumen yang sangat penting ya dalam hukum Indonesia ya, Pak, ya.
1: Betul.
0: Baik, saya penasaran juga dengan adanya beberapa rancangan poin substansional yang tadi sudah dijelaskan, sebenarnya untuk temuan hakim-hakim yang tadi dijelaskan integritasnya kurang, apakah menjadi PR juga di era sekarang atau di 13 tahun selama ini?
1: Ya, alhamdulillah masih PR, Mas. Jadi misalnya begini, contoh ini publik Semarang misalnya, begitu.
0: Ya.
1: Kemarin ada mutasi 99 hakim yang dari Jakarta. Nah, mutasi dari Jakarta pindah ke daerah-daerah. Nah, salah satunya adalah Semarang.
0: Oke.
1: Nah, ada 5 hakim yang pindahan dari Jakarta, begitu, ke PN Semarang, begitu. Pertanyaan kami adalah, ini hakim yang dalam tanda kutip punya catatan merah atau bagaimana? Nah, seperti apa, bagaimana terus pola pembinaan kepada hakim-hakim yang semacam ini, gitu. Nah, kita memastikan, begitu, teman-teman penghubung memastikan komunikasi dengan KPN, begitu, bagaimana keterpaduan antara aspek pembinaan dengan aspek pelayanan publik ini juga bisa tetap terjaga, begitu. Makanya kemarin kami cukup komunikasi dengan KPN di Semarang, misalnya di PN Semarang, begitu, bagaimana proses pembinaan sehingga kepastian, kemanfaatan, dan keadilan di masyarakat itu juga bisa dirasakan. Gitu, kira-kira gitu, Mas Galih.
0: Memiliki pengaruh yang begitu besar ya untuk integritas hakim terhadap kepercayaan publik tadi, begitu ya, Pak ya.
1: Yeah.
0: Baik, berarti seperti yang tadi dijelaskan, ini masuk di poin yang nomor 4 ya, terkait dengan penghubungan tadi, begitu ya, Pak ya. Nah, kira-kira seperti apa dengan adanya rancangan yang sudah dibentuk seperti ini, persiapan yang perlu dilakukan kurang lebih seperti apa, Pak?
1: Yang pertama misalnya kami komunikasi dengan stakeholder terkait, misalnya begitu ya, dengan Kementerian Hukum dan HAM, dengan Balek DPR, dengan DPR misalnya, begitu, terutama DPR atau lembaga-lembaga yang memang menaungi kebijakan itu, pertama itu. Yang kedua, tidak kalah menariknya adalah mempersiapkan publik, begitu, sehingga ketika publik ada ketidakpuasan pada putusan hakim, begitu, sudah bukan saatnya lagi untuk melakukan keos di pengadilan, gitu, memberikan apa namanya intimidasi kepada hakim, begitu. Ada salurannya, yaitu melalui komisi yudisial, melalui penghubung di daerah-daerah ini, begitu. Nah, itu yang seharusnya kita persiapkan. Nah, tidak kalah lain adalah lebih penting lagi adalah mempersiapkan stakeholder di daerah ini, begitu, untuk terlibat kepada kewenangan-kewenangan KAI ke depan. Nah, karena begini, bagaimana misalnya putusan-putusan hakim itu juga mudah diakses kepada fakultas-fakultas hukum, begitu, sehingga antara, kalau bahasa bahasa teorinya itu antara Dasolen dengan Dasein gitu ya, antara teori dan praktek begitu, ini tidak terlalu jauh gitu. Nah hari ini banyak fakultas teori-teori di fakultas hukum begitu, ketika dalam prakteknya itu jauh gitu dalam prakteknya begitu. Jadi ya kita banyaklah isu-isu yang memang menjadi problematika hukum begitu. Nah seringkali tutup aja fakultas hukum itu kan, ngapain sekolah jauh-jauh fakultas hukum mahal-mahal S2, S3 begitu, tapi akhirnya secara praktek itu tidak dimanfaatkan begitu. Nah yang begitu-begitu, maka dengan kehadiran KY di daerah, dengan kehadiran KY yang memediasi antara ruang publik dengan ruang keadilan, dan negara memastikan bahwa hadir di sana tentang rasa keadilan masyarakat itu, maka disitulah pentingnya peran KY dan RUU ini gitu, Mas Gali. Itu kira-kira, Mas.
0: Baik, berarti menciptakan sinergi demi menjaga kualitas peradilan tadi ya, Pak ya. Ya. Baik, nanti akan kita bahas lebih lanjut, sekaligus juga nanti kami bacakan juga beberapa pendengar yang sudah menantikan jawabannya nih, Pak. Melalui WhatsApp, kami akan bacakan setelah ini. Dan untuk Anda yang mau bergabung lewat telepon juga boleh, silakan di 0248316686 dan juga di WhatsApp 0816666886, dan silakan bergabung juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami nantikan hingga nanti jelang pukul 11 siang.

0: Dialog literasi digital masih kami hadirkan untuk Anda pada GAR sampai nanti di jam 11 siang. Jangan sampai ketinggalan untuk Anda yang ingin lebih mengenal mengenai poin-poin RUU KY yang sudah dijelaskan oleh Pak Ardian. Dan ini sudah ada yang bergabung lewat telepon. Pak Ardian, kami coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Gali.
0: Jay, selamat siang Pak Yarto, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah, doa penjenengan sesat bersama tim penjenengan di studio.
0: Baik, ini sudah bersama dengan Pak Ardian, silakan untuk pertanyaannya Bapak.
1: Iya, Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ardian, sehat?
2: Sehat Pak.
1: Iya, sudah lama tidak ketemu ini saya. Begini Bapak, saya sedikit komentar dan bertanya, bila mana ada kurang tepatnya, itu adalah suatu kebodohan saya dan tidak pengertian saya masalah hukum. Tadi ada Bapak saya menulis, ada saya catat apa yang Bapak katakan bahwa memperjelas kewenang KY dalam merakan pemeriksaan dan penindakan terhadap hakim nakal tanpa intervensi sehingga supaya menjaga keluhuran martabat profesi hakim dan praktek korupsi atau penyalahgunaan wewenang melalui penegakan kode etik pedoman pelaku kehakiman. Nah, di sisi lain Pak, saya beberapa hal yang kemarin saya membaca salah satu referensi bahwa integritas hakim merupakan benteng terakhir dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, sementara kompetensi hakim menjadi modal utama guna menghasilkan putusan yang berkualitas yang berkontribusi terhadap pembangunan hukum nasional. Maka dalam hal ini pertanyaan saya begini Bapak, bagaimana peran Komisi Yudisial dalam menjaga integritas hakim di Indonesia dengan korelasinya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan apa terkait kekuasaan kehakiman dan di Indonesia itu sendiri. Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto yang sudah bergabung pada siang hari ini. Tampaknya kawan lama dari Pak Ardian ini. Baik, silakan bisa langsung dijelaskan.
2: Ya, makasih Pak Yarto ya. Jadi begini, integritas hakim ini menjadi semacam payung kepada institusi penegakan hukum di Indonesia, begitu. Karena kalau aspek peradilan ini, peradilan dan hakim ini integritasnya digoyang-goyang begitu, melalui uang apapun intervensi, jadi independensi dan keadilan ini menjadi semacam pintu masuk begitu yang tidak bisa digugat apapun gitu ya. Begitu. Makanya ketika di persidangan itu hakim menggunakan toga, para peserta persidangan menggunakan toga begitu. Karena hitam itu kan berarti keabadian. Keadilan itu adalah keabadian begitu. Nah, di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di yang tadi disebutkan Pak Yarto juga di 48 Kekuasaan Kehakiman tahun 2009 begitu, itu juga muncul beberapa undang-undang lain. Nah, salah satunya adalah Undang-Undang Tipikor. Nah, sementara Undang-Undang KY munculnya di revisinya adalah di Undang-Undang 18 tahun 2011. Dan tadi nyambung dengan apa yang saya sampaikan begitu. Nah, perkembangan hakim dan hukum terutama di aspek pengawasan ini harusnya diupdate begitu.
0: Oh, yeah.
2: Karena bagaimanapun keluhuran dan kekuasaan kehakiman ini menjadi syarat mutlak yang dipersyaratkan. Dan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pun itu ada kewenangan KY yang tadi saya sampaikan. Sehingga perlu di dalam Undang-Undang RUU KY yang baru ini dikodifikasi, artinya dibukukan dalam satu undang-undang begitu. Jadi kewenangan KY ini hari ini muncul di berbagai macam undang-undang, Mas Gali. Nah, yang tadi disebutkan Pak Yanto, di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu ada KY memiliki kewenangan untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan hakim, yeah, untuk promosi mutasi. Itu ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, di Undang-Undang Mahkamah Agung juga ada, di Undang-Undang KY sendiri juga ada begitu. Nah, ini tercerai-berai begitu di beberapa keundangan-keundangan. Nah, kalau memang yang tadi misalnya saya sampaikan bahwa Undang-Undang KY ini muncul, itu dikodifikasi dalam satu aturan undang-undang. Jadi antara independensi dengan akuntabilitas itu didudukkan bersama, begitu. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa independensi menjadi syarat mutlak, namun ini juga berbanding lurus dengan akuntabilitas.
0: Okay.
2: Artinya putusannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya kalau di kajian hakim begitu, nggak mungkin ada mengomentari putusan misalnya begitu. Jadi semua putusan hakim selagi belum dinyatakan oleh putusan peradilan di atasnya dibatalkan, itu putusan itu dianggap benar. Begitu. Itu ada teorinya, ada teorinya begitu. Yeah. Sehingga putusan PN selama belum diberikan putusan banding di level banding misalnya, itu dianggap benar. Demikian pula di kasasi begitu. Nah, yang pintu masuk KY itu adalah di sisi etiknya begitu. Etik itu lebih jauh mudah dibandingkan aspek penegakan hukumnya. Itu dua hal yang sangat berbeda begitu. Kenapa ini tadi yang saya sampaikan, maka etik ini lebih mudah aspek pembuktiannya dibandingkan aspek penegakan korupsinya. Itu misalnya begitu. Nah, misalnya ketika hakim bertemu para pihak, itu sudah masuk dalam dugaan pelanggaran etik. Begitu Mas Gali. Sementara kalau di aspek penegakan hukum begitu, bertemu para pihak pun itu tidak masalah. Begitu. Sebelum ada underlying transaction misalnya, ada penyerahan uang misalnya. Etik itu tidak perlu membuktikan adanya penyerahan uang. Nah, gitu kira-kira begitu. Itu contoh yang memang menurut saya publik juga harus memahami begitu, bahwa apa sih perbedaan etik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial begitu dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman di penegak hukum misalnya di Kejaksaan, KPK ataupun di kepolisian begitu.
0: Baik.
2: Itu kurang lebih begitu, Mas Gali.
0: Tapi kalau kita melihat di era sekarang, untuk kita menjaga etik tadi yang dijelaskan ya, ini cukup sulit ya Pak, mengingat arus informasi di era digital kan sekarang semua orang bebas untuk memberikan laporan atau bukti-bukti yang bisa dibuat menjadi misleading begitu. Nah, ini bagaimana untuk menghadapi tantangan seperti itu, Pak?
2: Ya, hakim perlu membuka ruang gitu. Namun dalam posisi diam. Gitu. Karena satu-satunya profesi yang silent profesi itu adalah profesi hakim, gitu. Dia akan kesempian dalam keramaiannya.
0: Ya.
2: Profesi yang sangat sepi itu sebetulnya adalah profesi hakim. Gitu. Dia boleh berinteraksi, tetapi dia tidak boleh menceritakan apa yang dia lakukan ketika dia mengambil keputusan. Misalnya begitu. Nah, maka itu hakim itu diberikan gaji yang besar. Begitu. Negara hadir untuk memastikan kesejahteraan hakim. Nah, pertanyaannya, apakah selesai dengan menaikkan gaji hakim? Nah, ini yang saya tadi sampaikan. Pertanyaannya sederhana. Apakah selesai misalnya dengan menaikkan gaji hakim? Menurut saya tidak. Yang pertama, kenapa? Yang namanya manusia, gitu kan. Hakim ini kan putasinya sekitar 2 tahun sekali.
0: Yeah.
2: Dan mereka ditempatkan di daerah. Seringkali mereka tidak membawa keluarganya. Nah, potensi untuk terjadinya pelanggaran etik ini muncul. Gitu.
0: Yeah.
2: Nah, di daerah misalnya ada dugaan misalnya ketemu dengan Will, ya kan, wanita lain di daerahnya, misalnya dugaan pelanggaran etiknya misalnya yang tadi penyerahan uang yang dulu angkanya 500-an sekarang menjadi 1000 misalnya, menjadi lebih besar, karena untuk memperoleh angka 500 saja dari gaji saya juga cukup gitu. Coba Mas Galih bayangkan sekarang gaji hakim, untuk gaji hakim pangkat 3A dengan non palu pertama kali pegang palu ya begitu, yeah, ya
0: yeah.
2: Hampir 50 juta itu di daerah begitu. Lah di daerah seorang hakim pegang uang 50 juta kira-kira apa yang dilakukan, yang dulu tidak terpikir menjadi terpikir, Pak.
0: Yeah.
2: Gitu kira-kira begitu. Lah ini yang perlu dijaga.
0: Yeah, yeah.
2: Jaganya lewat apa? Lewat revisi undang-undang KY. Begitu kira-kira.
0: Baik.
2: Informasinya.
0: Lalu bagaimana kira-kira untuk Komisi Yudisial memastikan pengawasan ini bisa tetap objektif ya, tidak mengganggu independensi dari hakim, Pak?
2: Ya, yang pertama kita tidak mengintervensi proses persidangan, Mas. Ya, sehingga kita tidak mengganggu hakim dalam melakukan penetapan ataupun memastikan kewajiban ketika harus menurunkan kepada putusan-putusannya begitu. Yang kedua, kami berkoordinasi juga dengan pimpinan-pimpinan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi begitu. Nah, ibarat kata begini, Mas. Ketika pengadilan ada masalah, KY sekarang itu juga diberikan satu tanggung jawab. Apa sih kerja kalian? Gitu, kira-kira begitu. Apa sih kerja KY ini selama ini gitu. Nah, satu-satunya lembaga negara yang ada di Undang-Undang Dasar di pasal 24B begitu dan diberikan amanah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan martabat serta perilaku hakim itu cuma KY.
0: Ya.
2: Sementara 24A dan 24C itu undang-undang apa tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi begitu di Undang-Undang Dasar. Nah, dua institusi ini adalah yang melakukan kegiatan tentang persidangan gitu, melakukan kewajiban kekuasaan kehakiman. Nah, kami yang melakukan menjaga dan menegakkan tadi. Itu kira-kira, Mas.
0: Baik. Dan ini kita langsung cek yang sudah bergabung di WhatsApp pada pagi hari ini, Pak. Dari pendengar tidak menyertai nama, dari 0816 7596 sekian. Selamat pagi untuk Bapak Narasumber dan juga Mas Gali sebagai host Pro 1. Semoga keduanya dalam keadaan bahagia dan juga sehat selalu. Amin. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwasannya Fakultas Hukum sempat ada polemik yang tadi diceritakan. Nah, kira-kira seperti apa untuk bisa menciptakan lembaga peradilan sejak dini ya, khususnya melewati kampus-kampus. Nah, ini bagaimana tanggapannya, Pak?
2: Ya, hari ini hukum itu tidak hanya milik Fakultas Hukum, kira-kira begitu.
0: Ya.
2: Hukum kita ini semakin lama semakin privat, artinya semakin kepada sektor-sektor urusan pribadi begitu. Analoginya sederhananya begini, suami istri, istri ketika mencubit, dicubit oleh suaminya misalnya begitu, jadi istrinya nggak terima begitu. Itu kalau lapor ke polisi saja itu sudah kena undang-undang kekerasan dalam rumah tangga KDRT, Pak. Nah, artinya seprivat itu sekarang hukum ini. Nah, maksud saya adalah hari ini hukum itu bukan hanya milik Fakultas Hukum dan pengetahuan hukum juga bukan hanya milik Fakultas Hukum. Semua orang mau tahu dan harus tahu tentang persoalan hukum karena tahu tidak tahu mereka dianggap tahu.

0: silakan datang ke Komisi Yudisial, silakan datang ke Penghubung KY Jawa Tengah. Misalnya begitu. Itu narasi yang kita sampaikan. Nah, Fakultas Hukum ini ya tidak hanya hidup dalam menara gading gitu, Mas. Maksud saya, Mas Gali. Jadi Fakultas Hukum ini ya harus lebih membumi gitu kepada problem-problem yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, yang ketiga adalah bagaimana misalnya putusan-putusan hakim ini juga hadir di ruang-ruang kuliah sehingga bisa dipelajari. Begitu. Yang maksud saya sampaikan tadi, sehingga Fakultas Hukum ini tidak semakin di menara gading dia, tapi dia bisa mempelajari apa-apa yang dilakukan oleh hakim dalam prakteknya. Itu kurang lebih, Mas Gali.
1: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang sudah bergabung tadi tanpa nama ya. Nah, kalau kita membahas mengenai kesiapan dari SDM kita untuk mengetahui tupoksi Komisi Yudisial, nah, dari Pak Ardian sendiri melihatnya bagaimana, Pak?
0: Ya, memang begini, Mas Gali ya. KY ini kan bekerjanya dalam senyap, begitu. Beda dengan KPK, begitu. Ketika manggil saksi aja, semua orang se-Indonesia sudah tahu, begitu. Ya. Nah, sementara KY ini ketika melakukan kerja-kerjanya ini tidak bisa diberikan akses kepada publik sebelum terdapat putusan MKH, Majelis Kehormatan Hakim. Nah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa informasi itu bisa diberikan, namun bukan persoalan apa yang dilaporkan sebelum itu dibuktikan. Itu kira-kira begitu. Nah, sehingga publik juga tahu apa kerja-kerja Komisi Yudisial atau Penghubung Komisi Yudisial di daerah, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka melaporkan, begitu, kira-kira begitu. Nah, itu kira-kira, Mas Gali. Baik. Sebetulnya bisa itu diakses gitu.
1: Baik, bisa diakses pendengar, jadi silakan untuk saling memantau ya, untuk bisa mendukung transparansi hukum Indonesia. Baik, kita akan bahas lebih lanjut, Pak. Dan hanya butuh 1 menit saja pendengar untuk kita jeda. Silakan yang mau bergabung, line telepon kami buka di 02483166686 dan juga di WhatsApp di 081666686 dan juga di aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Baik pendengar, kita masuk pada segmen terakhir pada dialog literasi digital pada edisi kali ini ya. Langsung kami bacakan yang sudah bergabung juga di WhatsApp Pak Ardian ya. Dari pendengar ini siapa namanya, kita coba cek Pak Irfan ya. Pak Irfan bertanya kepada Bapak Ardian, izin bertanya kira-kira seperti apa untuk peran dari masyarakat supaya ikut andil dalam hukum Indonesia. Baik, dari pertanyaan Mas Irfan kita tahan terlebih dahulu, kita coba sambungkan yang sudah bergabung di telepon juga ya. Kita tampung dulu pertanyaannya Mas Irfan. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Mas Gali.
1: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Mas Yosi.
1: Oh, Mas Yosi. Baik, silakan Mas Yosi pertanyaannya kepada Pak Ardian siang hari ini.
4: Ya, selamat siang, Pak.
0: Siang, Pak.
4: Yang tadi Bapak sempat bilang, Pak, untuk misalkan kayak si istri dicubit dan dia tidak suka tidak suka dengan itu, dia bisa melapor ke KY.
0: Enggak, ke polisian, Pak. Ke penegak hukum.
4: Ke polisian.

0: Jadi gini, seandainya Pak, masih gini, apakah itu juga setelah misalkan lapor, apakah sesuai dengan runtutan proses hukum juga Pak? Berarti semacam apakah juga ada sistem RJ kah di situ? Kemudian, terus juga, kalau seandainya si istri bukannya lapor, tapi malah dia entah sebarin di medsos lah atau apa, itu bisa dituntut balik nggak?
1: Iya, iya, iya.
0: Kemudian yang kedua ini Pak, yang kedua, apa itu kok saya jadi lupa, ini. Pernah nggak sih Pak kalau malah ada yang malah saling adu saling lapor sampai sekarang ini? Mm-hmm. Dengan di dalam arti kata dipermudahnya itu.
1: Ya.
0: Itu baik. Aja sih Pak.
1: Oke, okay, okay. Makasih Pak.
2: Terima kasih Mas Yosi yang ada di Semarang sudah bergabung pada siang hari ini. Silakan untuk ditanggapi
1: ya, pertanyaan Mas terima Yosi. Kasih Mas Yosi ya. Jadi saya menganalogikan, jadi saya memberikan contoh tadi itu bukan pada konteks subjek ya, subjek kasusnya begitu. Nah, analogi itu artinya contohnya adalah hari ini sifat hukum itu sangat privat gitu loh. Saya menganalogikan memberikan contoh tadi gitu. Jadi itu kan karena delik aduan, Pak Yosi tadi saya sampaikan gitu. Itu delik aduan, kalau memang ini jadi hubungan suami istri pun gitu, ini bisa masuk kepada ruang delik aduan hari ini gitu loh. Saya menceritakan begitu. Seprivat itu sebetulnya sifat hukum hari ini. Nah, sehingga mau tidak mau, makanya tadi saya sampaikan gitu, mau tidak mau semua orang harus melek hukum gitu. Semua orang juga harus tahu apa yang harus dilakukan. Jadi tidak bisa bicara itu bukan urusan gue gitu. Itu kan bukan urusan saya begitu. Enggak. Hari ini semua orang harus tahu apa sih hukum itu gitu. Nah, yang kedua sering lapor banyak Pak. Kalau ujungnya mau saling lapor itu banyak, bahkan sampai ke urusan kasasi Mahkamah Agung saling lapor. Bapak-bapak atau ibu-ibu semua yang pemirsa ini melihat di media sosial hari ini kan itu yang dilihat begitu. Urusan artis sampai saling lapor segala macam itu kan itu sebetulnya yang hari ini dilihat begitu. Media sosial semakin hari kan semakin terbuka. Bahkan bahasa saya semakin telanjang begitu. Seolah-olah gak ada filternya masyarakat ini gitu. Nah, yang pertanyaan yang dua tadi Pak Irfan misalnya, kira-kira seperti apa dan langkah apa yang bisa dilakukan? Ya tadi Pak, misalnya kalau memang ada tetangga, saudara, pihak-pihak siapapun yang informasi kepada kami begitu, kepada Komisi Yudisial adalah dugaan pelanggaran etik kepada hakim ya. Begitu, misalnya Pak Irfan tetangganya misalnya ada hakim lah, kok tiba-tiba besok beli rumah di mana lagi atau mobil di mana lagi, Pak Irfan bisa lapor kepada KY. Misalnya begitu, loh Pak itu tetangga saya katanya hakim begini-begini, sesederhana itu misalnya. Dan identitas Pak Irfan ya kami akan lindungi begitu, informasi yang semacam itu gitu kira-kira yang bisa dilakukan. Banyak sebetulnya pemirsa sekalian yang bisa dilakukan gitu.
2: Baik, bahkan masyarakat pun juga bisa ikut andil dalam pengawasan ya Pak ya.
1: Betul, betul.
2: Oke, berarti tinggal mengikuti mekanisme pengaduan masyarakat jika dirasa menemukan dugaan pelanggaran etik tadi ya.
1: Betul, gitu. Betul.
2: Baik,
1: betul.
2: Sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas Pak siang hari ini, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan penutup untuk perbincangan kita pada siang hari ini dan supaya masyarakat kita pun juga jauh lebih melek tentang hukum Pak, silakan.
1: Iya, jadi begini pemirsa sekalian, Mas Gali dan teman-teman semua, main behind the gun ya, artinya maksud saya adalah sebaik apapun hukum itu tergantung siapa di belakangnya gitu. Sebaik apapun aturan hukum itu, apapun itu siapa di belakangnya, artinya penggunanya ini siapa. Landasannya adalah etika dan moral. Nah, hakim diminta untuk tetap teguh kepada etika dan moral. Karena hakim adalah benteng terakhir masyarakat mencari keadilan. Jaksanya boleh buruk, polisinya boleh buruk, tapi hakimnya tidak boleh buruk sama sekali. Itu pertama. Yang kedua, kita melihat perkembangan banyak negara-negara dunia ketiga misalnya ya, termasuk Indonesia, termasuk Hong Kong, termasuk Singapura, Malaysia dan segala macam. Jaksanya, polisinya mungkin buruk begitu. Namun dalam aspek hakimnya dan peradilannya itu tidak begitu. Tidak bisa dikatakan bahwa pengadilan dan peradilan ini harus kita beri jaga sama-sama. Harus kita sama-sama jaga supaya rasa keadilan ini juga bisa dirasakan oleh semua orang. Itu kira-kira Mas Galih masukannya.
2: Oke, terima kasih Pak Ardian untuk informasi yang sudah dihadirkan siang hari ini. Semoga dengan informasi yang sudah dihadirkan ini menambah pemahaman masyarakat bahwa kepercayaan publik terhadap hukum dan peradilan ini tanggung jawab kita bersama.
1: Betul,
2: ya Pak ya.
1: Betul.
2: Baik, kita nantikan untuk perbincangan menarik selanjutnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Baik. Demikian Bergar telah kami hadirkan untuk Anda pada Dialog Semarang siang ini ya. Literasi digital mengenai penguatan Komisi Yudisial melalui RUU KY menjaga integritas hakim dan kepercayaan publik terhadap peradilan bersama dengan Pak Ardian Sumadija SH selaku Kasubag Administrasi Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera kami hadirkan update informasi olahraga dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama dengan kami.
1: Selesai nih Mas.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Blackburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Blackburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke wo Kurda am langen Pfosten.
4: Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Gagah bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lengler tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Susan Lengler juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya, dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: Dari arena futsal, Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari kubu 6. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Langsung ya, kembali ke RRI Semarang, kami hadirkan informasi dari reporter kami. Polres Gerobokan dan Dishub melakukan pendataan perlintasan KAI di Desa Gundih, Kecamatan Gayer untuk fokus meningkatkan keselamatan warga. Bersama Luki, informasinya.
1: Baik, pendengar, Polsek Gayer, Polres Gerobokan bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan petugas perkeretaapian melaksanakan kegiatan sosialisasi serta pendataan perlintasan kereta api di wilayah Stasiun Gundih, Kecamatan Gayer, Kabupaten Gerobokan. Kegiatan itu dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan keselamatan masyarakat, khususnya di perlintasan kereta api yang belum memiliki penjagaan ataupun perlengkapan keselamatan yang memadai. Kapolsek Gayer AKP Daryanto mengatakan kegiatan pendataan dilakukan guna mengetahui kondisi perlintasan kereta api di wilayah itu secara langsung. Dalam kegiatan itu, petugas melakukan pengecekan terhadap sejumlah fasilitas di pos penjagaan perlintasan kereta api, serta mendata perlengkapan yang masih belum tersedia. Selain pendataan, tim gabungan juga melaksanakan sosialisasi kepada petugas penjaga palang pintu kereta api mengenai pentingnya pengawasan dan kewaspadaan ketika bertugas. Menurut AKP Daryanto, keselamatan di kawasan perkereta apian menjadi perhatian penting karena menyangkut keamanan pengguna jalan ataupun perjalanan kereta api itu sendiri. Dalam kegiatan itu, petugas juga melakukan koordinasi terkait dengan rencana penutupan sejumlah perlintasan kereta api yang tidak dijaga guna mengurangi risiko kecelakaan. Kapolsek Gayer menegaskan langkah penutupan perlintasan tanpa penjagaan dilakukan demi keselamatan bersama dan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kegiatan pendampingan itu melibatkan unsur kepolisian, TNI, perangkat desa, petugas Dishub provinsi, hingga petugas palang pintu kereta api di wilayah Stasiun Gundih. Selain memastikan keselamatan, koordinasi lintas instansi juga dilakukan guna penanganan perlintasan kereta api dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Demikian informasi yang disampaikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Luki Setiawan, tetap berhati-hati selamat bertugas. Mendengar informasi tadi, nanti kita akan lengkapi dengan informasi lainnya. Tapi sebelum itu, kumandang azan zuhur di wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan hadir pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, lagu-lagu religi akan temani Anda.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bagi warga kota Semarang dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

Mendengar besok ya sudah memasuki Hari Raya Idul Adha dan pemerintah ini memperketat berbagai aturan terkait penjual hewan kurban di Semarang salah satunya ya. Ternyata Dinas Pertanian Kota Semarang setelah melakukan sidak ke 4 titik penjualan hewan kurban yakni di Jalan Mula Warman, Metese, serta dua lokasi di Sendang Mulya Senin kemarin mendapati satu lapak belum memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Selain itu pendengar dari hasil pengecekan sampling juga tidak ditemukan hewan dengan kondisi kesehatan yang menyalahi syariat kurban ya. Jadi Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang mengatakan pengawasan hewan kurban sengaja diperketat guna memastikan keamanan hewan yang beredar di lapak penjualan. Sehingga pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit ternak termasuk penyakit mulut dan kuku. Penggunaan SKKH, pendengar atau surat keterangan kesehatan hewan, ini masih banyak dipahami hanya untuk pedagang dari luar daerah. Padahal memang nyatanya penjual lokal yang mengambil pasokan hewan dari luar kota juga diwajibkan memiliki dokumen kesehatan tersebut. Adapun sebagian besar pedagang yang diperiksa merupakan peternak lokal Kota Semarang sehingga belum seluruhnya menggunakan SKKH. Namun kewajiban administrasi kesehatan hewan disebut akan terus disosialisasikan. Nah, pendengar itu tadi bagaimana pemerintah juga berharap ketika Hari Raya Idul Adha datang, kurban-kurban yang akan disembelih besok begitu ya, diharapkan juga tetap sehat, tetap juga bisa dinikmati banyak orang, tidak ada penyakit yang nantinya juga berbahaya untuk manusia.

0: dengar nggak berita soal kekerasan terhadap perempuan yang makin sering muncul?
1: Iya, dan yang bikin kesel tuh masih banyak aja yang nyalain korbannya, kayak kenapa sih pakainya gitu? Kenapa keluar malam? Gitu kayak gitu sih.
0: Padahal yang salah kan pelakunya ya, bukan korbannya.
1: Iya kan, kekerasan itu bukan soal pakaian, tapi soal pilihan buat nyakitin orang lain.
0: Bener banget, dan kadang korban malah jadi takut ngomong loh, karena takut dijudge.
1: Makanya kan, kita harus mulai dari hal kecil, dengerin, percaya dan dukung mereka. Jangan malah ngegas atau nyalahin.
0: Setuju, karena setiap perempuan itu berhak merasa aman di jalan, di rumah, dimanapun.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Prosatu. Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik bin Fauzan Al-Rabiah mengunjungi pelayanan jemaah haji Indonesia di Mina. Menurutnya, pemerintah Arab Saudi mengapresiasi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun ini. Ia menjelaskan pihak Saudi menilai Indonesia melakukan lompatan besar dalam pelayanan haji tahun ini. Pemerintah memastikan harga beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP tidak mengalami kenaikan meski kurs dolar menguat. Kebijakan tersebut ditegaskan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Direktur SPHP Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono mengatakan perubahan nilai tukar dolar memang berdampak pada sektor pangan. Namun harga beras SPHP dipastikan tetap stabil karena merupakan program pemerintah. Info Pro 1.

Piala Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

siang hari ini nanti ya kita akan hadirkan informasi-informasi yang sudah kita jadwalkan sebelumnya. Nanti kita update info Babinkamtibmas hari ini di wilayah Polsek Karangpucung ya. Nanti kami akan coba hubungi Bribka Imam Mustangin bagaimana informasi ketertiban masyarakat di wilayah Polresta Cilacap. Jadi jangan kemana-mana, yang mungkin Anda sedang makan siang ya, bisa sambil mendengarkan Pro 1 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: Saya masih mencoba ya menghubungi Beban Kaptipmas untuk siang hari ini, tapi sebelum itu kami hadirkan juga informasi yang akan disampaikan reporter kami Agus Herianto mengenai dongkrak sektor konsumsi rupiah Borobudur Playon 2026 targetkan ribuan peserta. Heri informasinya.
1: Ya, terima kasih rekan Silvian. Sorry, pendengar Pro1 di mana Anda berada, kami informasikan bahwa gelaran lomba lari menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan ekonomi daerah. Sebab melalui event tersebut dinilai mudah untuk mendongkrak sektor konsumsi. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat acara launching dan press conference Rupiah Borobudur Playon 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Rencana kegiatan tersebut akan digelar pada 4 dan 5 Juli 2026 mendatang. Karena Pemprov Jawa Tengah sangat berterima kasih kepada Bank Indonesia yang konsisten dan berkomitmen untuk menyelenggarakan Rupiah Borobudur Playon. Menurutnya, olahraga lari adalah sarana yang paling gampang untuk mendatangkan orang ke Jawa Tengah. Dengan banyaknya orang yang datang, maka konsumsi juga akan meningkat. Apalagi event olahraga lari tersebut juga menjadi bagian dari pengembangan pariwisata olahraga atau sport tourist di Jawa Tengah. Sumarno juga memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang akan menyelenggarakan event tersebut untuk misi berbagi. Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Muhammad Nur Nugroho mengatakan, target peserta pada tahun 2026 ini adalah 4.000 pelari. Adapun pengunjung diperkirakan sekitar 6.000 orang, sehingga total akan ada sekitar 10.000 orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Nugroho menjelaskan dana yang diperoleh dari pendaftaran peserta akan disumbangkan kepada masyarakat di sekitar Borobudur. Sesuai dengan permintaan kepala daerah setempat, permintaan utamanya adalah untuk pengolahan sampah yang ada di sekitar Candi Borobudur. Dia menambahkan RBP 2026 merupakan salah satu upaya untuk membuat masyarakat paham dan bangga terhadap rupiah. Demikian laporan terkait dongkrak sektor konsumsi Rupiah Borobudur Playon 2026 targetkan ribuan peserta. Kembali ke rekan Silvian Sori.
0: Baik, terima kasih Agus Herianto informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami update informasi lainnya kembali.

0: Apa pengaruh kelembapan pada kualitas kopi? Berikut penjelasan pengawas mutu hasil pertanian BRMP Jawa Tengah, Primaheni Saputri Burhan, STP.
1: Baik, karena itu kopi itu bersifat higrokopis. Apa sih higrokopis itu? Artinya, kopi itu mudah menyerap air. Kalau udara di gudang terlalu lembab, biji kopi akan menyerap kelembaban itu. Lama-lama kadar airnya akan naik. Kalau sudah naik, resiko jamur juga meningkat. Nah, jamur inilah yang membuat kopi bau apel dan mutunya akan menurun. Bahkan bisa membahayakan kesehatan. Jadi, kelembaban gudang sebaiknya dijaga di bawah 70%.

Terdengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan warta berita lintas siang yang akan membahas mengenai berita-berita kriminal juga ya, terkait pencurian yang sedang ditelusuri juga oleh Polrestabes Semarang yang sudah juga diamankan barang buktinya. Lalu ada juga informasi mengenai kawasan Kalialang masuk dalam zona pemukiman. Jadi hal tersebut di sisi lain ternyata daerah itu rawan bencana longsor. Nah, bagaimana informasi

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Dan untuk sisanya masih kita dalami, kita masih melakukan pengecekan melalui nokanosin dan yang sudah teridentifikasi.
3: Ya, karena memang di dalam izinnya pasti akan kami beritahukan bahwa daerah tersebut merupakan daerah rawan longsor.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, satu pelaku pencurian beserta 25 motor barang bukti kejahatan diamankan jajaran Satreskrim Polrestabes Semarang. Kawasan Kalialang masuk dalam zona pemukiman meski termasuk daerah rawan bencana longsor. Saya Sylvian Sori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Polrestabes Semarang berhasil ungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Satu orang tersangka beserta barang bukti 25 motor curian berhasil diamankan. Selengkapnya dilaporkan Luki Setiawan.
2: Pelaku, satu orang pelaku ini hunting, dia mencari tempat keramaian dan dia menemukan.
4: Kepala Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang AKP Dwi Yudi Setiawan menjelaskan dalam menjalankan aksinya, Riko Arif Setiawan alias RAS memanfaatkan kelengahan korban yang lupa mencabut kunci motornya di parkiran. Dari situ kemudian pelaku mengambil motor lalu dibawa ke rumah kos yang ia tempati. Selain RAS, petugas juga mengamankan satu pelaku yang bertindak sebagai penadah atas nama Ananda Dwi Wahyu alias ADW 28 tahun warga Terangkil Kabupaten Pati. Penangkapan ADW merupakan hasil pengembangan dari pelaku RAS yang ditangkap di rumah kosnya di Genuk Minggu 10 Mei 2026. Total petugas mengamankan 25 unit kendaraan dari hasil kejahatannya. Menurut AKP Dwi Yudi, dari jumlah tersebut 3 unit kendaraan sepeda motor ditemukan di wilayah Kota Semarang, sedangkan 22 lainnya berhasil diamankan di tempat ADW sebagai penadah di wilayah Kabupaten Pati. Ditemui kemarin, AKP Dwi menyebutkan tersangka RAS diketahui melakukan pencurian di wilayah Ngesrep, Kecamatan Genuk, serta di kawasan outlet wilayah Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.
2: Terkait 22 unit yang berhasil kita amankan, sudah teridentifikasi untuk pemilik dari kendaraan tersebut ada 5 orang. Dan untuk sisanya masih kita dalami, kita masih melakukan pengecekan melalui nokanosin dan yang sudah teridentifikasi dan kita akan jemput bola.
4: Menambahkan, Kasih Humas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarak menyebut saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman terkait asal-usul kendaraan yang kini telah diamankan. Pihaknya pun meminta masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor dapat mendatangi Polrestabes Semarang untuk melakukan pengecekan kendaraan.
5: Yang tentunya merasa pernah kehilangan motor atau menduga kendaraannya masuk di dalam hasil pengungkapan kendaraan ini, maka dapat mendatangi Polrestabes Semarang. Karena sepanjang bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, maka kami akan memproses pengembalian kendaraan kepada pemilik tanpa pungutan biaya apapun.
4: Tersangka RAS akan dijerat dengan pasal 476 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Luki Setiawan laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Belum lama ini terjadi longsor di Kali Alang, Gunung Pati, Kota Semarang. Setelah dilakukan pengecekan oleh Pemkot Kota Semarang, kawasan Kali Alang masuk dalam pemukiman, namun warga perlu taat perizinan ketika mendirikan bangunan. Berikut laporan Rahma Purwanto.
6: Kondisi tata ruang di kawasan Kali Alang Lama, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, menjadi sorotan menyusul insiden longsor yang berdampak pada permukiman warga beberapa waktu lalu. Pemerintah Kota Semarang menyebut wilayah tersebut secara tata ruang masih diperbolehkan untuk hunian, namun memiliki resiko tinggi sehingga membutuhkan penanganan teknis khusus. Seperti diketahui, longsor yang terjadi di RT 5 RW 1 itu berada di samping Sungai Kripik. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang, Ferry Kunto Aji, menyebut kawasan tersebut termasuk daerah rawan longsor, tetapi tetap masuk dalam zona permukiman sesuai rencana tata ruang. Yang menambahkan, dari sisi regulasi, pembangunan di Kali Alang tidak melanggar aturan selama memenuhi ketentuan sempadan sungai dan standar teknis yang berlaku. Meski demikian, Ferry mengakui masih terdapat persoalan dalam implementasi aturan di lapangan seperti kepatuhan terhadap izin mendirikan bangunan atau IMB. Hal ini dinilai menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko kerusakan saat terjadi bencana.
3: Ya, karena memang di dalam izinnya pasti akan kami beritahukan bahwa daerah tersebut merupakan daerah rawan longsor. Jadi izinnya sudah diberitahukan kepada masyarakat yang memiliki tanah di daerah rawan longsor untuk melakukan kajian.
6: Ferry lebih lanjut mengatakan Pemkot Semarang akan melakukan upaya peningkatan kualitas tanah dan penguatan kawasan untuk mengurangi potensi longsor termasuk di wilayah Kali Alang. Rama Panto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Longsor yang terjadi di kawasan pemukiman Kali Alang, Kecamatan Gunung Pati, diduga dipengaruhi kondisi geografis perbukitan, serta pembangunan permukiman yang kurang memperhatikan aspek tata ruang dan mitigasi bencana. Bagaimana sebenarnya faktor tata kota berpengaruh terhadap kerawanan longsor di kawasan tersebut? Berikut wawancara bersama Tiasa Adi Magistra, pakar perencanaan wilayah dan kota atau tata kota USM di Pandu Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
7: Ya, menurut Bapak, faktor tata ruang apa yang paling berpengaruh terhadap meningkatnya resiko longsor di kawasan pemukiman Gunung Pati, Bapak?
8: Faktor yang mempengaruhi meningkatnya resiko longsor pada kawasan permukiman Gunung Pati, saya kira ada tiga hal. Yang pertama adalah ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Saya kira Gunung Pati ini posisinya sebagai buffer area sudah mulai terkikis ya dengan banyaknya konversi lahan menjadi lahan-lahan terbangun seperti permukiman contohnya, sehingga ini meningkatkan potensi-potensi atau kerawanan bencana. Kemudian poin kedua adalah karakteristik morfologi dan geomorfologi di Gunung Pati. Seperti kita ketahui, Gunung Pati ini variasi kelerengannya sangat puram ya, sangat bervariasi, dan sebagian besar ini kelerengannya cukup curam, sehingga ini juga menambah potensi secara fisik untuk terjadinya kerawanan longsor. Dan yang ketiga, belum adanya kesesuaian antara rencana mikro seperti master plan drainase contohnya dengan rencana-rencana induk yaitu RTRW ataupun RDTR. Saya kira ini penting juga, dengan adanya akuisisi lahan untuk permukiman perlu dibarengi juga dengan perencanaan drainase yang baik.
7: Bagaimana untuk evaluasinya terhadap pembangunan dan penggunaan lahan di kawasan rawan longsor seperti Kali Alang saat ini, Bapak?
8: Saya kira masih minimnya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan atau dilaksanakan pada Kecamatan Gunung Pati, khususnya pada kawasan-kawasan yang terjadi longsor. Salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang ada yang disebut sebagai mekanisme insentif dan disinsentif.
7: Kemudian untuk langkah penataan kawasan, seperti apa ini yang paling mendesak dilakukan pemerintah untuk mengurangi resiko longsor dan melindungi warga?
8: Mungkin beberapa langkah yang cukup mendesak saat ini dalam jangka pendek adalah pembatasan, atau mungkin bisa juga pada area yang rawan longsornya terklasifikasi sangat tinggi, ini ditetapkan sebagai zona merah yang paling rawan. Dalam jangka pendek juga mungkin bisa di secara fisik begitu ya, pengalihan aliran air terutama pada kawasan-kawasan yang terdampak, sehingga beban dari surface runoff ini tidak menjadi semakin tinggi yang menyebabkan terjadinya pergerakan pada struktur tanah terutama pada lereng-lereng yang cukup curam. Nah, dalam jangka panjang tentu perlu adanya penegakan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, ini perlu adanya pengetatan dari pemerintah untuk pemberian izin-izin pada kegiatan pembangunan di area-area atau kawasan yang tidak semestinya dikonversi menjadi lahan terbangun. Yang kedua adalah mitigasi bencana untuk meminimalisasi dampak terjadinya longsor, baik itu secara struktural, ya mungkin dalam jangka panjang secara fisik pembangunan infrastrukturnya juga perlu diperhatikan, ataupun secara non-struktural memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian salah satunya tadi juga mekanisme tata ruang, ini perlu diperketat lagi. Ya, saya kira ini perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah ataupun masyarakat ataupun pihak-pihak yang terkait, ya, stakeholder, untuk bisa meminimalisasi dampak-dampak buruk yang mungkin akan terjadi. Bahkan dalam jangka panjang pun bisa dipikirkan untuk merelokasi kawasan permukiman yang paling terdampak. Nah, ini juga perlu dipikirkan untuk menjadi solusi. Saya kira itu beberapa poin-poin penting yang menjadi catatan. Terima kasih.
7: Terima kasih Bapak untuk informasinya dan selamat.
0: Teman bermain anak tebak. Kota Salatiga memberikan edukasi pencegahan pelecehan seksual. Edukasi diberikan agar anak-anak dapat membentengi diri dari pelecehan seksual dalam bentuk apapun. Selengkapnya dilaporkan Eka Guna Dharma Sakti.
9: Yang tentunya sesuai dengan umur, ya.
10: Ancaman pelecehan seksual mengintai anak-anak setiap saat. Mengatasi situasi darurat ini, komunitas Teman Bermain Anak atau Tebak di Kota Salatiga merancang kurikulum khusus untuk membentengi generasi muda dari kekerasan fisik dan verbal. Para relawan pemuda ini mengajarkan anak-anak cara merespon tindakan yang mengancam keselamatan mereka di ruang publik maupun ruang privat.
9: Tapi segala macam, misalnya pelecehan seksual atau kalau ada misalnya orang catcalling kamu, apa yang bisa dilakukan? Iya.
10: Selain menanamkan keberanian menolak pelecehan, relawan Tebak turut mengenalkan konsep sosok aman. Langkah ini menuntun anak-anak agar mahir mengidentifikasi orang dewasa yang bisa mereka percaya saat menghadapi bahaya. Komunitas ini sekaligus membuka ruang perlindungan bagi anak-anak di panti asuhan dan taman bacaan masyarakat agar mereka berani bercerita tanpa rasa takut.
9: Terus juga siapa yang bisa jadi safe person, orang yang aman untuk diceritakan gitu, itu kami berusaha menantangkan itu.
10: Inisiatif para pemuda ini berhasil mengisi celah pendidikan formal yang kerap melewatkan isu perlindungan diri anak. Aksi nyata ini membuktikan kepedulian pemuda mampu menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat bagi generasi penerus di Kota Salatiga. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI mendorong perguruan tinggi ikut aktif mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS di daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan program GERMAS oleh sejumlah pihak. Berikut berita selengkapnya.
11: KKN bisa membantu turun ke masyarakat, paling tidak untuk gerakan masyarakat.
12: Komisi 9 DPR RI mendorong perguruan tinggi ikut aktif mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS di daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan program GERMAS oleh Pemkab Rembang, Poltekkes Semarang, dan anggota DPR RI Komisi 9. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengatakan, keterlibatan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui pelaksanaan KKN tematik dan magang. Menurutnya, keberadaan Poltekkes Semarang memiliki program studi kesehatan di Blora menjadi potensi besar untuk mendukung program kesehatan di Kabupaten Rembang. Mahasiswanya dapat membantu pemerintah dalam memberikan edukasi kesehatan pada masyarakat sehingga program GERMAS berjalan lebih maksimal.
11: Kan mahasiswa yang sudah KKN bisa membantu turun ke masyarakat, paling tidak untuk gerakan masyarakat hidup sehat, untuk edukasi, untuk pendidikan kesehatan, untuk misalnya membantu masyarakat menciptakan lingkungan rumah yang penghasilnya cukup, percaya cukup untuk pendidikan tinggi. Itu akan lebih cepat kalau mahasiswa dilibatkan.
12: Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang, Dr. Bejo Santoso mengatakan, pihaknya siap mendukung program GERMAS, terutama dalam upaya penanggulangan stunting dan tuberkulosis. Tahun ini saja, mereka mengerahkan 700 mahasiswa di Kabupaten Brebes dan tidak menutup kemungkinan juga akan diterjunkan di Kabupaten Rembang.
13: Menerjunkan mahasiswa di daerah di zona merah untuk stunting dan TB, dan tahun ini kami menerjunkan sekitar 700 mahasiswa di provinsi, di Kabupaten Brebes, termasuk Rembang. Barangkali nanti bila diperlukan kami bergabung di dalam bersama.
12: Pemkab Rembang sendiri beberapa tahun terakhir ini gencar melakukan kampanye GERMAS di seluruh kecamatan. Di setiap GERMASnya selalu ada pemeriksaan kesehatan gratis. Dari Rembang, Miftah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Madrasah Aliyah MA Riyadlul Muta'allimin Sedayu, Kecamatan Loana, Kabupaten Purworejo, menggelar karawitan ketika pelepasan siswa. Karawitan dipadukan dengan kebudayaan agama Islam. Berikut laporan Agus Sulistia.
14: Kenapa kita menggunakan tema karawitan atau tema tradisional? Itu karena memang di sini, di wilayah Desa Sedayu ini kental dengan adat Jawanya atau keseniannya.
15: Pendengar, suasana berbeda tampak dalam kegiatan pelepasan siswa kelas 12 angkatan kelima MA Plus Riyadul Mutalimin tahun ajaran 2025-2026 digelar di Aula Area Pasar Menoreh Desa Sedayu. Madrasah yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Riyadul Mutalimin Mambang Sehati itu hadir dalam konsep pendidikan terpadu, pendidikan madrasah, program unggulan tahfiz Quran, perbajakan hingga pariwisata. Konsep tersebut dirancang untuk mencetak generasi prima, yakni generasi yang profesional, inovatif, mandiri, dan berakhlakul karimah. Acara pelepasan berlangsung meriah dengan nuansa budaya Jawa yang kental. Sepanjang kegiatan, alunan musik karawitan mengiringi prosesi pelepasan para siswa, dipadukan dengan penampilan seni tari serta marimba voice dari ekstrakurikuler madrasah. Suasana haru juga terasa saat para siswa menjalani prosesi sungkem kepada orang tua sebagai bentuk bakti, penghormatan, dan ungkapan terima kasih atas perjuangan serta doa yang telah diberikan selama menempuh pendidikan. Kepala MA Riyadul Mutalimin Efrida Novianto menyampaikan bahwa tahun ini sebanyak 61 siswa dinyatakan lulus seluruhnya.
14: Kegiatan hari ini adalah pelepasan siswa angkatan yang kelima. Alhamdulillah berjumlah 61 siswa lulus semua, dan dari 61 siswa itu insya Allah nanti ada 16 yang kuliah, dan setelah itu ada sebagian yang akan bekerja dan dua untuk melanjutkan mondok. Dan kami dari Madrasah Aliyah Radul Mutalimin berkomitmen untuk menyalurkan mereka semua. Yang kuliah kita salurkan untuk kuliah gratis, dan yang bekerja kita salurkan ke beberapa perusahaan yang sudah bekerjasama dengan kami.
15: Ia menambahkan penggunaan tema karawitan dalam pelepasan siswa merupakan bentuk pelestarian budaya lokal yang masih kuat di wilayah Desa Sedayu. Sementara itu, Camat Luano Vivin Suryandari Feriani mengapresiasi konsep pelepasan siswa yang memadukan pendidikan agama dengan budaya lokal melalui pertunjukan karawitan.
16: Ya, ini sesuatu yang spesial, karena biasanya kalau di acara-acara pelepasan wisuda seperti itu, paling hanya sajian-sajian kesenian, tarian, kemudian nyanyi-nyanyi. Ini sepanjang acara musik live karawitan ini selalu mengiringi, sehingga saya yakin sekali kolaborasi antara pendidikan agama juga kebudayaan di MA Riyadul Mutalimin ini bisa berkolaborasi dengan baik.
15: Vivin juga berpesan kepada para lulusan agar terus melanjutkan pendidikan dan tidak terjebak dalam pernikahan dini. Menurutnya, pernikahan dini berpotensi memicu berbagai persoalan sosial seperti perceraian hingga kekerasan dalam rumah tangga karena pasangan belum memiliki kesiapan ekonomi maupun mental. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistya, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polres Temanggung membongkar kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite. Aksi tersebut dilakukan oleh seorang warga Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung berinisial SS 46 tahun sejak Desember 2025. Berikut laporan Widya Cahyono.
17: Kita berhasil mengungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite.
18: Satreskrim Polres Temanggung berhasil membongkar kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite. Aksi tersebut dilakukan oleh seorang warga Kecamatan Kragan, Kabupaten Temanggung yang berinisial SS 46 tahun sejak Desember 2025 hingga April 2026 kemarin. Polres Temanggung AKBP Yamrul Yani kemarin mengatakan dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan mobil kecil yang telah dimodifikasi di bagian tangki bahan bakarnya sehingga bisa menampung sekitar 54 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite. Selain itu, yang bersangkutan memakai sejumlah plat nomor palsu dan batang kode pembelian BBM bersubsidi yang disesuaikan dengan plat nomor mobilnya. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite secara berulang di sejumlah SPBU yang ada di Kecamatan Paraan, Kabupaten Temanggung. Dari hasil pemeriksaan petugas, mobil yang digunakan pelaku telah dimodifikasi di bagian tangki bahan bakar sehingga mampu menampung sekitar 54 liter BBM Pertalite. Selain itu, dalam mobil tersebut tersebut juga ditemukan 6 jerigen masing-masing berkapasitas 35 liter.
17: Itu dengan menggunakan kendaraan Hyundai, menggunakan beberapa plat nomor dan barcode yang berbeda. Jadi dengan plat nomor dan barcode ini tersangka membeli BBM jenis Pertalite dari S. Kemudian menggunakan alat hisap ini keluarkan dari tangki mobil.
18: Ia menambahkan setelah dikumpulkan, BBM tersebut dijual kembali ke pengecer dengan keuntungan sekitar Rp2.000 per liternya. Dari praktek yang dilakukan pelaku sejak Desember 2025 hingga April kemarin, kerugian negara ditaksir mencapai Rp120 juta. Widya Cahyono melaporkan RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Ancaman abrasi dan banjir rob terus menggerus kawasan pesisir utara Kabupaten Pekalongan, akhirnya mendapat respon serius. Kodim 0710 Pekalongan bersama pemerintah Kabupaten Pekalongan bergerak menanam 1000 bibit mangrove di pesisir Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto. Berikut berita selengkapnya.
19: Kita pemerintah Kabupaten Pekalongan tentu saja menyambut baik dan mengapresiasi.
20: Aksi penghijauan yang dipusatkan di sekitar pos TNI Angkatan Laut Wonokerto itu dipimpin Komandan Kodim 0710 Pekalongan Letkol Gery Herlambang bersama pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman. Gerakan penanaman mangrove dilakukan secara serentak di 29 titik wilayah pesisir yang berada di jajaran Kodam 4 Diponegoro dan Kodam 5 Brawijaya. Program tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan wilayah teritorial pesisir. Dandim 0710 Pekalongan Letkol Gery Herlambang mengatakan, Wonokerto Kulon dipilih karena menjadi salah satu titik rawan abrasi di pesisir utara Kabupaten Pekalongan.
21: Kemudian di daerah Kabupaten Pekalongan sendiri, kita pusatkan di daerah Desa Wonokerto Kulon, tepatnya di sisi atau belakang pos TNI AL. Tentunya dengan kegiatan pohon mangrove ini yang kita tanam kurang lebih hampir 1000 bibit, dapat mengurangi abrasi dan tentunya dapat menjaga kelestarian terutama di daerah-daerah pesisir terutama di Kabupaten Pekalongan.
20: Tanaman mangrove menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan sekaligus langkah strategis menjaga stabilitas kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan intrusi air laut. Menurutnya, keberadaan hutan mangrove memiliki peran vital sebagai benteng alami pesisir yang mampu menahan abrasi, mengurangi dampak rob hingga menekan resiko kerusakan akibat perubahan iklim. Sementara itu, PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan, penanaman mangrove menjadi langkah konkret memperkuat daya tahan pantai sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Menurutnya, rehabilitasi kawasan pesisir tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk memulihkan ekosistem mangrove yang selama ini menjadi benteng alami pantai dari ancaman gelombang laut.
19: Di antaranya di sini, lalu kemudian ini Wonokerto kan, sepanjang garis Wonokerto, lalu perbatasan dengan kota Curug Sari dan seterusnya itu yang kemudian kita arahkan ke sana.
20: Gerakan penghijauan pesisir ini diharapkan tidak berhenti pada seremoni penanaman semata. Pemerintah dan TNI menargetkan program rehabilitasi mangrove tersebut berkelanjutan agar ancaman abrasi dan dampak perubahan iklim di kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan dapat ditekan secara bertahap. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Koordinasi lintas daerah terus dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Perprov Jawa Tengah tahun 2026. Berikut laporan Agus Herianto.
22: Mantapkan lagi karena dikhawatirkan pertama venue, kedua ketersediaan akomodasi.
23: Pendengar pengamat olahraga Sujat Miko mengatakan koordinasi lintas daerah terus dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan porprov di setiap wilayah. Lebih lanjut, regulasi lain yang sudah Komite Olahraga Nasional Indonesia disiapkan antara lain tentang cabang olahraga dan disiplin cabur. Menurutnya, verifikasi venue ada dua cabang olahraga yang diselenggarakan di luar Semarang Raya, yakni cabang olahraga aeromodeling dan balap sepeda.
22: Apakah nomor tertentu di kota Semarang, sebagian di Kabupaten Semarang atau bagaimana? Nah, kemudian Demak itu untuk pencak silat masih mantapkan lagi karena dikhawatirkan pertama venue, kedua ketersediaan akomodasi menjadi kendala karena.
23: Sedangkan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto menambahkan mayoritas venue di kota Semarang sudah berstandar nasional sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi ulang. Sedangkan di Kabupaten Demak masih membutuhkan pengecekan. Dan Kota Salatiga dinilai ada beberapa venue yang sering dibuat kejuaraan.
24: Ya, bagaimana caranya kita membina prestasi mulai dari pembibitan,
2: Jadi makanya KONI harus mampu menghidupkan cabur, di mana cabur membina klub-klub olahraga. Untuk membina itu bagaimana? Ya kita harus banyak event.
23: Sementara Kota Semarang mempertandingkan 22 cabang olahraga dan 5 disiplin. Kota Salatiga 12 cabang olahraga, Kabupaten Kendal 10 cabang olahraga, Kabupaten Semarang 9, Kabupaten Demak 6 cabang olahraga. Di Pekan Olahraga Provinsi, jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan yakni 59 cabang olahraga dengan 72 disiplin. Agus Herianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Lintas siang hari ini. Saya Silvian Sori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Mendengar pada kesempatan siang hari ini, kita akan menuju ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional. Jadi jangan kemana-mana, yang ingin tahu bagaimana cerita ya Bimo and the Jin bersama Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail. Kita akan menuju Pro 1 RRI Jakarta.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini.
0: Iya, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gua usah pakai Bang juga enggak apa-apa loh, Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh ya. Ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran. Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau itu. Tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya?
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya.
1: Terus banyak band.
2: Lahirnya
1: juga
2: duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus lahirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang.

0: terkenal loh, musisi yang sudah lama berkarya
1: di Indonesia ya.
0: Indonesia dari eranya Netral, TBK, betul. Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus, Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu waktu itu emang
1: bantu-bantu
2: ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
1: Sama Mas
2: Baby kan?
0: Sama Mas Baby. Iya, Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
0: Iya.
2: Baby Romeo.
0: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
1: Iya.
0: Agak serem ya.
1: Enggak lah. Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
0: Iya.
2: Jin itu kan
1: Jinnya Blackpink. Jinny. Oh, iya.
0: Jenny
1: maksudnya
0: ya itu. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan.
0: Lama banget itu ya eranya ya.
1: Oke.
0: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: Jin? Sebetulnya Jin tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi. Itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI
1: sebenarnya.
2: AI. Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gue memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
1: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
0: Iya.
2: Jadi bukan Aras hanya hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa memproduksi lagu, apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
1: Oke.
2: Jadi untuk menyanyi ya maksudnya. Dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
1: Hybrid. Oke. Okay. Hybrid.
2: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
1: Dengan AI itu tadi ya.
2: Maksudnya gue bilang Jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi kan. Kalau robot kan gak mungkin kayak gitu kan.
1: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh, gue gak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah Jin aja deh, biar ini kan.
1: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
0: Dan aja, jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan.
2: Tetep gitu. Aja kan Jin itu derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Kita perbudak aja ya.
1: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya. Ya,
2: jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya, yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu.
1: Okay.
2: Walaupun di auto-tune melodinya tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia. Ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate tipikal pasti akan bentuknya.
1: Betul.
2: Jadi notasinya liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga nggak punya perasaan.
1: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
1: Dengan
2: melalui prompt kita.
1: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu sih. Jadi aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu. Gue butuh orkestrasi nih kayak gimana orkestrasi kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi masih mahal bisa sih buat pakai MIDI cuman kayaknya masih kedengaran mesin
0: nggak real gitu kan.
2: Nah begitu kita kerja sama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
1: Dengan kita, Jin ini ya jadi
2: kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga nggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu wah Ini gue bilang.

0: rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar real.
1: Nah, berarti okay. Itu dia per track gitu, Mas.
0: Jadi otomatis kalau misalnya enggak, teknologi mereka masih stem. Betul. Jadi udah stereo.
1: Cuma tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
0: Oh iya, stemnya itu ya, drum okay. Sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh. File-nya. Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek iseng ini kok jadi ngaco nih. Kecuali lo mau nambahin instrumen. Nah, karena kayak gini kan gue nambahin instrumen, ada beberapa kepet gue tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya, sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk minimalisir biaya produksi itu pasti.
2: Oke.
0: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan nanti, wah bolol di mana gue simpen-simpennya, sayang mau basir ya. Ditawarin kemana-mana gak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi-produksi kan pasti banyak
2: pemikiran
0: bisnisnya kan.
2: Pertimbangannya
0: banyak.
2: Betul. Sebelum kita ke penelpon, satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI. Ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya, supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
0: Iya, makanya jangan disalahgunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI gak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord, notasi. Betul. Mereka terbatas.
2: Okay.
0: Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua notasinya lah, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari
1: hati,
0: dari pikiran, itu kan kayak cerita kan, cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya nggak dapet juga kadang-kadang.
0: Gak ada gimmick.
2: Okay.
0: Gak ada gimmick. Ya bagus sih, bagus produksinya. Bagus cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu lo. Kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Pesan dari penciptanya apa, nah kadang-kadang orang masih nggak ngerti. Oh AI nih, oh bikinan AI, bikin semua AI. So salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Karena dia jin. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener, gue gak demen nih note ini, kita bikin prom kan. Lo bikin notenya begini, bagian ini lo bagian ending masih pecah begini. Terus dia bikin tuh alternatif opsi, alternatif aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini gue taruh kan, kayak gitu aja.
2: Oke, siap.
0: AI itu.
2: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, selamat siang. Bung Albert.
3: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
2: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
2: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
2: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan senangnya begitu ada sononya.
2: Oh, harus bagaimana? Oh iya.
1: Jadi sama-sama belakangnya sono, ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono?
2: Oh begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
2: Oke.
1: Oke, Pak Albert.
2: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih
2: banyak. Sama Sulaksono, Tito Sumarsono.
0: Soekarno ya.
1: Iya. Soekarno pokoknya.
2: Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
0: Ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
2: Sesama
0: musisi Indonesia.
1: Pada zamannya tuh, Tito Sumarsono hits banget.
0: Oh, hits banget dia.
2: Hits banget. Ya, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
2: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini
2: betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduseri rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu? Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana prosesnya?
2: Prosesnya
4: terus,
2: gitu ya?
4: Sama satu lagi ini apa, bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya, perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gitu.
2: Oke, siap.
4: Aja.
2: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang.
2: Siap.
4: Yudi, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Ya,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
2: Teguh
5: Safik ya.
2: Iya,
1: iya. Siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
2: Benar ini
5: ya,
2: siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benny Jadi Menado. Ini Bung Bimo, pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
2: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
2: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
2: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bung Benny Jo.
2: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
2: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
0: Ini kan single pertama ya, baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa style, harus sebulan atau apa, kelamaan malah bikin kacau.
2: Oke.
0: Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi, kan tergantung pendekatannya. Biasanya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih kayaknya, jadi kayaknya.
2: Okay.
0: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan nggak langsung besok kerjain ya, nggak berbulan-bulan ya. Produksi juga pelagi.
2: Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Itu agak listnya panjang ya.
0: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya. Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja waktu itu. Ya, banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang. Gak banyak. Maksudnya lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti pertanyaan yang Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
0: Iya, ada
1: rearrangement berarti ya.
0: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga.
2: Okay.
0: Lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya, dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting lagunya itu. Kalau kita kan
1: iya benar,
0: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya, nggak semua orang suka sama fame. Maksudnya terkenal gitu ya. Nggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang berdekade-dekade
2: berikutnya.
0: Itu yang ada kepuasan batin yang nggak bisa dibeli.
2: Siap.
0: Jadi, karena kita bikin musik ini kan nggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa. Untuk
2: betul. Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
0: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang gak punya, biar orang gak bisa berkreasi jadi bisa punya kreasi.
2: Oke.
0: Okay. Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi, sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
2: Oke.
0: Okay. Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Yeah. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka, kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti wah nih AI semua gini, wah musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
2: Oh iya iya iya iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
0: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu loh ya, sepasang. Mm-hmm. Cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Mm-hmm. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu ku cipta sebetulnya untuk apa, kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
2: Okay. Ya,
0: jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihatnya animasi tuh. Mm-hmm. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang yang istilahnya yang janji surga atau apa sih, memberi harapan palsu.
2: PHP.
0: Oke. Cuma kan terlalu kesana, prostitusi jadi.
2: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
2: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Buatnya Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Uh-huh. Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
2: Siap, Bang. Oke, itu aja.
1: Siap.
6: Sedikit Bang Yudi.
2: Silakan
1: Angkel.
6: Saya ini buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam. Mm-hmm. Juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
2: Yeah.
6: Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
1: Yeah. Terima kasih Angkel Gazi. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. Ya iyalah. Yeah. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain ya.
0: Udah, itu juga emang di represent pakai animasi.
2: Jadi animasi. Oke. Okay.
0: Biar lebih apa ya, lebih
1: simpel gitu.
0: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
1: produksi
0: pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang low budget semua. Betul. Nih kan musisi. Mm-hmm. Kan enggak semuanya sugih, maksudnya banyak. Mm-hmm. Banyak.
1: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
0: Ada di YouTube, ada di Instagramnya ada.
2: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya.
0: Ada di YouTube. Betul. Ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana video klipnya animasi, karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Yeah. Terus lagi pula kan kita emang nggak ada penyanyinya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu loh.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah
0: penyanyi? Enggak, Bimo and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
2: Oh, jinnya beda-beda ya.
0: Masa cewek semua ntar naksir.
2: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya kata Uncle Gazi tadi.
1: Iya. Semoga segera.
2: Oke. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana. Mm-hmm. Kita resapi dan kita cermati.
1: Betul.
2: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Dan gue waktu
0: itu. Oke, ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1 2 3 waktu itu kan. Aha. Gue ini udah personal udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar. Maksudnya udah besar
0: belum
2: eranya sosial media. Jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya. Sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Nah, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di represent diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan dia gak ada namanya?
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyi-penyanyinya maksudnya.
0: Gitu bisa ya?
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya?
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam kayak gitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: dia
2: benar nggak harus ngoyo. Wah, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau nggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik.
0: Iya.
2: Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antara aja gue pelajari masih. Yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang luar klasik-klasik kan, gitu,
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan, Bach, lagu R itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari gini penting, wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo. Selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Halo. Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya.
1: Betul.
3: Oh, sama Tengku Safik ya.
0: Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin. Silahkan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin mas, Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap.
2: Ya.
0: Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Pak Mali. Ya,
3: istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acara ini, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih. Lupa
3: juga untuk Ibu Fatma di
0: Fatma
1: di
3: mana sih, Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Sulawesi
0: kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Pertanyaan Anda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu, aduh Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini namanya aja gitu, tapi terserah Mas Gabriel Bimo Sulastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo
2: ya. Ya sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
2: Asal usulnya?
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir. Oh. Oke.
4: Tapi saya yang ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral iya. Iya,
4: betul. Ada wala apalah terbang.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya biasanya.
4: Iya.
2: Ya justru disitulah.
4: Alamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke.
4: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu. Selamat.
0: Siap.
4: Ya, dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumadama.
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat
1: selalu. Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bau-bau sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bau-bau roti unyil nih kayaknya. Hah?
5: Kayaknya sih. Ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ini. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah. Jin apa ya?
5: Mau and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Oh. Ih, seneng banget Garuda di dadaku tuh masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tete ke ini aja deh, Mas Bimo. Lagi harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah dengar belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya itu namanya. Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya iya.
1: Iya.
5: Tapi emang Mas Bimo AI itu hanya alat bantu ya. Manusia iya. Lebih
2: umum. Gua pasti dari manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan, ya. Yeah.
5: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang project khusus lagu pop aja.
1: Ya, pop. Ya.
2: Lagu pop. Project
5: khusus untuk film lagu pop. Oh gitu.
2: Karena enggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band nggak mungkin
1: gitu. Yeah, yeah.
2: Jadi
5: oh, yeah. Siap. Jadinya untuk AI begitu ya, yeah. Mas Bimo ya.
2: Betul ya, iya betul.
5: Terus berkarya deh Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap.
5: Ya.
2: Oh nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh
1: Jinda. Atur nuhun Teh.
5: Amin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana.
1: Halo.
0: Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Assalamualaikum
6: dan selamat siang Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
0: Ya, selamat siang
1: Mbak Kak Ayu. Kakak.
6: Selamat siang Bang
1: Bimo.
0: Bimo.
2: Iya.
6: Bang Bimo.
1: Iya. Yeah.
6: Selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Seram. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecil lah gitu ya. Jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
0: Apa promosi ya, apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Okay. Saya ucapkan sukses selalu.
0: Amin.
6: Siap. Bang Bimo.
2: Iya. Yeah. Yeah, sama-sama.
6: Semangat selalu ya dalam berkarir.
0: Oke.
2: Okay.
6: Yeah. Dan saya menyapa buat Pak Penijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut, juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jelang Ramadan, jelang Hari Raya Idul Adha.
2: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya.
0: Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
6: Iya, dengar lagunya ya.
0: Oke.
6: Okay. Walaupun saya monitornya
2: di pertengahan,
6: tapi saya
2: ada
6: mendengar lagunya.
2: Oh,
1: enggak
2: dengar
1: berarti.
2: Bang, thank you.
6: Iya,
2: nanti
6: kita diputar lagi. Iya, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana.
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar mah banyak gitu. Kejadian kayak gitu, jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa etika.
0: Kode etiknya
2: etik, emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi. Capek kena ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah kayak begitu, banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi harus menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track record-nya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga
2: karena mungkin. Musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli. Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu, itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara gak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilis yang lagu yang menyanyikan. Rasa itu yang nggak bisa dibeli.
1: Nah waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini.
2: Nah itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau
1: cowok.
2: Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa ngefeel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue nggak habis pikir sampai sekarang. Ini teknologi siapa yang buat ya, bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik mainnya kalau instrumen kan nggak oke lah, so-so lah, cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan kita. Gue bilang wah, gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Oh jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, selamat Cika. Siang.
1: Bu Haba.
7: Saya kasih tahu ya.
6: Oke.
1: Cika. Bu Haba.
0: Cika.
6: Halo.
0: Halo ya, silakan Cika.
6: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau apa ditanyain?
5: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
5: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
5: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
0: Oh, mati lampu. Iya.
5: Oh.
0: Jadi kemarin ya. Silakan silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
5: Iya nih, nggak jelas gitu deh, karena jaringan nih
2: nggak
5: atas
2: juga. Nanti mesti denger lagi lagunya.
0: Nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
5: Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin Juliet. Teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Tetap Bang Yudi ya. Udah lah, Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
2: Jin sebetulnya
1: tuh
2: di mana sih?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
3: Lagi di teknologi kayaknya.
0: Lagi di teknologi. Baik, kalau begitu. Nih kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan betul vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan, ya,
0: kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
0: Enggak ya? Ya kita
3: Itali,
0: aja.
3: Itali saya Itali.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Kok dua bait? Dua baris kali ya. Yeah. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
3: Jawa gitu.
0: Jawa gitu.
3: Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
3: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
3: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
3: Raiso, gitu aja.
0: Okay.
3: Cuma bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
3: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa.
0: Cuman
3: translate-nya bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawanya taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi, berarti kan challenge tersendiri nih.
1: Betul.
3: Salah tipis-tipis Mas.
0: Siap. Sedap. Kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana? Beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit. Ya.
0: Favorit.
3: Bisa.
0: Boleh.
3: Bagian apanya refnya? Enggak ada musik ini?
0: Enggak ada dong.
3: Oh, gitu.
0: Iya.
3: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
3: Oh, enggak bisa main gitar gua, main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
3: Oh iya, lu enggak bisa main gitar juga ya?
1: Enggak bisa gua.
3: Oh, asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gua main bass Romeo satu album.
0: Oke.
3: Apa ya lagu yang mana ya? Harus bagaimana?
0: Harus bagaimana dulu?
3: Yang tukinya tinggi banget sih. Songnya. Aku berdiri di tepi jalan gitu kan. Menunggu sang waktu terlihat sepi. Aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari tempatku tadi menunggu kamu itu.
0: Nah, terus kalau lagu yang lainnya
1: favorit lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan
0: dari karya-karya Mas Bimo?
3: Narsis banget lo begitu.
1: Enggak
3: tahu deh lagu favorit gue sebetulnya. Kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukannya Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Gitu.
3: Jadi gue sebetulnya lagunya ini banget ya maksudnya. Soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
0: Okay.
3: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, sama Netral kan bertiga, sama Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri, yang bukannya aku takut itu. Kayaknya kok gede banget cuman label, gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik itu tidak zaman dulu kan. Kok lagunya ini?

0: Eh ternyata lagu itu yang jalan. Sekarang yang hidup. Yang bukannya,
1: ku tak peduli.
0: Iya, pokoknya bukan gue banget tuh. Makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya enggak gue dari pengalaman gue pribadi, enggak ada itu, kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis, temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
2: Oke. Okay. Oh berarti tuh termasuk sih harus bagaimana itu?
0: Oh iya, karena gue bukan tipe orang
2: inspirasi.
0: Yang, oh iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada risih tuh kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis, sedih banget ya, kayak dapetnya kata-katanya pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah nggak kan, tahu gitu gue ganti judulnya. Cuma nggak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana, kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu. Yang tadi gue bilang itu dari Kupu-kupu Malam, dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu. Apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut apa, untuk menjalankannya, ku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi semua ini pasrah, cuman gue nggak tahu nih mesti gimana ya, Tuhan tolong nyukin gue deh gitu loh.
2: Berarti jadi, emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
0: kalau
2: nulis,
0: bicara harus
2: nulis lagu
0: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi, kita mau giring kita nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas, ya kan? Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas saya lah, terserah deh, kita buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana.
1: Wow.
0: Dan ekspresi gitu.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Yeah. Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi.
1: Sudah dinyanyikan gitu ya.
0: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue, misalnya gue bisa nyanyi feel. Karena gue tahu cara menyanyi, cuman timbernya gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger-dengerin, walaupun udah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih.
2: Jadi nggak pede. Pede pada sebenarnya bisa.
0: Bisa
1: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
2: Aduh.
0: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh bikin
2: vokal.
0: Oh, bisa, okay. Bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban offer gue malu.
2: Bisa jadi kan Bimo and the Jin, sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
1: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
0: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid, istilahnya ini sistem project musik hybrid. Jadi kalau yang berikutnya ada band Juliet, itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru ntar. Ntar lagi mau rilis, terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini, bikin-bikin aja, bingung sih mau ngapain.
2: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
0: Label sendiri aja, pasti gak ada yang mau lah. Label mungkin bikin, siapa penyanyinya itu gimana nih, manggungnya gimana nih, gue gak bisa motong dari live, konser
2: kirain
0: gimana.
2: Sama si bos itu?
0: Enggak, itu band.
1: Bos siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Andy, oke.
2: Oke.
1: Jadi itu aja ya?
0: Ya, pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita gak tahu lagu itu hits apa enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai.
2: Dan bisa didengarkan di streaming semua?
0: Sudah ada. Di SP-nya sudah ada, YouTube udah ada.
2: Ya, video klip juga ada.
0: Waduh udah ada.
2: Ya, buat pendengar RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
1: Boleh.
2: Iya.
1: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
0: Oh ya.
2: Ya boleh singkat. Ya terserah apa.
0: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, bayar berapa nih gue nih?
2: Iya.
0: Apalagi string kan, wah waduh, string gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku, maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang, wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini, streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa, hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua ya, by system semua. Kalau kita kita nggak terlalu nggak mikirin ke situ sih untuk bikin musik, yang penting kita apa jujur tulus, maksudnya benar-benar yang ya nggak neko-neko, maksudnya ya nggak terlalu ngoyo gitu, apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
1: Yes. Oh,
0: baik. Mari dicontoh gitu. Pasti langsung
2: saya langsung kepikiran.
1: Langsung meeting bertiga nih ya sama tiga komposer ya.
2: Mas Bimo, terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
0: Ya,
2: Bang Yudi.
1: Siap.
2: Ada yang disampaikan?
1: Enggak dong. Gak, kita pamit ya.
2: Ya,
1: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia.
2: Betul. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
1: Siap.
2: Ketemu lagi ya.
1: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
0: Sukses RRI, lancar jaya terus.
1: Amin. Terima kasih.
0: Republik Indonesia.
1: Siap.
0: Cintailah nasional.
1: Mas Bimo.
2: Nasionalisme.
1: Ya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
2: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Prozatu. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebutkan bahwa produksi padi di wilayahnya per triwulan 1 2026 telah mencapai 44,48% dari target tahunan sebesar 10,5 juta ton. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah memperketat pengawasan hewan kurban di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan lalu lintas hewan kurban tetap sehat, aman, dan bebas dari hama penyakit hewan karantina atau HPHK. Kepala Karantina Jawa Tengah Hari Yuwono Adi mengatakan pengawasan karantina menjadi langkah strategis guna menjamin keamanan lalu lintas hewan kurban. Menurutnya, pengawasan optimal diperlukan agar masyarakat merasa aman dalam menyambut Hari Raya Idul Adha.

Selamat sore pendengar Pro 1. Terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id maupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar yang siap temani Anda Semarang sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk edisi hari Selasa ini ya, 26 Mei 2026. Apa kabarnya pendengar? Saya harap juga masih sehat-sehat ya, bahagia terus pokoknya, karena besok hari Raya Idul Adha untuk umat Muslim ya. Jadi silakan istirahat dulu sambil menikmati liburan panjangnya. Pendengar yang masih ngantor juga nggak apa-apa ya, tinggal 1 jam saja. Jadi target-targetnya, tugasnya harus dikebut pendengar, biar nanti pas liburan nggak kepikiran gitu ya. Sambil mendengarkan Pro 1 boleh. Nanti kami akan awali pendengar Semarang sore ini dengan segmen Kentongan ya. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, pendengar, untuk Semarang sore ini kami akan hadirkan terlebih dahulu satu segmen kentongan ya. Kita akan membahas soal kebencanaan, pendengar, dari mulai pra ya, sebelum bencana, ketika bencana, sampai dengan pasca bencana. Ini sebenarnya apa yang perlu diperhatikan, pendengar, mengingat kalau kita tinggal di Indonesia ya, dalam tanda kutip, harus bersabar dengan bencana. Artinya masyarakat ini harus siap dengan segala kemungkinan, apalagi dengan informasi-informasi kebencanaan, pendengar, nampaknya menjadi bekal penting untuk menghadapi segala sesuatu ya. Apalagi di era sekarang ini, pendengar, teknologi menjadi hal yang harus dikuasai oleh semua orang ya. Kita akan coba bahas lebih lanjut, pendengar, peran teknologi informasi saat bencana ya. Dan sore hari ini saya berkesempatan berbincang bersama koordinator pelatih PMI Kota Semarang, Dr. Saiful Hadi, STMKOM TSR PMI, pendengar, yang sudah tersambung di ujung telepon ya. Pak Saiful, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas Agil ini ya?
0: Betul,
1: ya.
0: Dengan saya Agil, Pak Saiful. Apa kabar ini, Pak?
1: Alhamdulillah, baik nih, Mas
0: Agil. Alhamdulillah, luar biasa. Ini terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama pendengar Pro 1 sore hari ini sampai nanti jelang pukul 16, pendengar ya. Dan silakan nanti line telepon, WhatsApp, SMS, ataupun yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital, kami akan tunggu, pendengar. Baik, Pak Saiful, era sekarang ini sebenarnya seberapa penting teknologi informasi dalam penanganan bencana saat ini?
1: Baik, terima kasih Mas Akhil. Peran IT saat ini dalam penanggulangan bencana sangat penting, terutama untuk, jadi dalam kebencanaan itu ada pra, ada saat bencana, dan ada pasca bencana. Yeah. Nah, tiga-tiganya ini sangat memerlukan peran IT yang luar biasa. Karena apa? Salah satu fungsi IT itu membantu untuk apa namanya, untuk masyarakat, supaya apa? Supaya informasi-informasi itu segera sampai. Untuk pra bencana itu bisa untuk digunakan untuk apa namanya, untuk mitigasi bencana, misalkan untuk mitigasi bencana, yaitu bisa sensor IoT, Internet of Things, dengan kalau di Semarang itu ada beberapa titik kamera yang di sungai, ketika sungai itu sudah ketinggian berapa akan kelihatan. Kemudian di Aceh dulu ada deteksi dini tsunami, semuanya menggunakan teknologi. Supaya apa? Supaya masyarakat ini bisa bersiap-siap menghadapi bencana yang akan datang, sehingga dengan adanya teknologi ini, dampak dari bencana itu semakin berkurang.
0: Oke, baik. Tapi dari tahun ke tahun, kita kembali ke beberapa tahun yang lalu, begitulah Pak Saiful. Ini sebenarnya pola penanganan bencana sekarang berbedakah dibandingkan beberapa tahun yang lalu karena perkembangan teknologi yang begitu masif, atau bagaimana menurut pandangan dari Pak Saiful ini?
1: Gimana Mas, bisa diulang Mas?
0: Oke, dari tahun ke tahun kan perkembangan teknologi sangat cepat begitu ya Pak Saiful. Dari tahun ke tahun berbedakah yang dirasakan, semakin membantu atau bagaimana ini Pak?
1: Ya, semakin jelas semakin meningkat Mas. Contoh dulu ketika bencana di Aceh tsunami, teknologinya masih sebatas itu ya, SMS. Kemudian di gempa Jogja itu juga masih, ya teknologinya masih belum secanggih sekarang lah. Untuk sensor-sensor IoT, kemudian deteksi dini, gempa deteksi dini, itu belum semasif sekarang. Dan tentunya dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu masif ini sangat-sangat bermanfaat. Contoh dulu di Semarang ya, belum ada untuk deteksi banjir ya, misalkan di beberapa sungai, banjir Kanal Timur, banjir Kanal Barat, dan beberapa tempat. Sekarang sudah ada semuanya. Artinya apa? Dengan dari tahun ke tahun teknologi semakin canggih, semakin maju, dan ini sangat memberikan dampak positif bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagi semua tim yang terkait dengan kebencanaan, misalkan BNPB, BPBD, Palang Merah Indonesia, kemudian semua relawan. Dengan adanya teknologi ini semakin sangat membantu, pertama saat pra dan saat bencana juga.
0: Baik, tapi untuk kegunaannya ini apakah hanya memberikan informasi saja, membantu deteksi dini, atau sekarang teknologi informasi itu biasanya digunakan untuk kebutuhan apa saja ini Pak Saiful?
1: Selain deteksi dini, selain menggunakan untuk informasi saja, itu bisa untuk pemetaan. Jadi sebelum, kan sekarang juga ada teknologi yang namanya GIS, Geographic Information System. Itu dari pemerintah atau dari lembaga-lembaga terkait itu bisa memetakan, oh mana daerah, mana rambina. Termasuk kami kemarin sudah nyoba untuk untuk prediksi, bukan ramalan, tapi prediksi bencana di tahun 2026. Itu ada beberapa, langsung ada analisa Mas, misalkan di apa namanya yang rawan banjir misalkan itu Semarang, Grobogan, Demak, Pekalongan itu langsung terbit itu warna merah, berarti memang benar-benar rawan yang diprediksi tahun 2026. Mm-hmm. Kemudian yang rawan longsor mana? Kemudian yang rawan yang tanah bergerak mana? Itu ada semua dengan teknologi itu sudah ketahuan semua. Bahkan bisa pemetaan mas, pemetaan itu bisa menggunakan teknologi tadi ya, bisa juga menggunakan drone.
0: Okay.
1: Karena semua itu bisa dikombin, artinya apa, dengan teknologi-teknologi yang ada itu sangat bermanfaat bagi pemangku kepentingan, supaya apa, supaya nanti ketika terjadi bencana beneran itu masyarakat sudah siap, sehingga ketika kesiapan masyarakat ini sudah matang, ketika mereka harus lari kemana, titik kumpul di mana, kemudian terjadi ini harus bagaimana, itu meminimalisir korban dari bencana itu, meminimalisir dampak.
0: Oke, baik. Tapi sebenarnya masyarakat bisa mengakses atau tidak Pak Saiful? Kalau didengarkan tadi ini cukup membantu oleh BPBD ataupun dinas atau pihak-pihak yang lain. Apakah masyarakat di sini sebenarnya bisa mengakses, bisa tahu informasinya atau bagaimana? Atau sekedar hanya ya kita informasi dari BMKG, misal cuaca, atau sebenarnya ada tools-tools yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan kebencanaan ini Pak?
1: Untuk masyarakat langsung biasanya yang sering dipakai itu adalah biasanya BMKG, kemudian kemudian beberapa hal yang lain. Kalau untuk yang sudah berupa analisa itu biasanya nanti memerlukan sebuah analisa sendiri dari sebuah software, misalkan dari GIS, itu nanti bisa dipaparkan baru disebarluaskan. Sehingga ada beberapa aplikasi atau tool yang bisa dipakai masyarakat secara langsung, ada yang memang perlu diolah dulu, gitu mas. Sehingga masyarakat nanti biasanya memberikan mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait, misalkan BNPB atau BMKG terkait cuaca atau mungkin BPBD dan sebagainya. Sehingga tentunya yang bisa menggunakan teknologi secara maksimal ya tentunya pihak pemerintah dan pihak terkait, karena mereka yang punya sarana juga, misalkan drone, misalkan kemudian alat deteksi dini, ada Internet of Things dan lain sebagainya, itu kan yang punya kan pihak-pihak terkait, sehingga masyarakat itu menunggu informasi, dan biasanya ketika informasi sudah matang akan disebarluaskan melalui di grup PA, di kemudian di dinas terkait dan sebagainya, grup relawan di Kota Semarang juga ada grup relawan ambulan, ada relawan FPRB, forum pengurangan risiko bencana itu juga ada, sehingga dari situ nanti akan tersebar ke masyarakat luas melalui lingkungan kelurahan, RT dan sebagainya, sehingga dengan adanya grup-grup WA itu juga sangat membantu masyarakat, karena itu yang teknologi mungkin yang paling mudah lah semua orang punya itu.
0: Betul. Oke, baik. Jadi apa ya? Mungkin saya bisa membayangkan ketika masyarakat mendapatkan akses, malah nanti takutnya informasi yang tidak benar atau hoax itu bisa tersebar. Makanya perlu ada sharing, ada pihak-pihak yang memang berkompeten untuk bisa memberikan informasinya, begitu ya, Pak Saiful. Tapi kalau dari PMI ini, apakah juga ada teknologi atau informasi-informasi yang berkembang juga ini Pak? Apa tadi sempat dijelaskan bahwa GIS begitu ya Pak Saiful yang mencobanya sendiri. Tapi kalau dari PMI ini menyikapi dengan perkembangan zaman sekarang, apa yang dilakukan ini Pak Saiful?
1: Kalau PMI saat ini biasanya mereka teman-teman di PMI, pengurus PMI kan menunggu koordinasi dengan pihak terkait. Karena yang penanggung jawab penanganan bencana itu adalah BPBD setempat. Sehingga teman-teman PMI ini walaupun update berita, update informasi dan sebagainya, tapi untuk bergerak biasanya saya koordinasi dengan BPBD setempat, misalkan Semarang ya banjir beberapa bulan yang lalu, ya kita koordinasi dulu baru kita bergerak. Sehingga kemudian informasi-informasi, teknologi informasi yang dipakai di PMI di antaranya adalah untuk pelaporan. Jadi ketika saat bencana itu mereka akan memberikan saring laporan di ada aplikasi PMI, saya namanya lupa itu. Itu sehingga dari masing-masing relawan, itu koordinatornya bisa menginput laporannya. Oh, bantuan yang sudah dilakukan apa, misalkan di Genuk, kemudian di Teluk Bosari, gitu. Biar tidak titik-titik tertentu tidak numpuk bantuannya. Misalkan sana sudah ada sembako dan sebagainya, misalkan sana butuh evakuasi dan sebagainya. Itu semua menggunakan teknologi informasi, sehingga untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan peran dari relawan itu sendiri.
0: Baik. Itu artinya ada pelatihan internal juga yang dilakukan Pak Saiful?
1: Ada. Kemarin di Tenjomonyo kita juga ada pelatihan, tapi khusus untuk pertolongan pertama, belum ke yang lain terkait penanganan, masih dasar untuk tenaga sukarela atau relawan baru. Kemarin satu minggu dua hari kita latihan, bukan teori, kemudian yang kedua adalah praktek di Tenjomonyo itu.
0: Oke, baik. Berarti memang pada dasarnya perkembangan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk membantu begitu ya, pihak dari pemerintah, pihak yang lain, masyarakat juga mendapatkan informasinya secara gampang dan sangat mudah. Tapi memang tantangannya ketika terlalu banyak informasi, masyarakat jadi bingung begitu ya, Pak Saiful.
1: Okay, bisa jadi bingung dan kadang menjadi panik, Mas Kadang. mau hujan deras, mau banjir lah, bisa jadi.
0: Oke. Baik, nanti deh Pak Saiful kita akan coba bahas lagi ya, karena masih ada dua segmen. Begitu kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pendengar silakan, bagi Anda yang ingin bergabung bertanya, monggo boleh ya, telepon 0248-3116-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp 0816-666-686 ya. Bagi Anda yang menyimak melalui aplikasi RRI Digital, nanti bisa komentar di sana pendengar. Sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat, pastikan Anda tetap bersama kami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi berperan penting dalam menyebarkan informasi dan menghubungkan antar masyarakat. Namun, dalam situasi darurat seperti gempa bumi, komunikasi dapat terganggu dan menghambat penyebaran informasi. Guncangan gempa dapat merusak infrastruktur telekomunikasi, seperti menara pemancar, kabel serat optik, dan jaringan listrik yang mendukung operasionalnya. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk memiliki cara alternatif seperti menggunakan radio darurat atau menetapkan titik kumpul informasi. Dengan kesiapsiagaan yang baik, hambatan komunikasi dapat diminimalkan demi keselamatan bersama.
1: Semarang sore ini pendengar segmen Kentongan ya, peran teknologi informasi saat bencana masih menjadi pembahasan kita. Dan kali ini koordinator pelatih PMI Kota Semarang Pak Saiful ya, yang sedang berbincang bersama kami pendengar. Sudah ada yang bergabung lewat telepon Pak Saiful, saya akan coba angkat terlebih dahulu. Baik. Ya. Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat sore Mas Akil.
1: Selamat sore Pak Yarto, apa kabar?
2: Alhamdulillah, doa panjenengan sehat, panjenengan sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Pak Yarto, monggo.
2: Assalamualaikum, selamat sore Pak Saiful, sehat ya?
3: Waalaikumsalam, selamat sore Pak Yanto.
2: Iya, ketemu lagi nih. Begini Bapak, sesuai dengan topik tadi, apa tadi? Peran informasi teknologi mengenai bencana yang sangat penting ya Pak ya? Iya, Pak, saya akan menanggapi dan komentar sedikit Bapak. Saat bertanya, bila ada kurang ketahuan saya minta maaf Pak Saiful. Begini, kalau kita boleh komentar kan, Bapak tadi ada beberapa hal yang kita simak dan kita catat untuk bahan kita bicara. Yes. Bahwa Indonesia kini kita menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks dengan munculnya fenomena NatTech atau Natural Earthquake Technology Resident. Kan, fenomena ini kan, apa ya, terjadi ketika bencana alam memicu kegagalan teknologi atau infrastruktur sehingga dampak kerusakan yang dihasilkan menjadi berharga lipat lebih besar. Artinya, satu contoh, ketika gempa terjadi di kawasan industri, dampak bisa memicu kebocoran bahan kimia atau gangguan infrastruktur. Fatal, itu dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya begini Bapak, bagaimana inovasi digital dan peran AI dalam mitigasi, serta mengapa penting bagi kita untuk memiliki pengetahuan tentang bencana itu lewat AI? Matur nuwun, mohon jawabannya.
1: Wah, ini pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Yarto ya. Sekarang dikenal dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini Pak Saiful. Monggo silakan ditanggapi dulu.
3: Ya, terima kasih Pak Yarto. Pertanyaan yang bagus dan berat sekali ini. Jadi gini, kami kemarin beberapa waktu lalu, kami baru ini juga, apa namanya, mengembangkan untuk teknologi AI juga. Dan tentunya mau kita korelasikan dengan untuk kebencanaan. Mm-hmm. Jadi beberapa waktu lalu itu kan kami baru ya, pakai GIS ya, Geographic Information System untuk prediksi bencana di tahun 2026. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Yarto tadi, ketika misalkan gempa terjadi di suatu kawasan yang di situ ada pabrik atau mungkin pabrik urea atau pabrik yang di situ mengandung zat kimia, itu dampaknya mesti akan besar lah. Mm-hmm. Ini memang peran AI ini, peran teknologi ini sangat besar. Karena apa? Berarti kita harus memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Contoh dulu waktu di kebakaran di daerah Plumpang ya, daerah itu ya, malam Pertamina itu ya Mas, yang namanya. Mm-hmm. Plumpang terus beberapa daerah itu memang sangat riskan. Makanya di daerah tertentu biasanya, termasuk di Pertamina yang di Pengapon, itu rutin diadakan untuk simulasi bencana. Termasuk kemarin hari kesiapsiagaan bencana bulan lalu itu juga diadakan di Pertamina. Kebetulan saya juga di situ dengan forum pengurangan risiko bencana, sehingga masyarakat di sekitar lokasi yang rawan, terutama yang misalkan ada di situ bahaya radiasi atau mungkin zat kimia dan sebagainya, mereka akan lebih siap lah. Bagaimana peran teknologi ini? Teknologi ini memang sangat membantu. Misalkan untuk pemetaan ya di suatu wilayah, kemudian di situ ada apa namanya, di situ banyak kawasan industri. Tentunya ini bisa dimodifikasi dengan AI. Cuma ini kami memang belum, baru mengarah ke situ. Dan ini menarik sekali, ini gagasan dari Pak Yarto ya. Ke depan, kami kebetulan kemarin masih untuk baru batas untuk mencoba ya. Jadi belum sampai ke penelitian lebih lanjut, karena kemarin malam juga mahasiswa kami juga untuk mengembangkan teknologi IoT di Timbul Sulawesi Sayung. Itu kan tiap hari rob mas, banjir. Nah itu juga kami sedang mengembangkan gitu, tapi sederhana dengan IoT saja, sehingga nanti ada peringatan dini kepada masyarakat sampai ada sirine dan sebagainya. Nanti ada apa sinyalnya, ini warna merah, kuning, sama hijau. Okay. Hanya sebatas itu. Tapi yang disampaikan Pak Yerto tadi terkait dengan kawasan-kawasan industri, itu untuk kombinasi dengan AI, ini sangat-sangat membantu ya nantinya. Tentunya tidak hanya langsung bisa diaplikasikan ya. Misalkan AI yang sekarang yang banyak dipakai ini cloud ya. Ini baru teman-teman ini, bahkan kemarin kami juga sempat apa namanya melakukan beberapa hal terkait dengan teknologi AI. Yeah. Karena di zaman sekarang ini AI sangat membantu kita, termasuk untuk menganalisa. Jadi untuk menganalisa kebencanaan juga AI juga bisa semua, termasuk prediksi. Bahkan kemarin kami melakukan prediksi itu kombinasi antara cloud dan GIS. Itu okay. Dua-duanya kita pakai. Lah, untuk termasuk bisa prediksi untuk kebencanaan yang ada misalkan di Kanobsuri. Nah, itu kami belum lakukan. Tapi ide menarik ini. Selama ini kami baru melakukan di misalkan satu Semarang atau Jawa Tengah gitu. Jadi masih global, belum mengidentifikasi suatu kawasan tertentu. Misalkan di situ ada kawasan pemukiman yang banyak atau mungkin di situ ada sumur minyak bumi atau mungkin di situ ada kawasan industri yang sangat rawan. Nah, ini ide dari Pak Yarto ini sangat menarik. Nanti kami akan segera lakukan ini.
1: Jadi memang apa ya, biar lebih terperinci memang harus dipetakan daerah-daerah rawan ini dibantu dengan teknologi yang ada begitu ya Pak Saiful. Oke, luar biasa.
3: Perlu lebih detail nanti.
1: Ya betul. Nanti bisa sambil jalannya. Terima kasih idenya Pak Yarto, luar biasa ini. Ada yang sudah bergabung lagi lewat telepon, boleh saya angkat. Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
4: Selamat sore.
1: Mas Yosi ya, di Semarang ya. Oke, Mas Yosi, peran teknologi informasi saat bencana, silahkan.
4: Ya, selamat siang Pak narasumber. Mau tanya Pak, tadi saya sempat dengerin dari untuk misalnya ini apa yang diperlukan untuk pengolahan informasi dari misalkan dari entah BPBD atau BMKG dan lain-lainnya itu untuk contoh kasusnya tuh yang gimana ya Pak, dan apakah kita juga perlu aplikasi tambahannya juga? Kemudian yang keduanya ini Pak, apakah informasi itu yang diberikan oleh si aplikasi ini mudah dibaca oleh orang awam? Atau hanya, maaf katanya, atau hanya yang belajar di bidang itu saja yang mengerti, itu sih mungkin.
1: Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Yosi di Semarang sudah bergabung juga ya. Bagaimana ini terkait dengan pengolahan data, dibutuhkan aplikasi tambahan kah, atau dan terus yang kedua ini mudah dimengerti oleh masyarakat awam atau tidak? Biasanya kan banyak istilah-istilah begitu ya Pak Saiful, betul, silahkan. Iya,
3: betul. Baik, terima kasih Mas Yosi dari Semarang. Kebetulan semalam saya diskusi dengan teman di Basarnas ya Mas, sampai jam 1 malam itu terkait dengan penanganan bencana di Kota Semarang. Di Kota Semarang itu kebetulan ada banyak komponen ya, ada dari BPBD, ada dari Basarnas, ada dari Palamera, dan dari relawan-relawan yang lain. Itu sangat banyak, sehingga potensi-potensi itu akan sangat bagus ketika dikomunikasikan dalam sebuah teknologi, supaya apa, dalam suatu kejadian tertentu, misalkan kemarin misalkan banjir di Ngalian, Mangkang Kulon, kemudian sebelumnya di Trogosari, Mutiarjo, Genuk, itu ketika banjir itu tidak relawan menumpuk di satu titik. Padahal di kelurahan sebelahnya itu dibutuhkan misalkan ambulan atau perahu karet dan sebagainya lah. Ini memang masih menjadi PR kita bersama bagi teman-teman relawan dan instansi terkait. Jadi untuk yang informasi yang sudah ada yang bisa di masyarakat itu misalkan yang terkait dengan cuaca itu BMKG itu ada ya, bisa di apa namanya, bisa di download, bisa di monitoring. Kemudian untuk lah ini yang di kita itu masih apa ya, perlu mengkombinasi. Nah, kalau perlu memang kita bikin aplikasi yang semua masyarakat bisa menerima informasi itu dengan mudah. Jadi saat ini tapi memang setahu saya kok belum ada. Bahkan untuk koordinasi antar relawan sendiri masih apa ya, menggunakan teknologi WA, telepon dan sebagainya, bahkan termasuk call center darurat yang ada di Pemkot Semarang. Itu kadang juga misalkan nih, saya ditelepon waktu banjir bulan Oktober yang lalu di Semarang pagi-pagi jam 7 itu. Ada seorang ibu hamil sedang naik taksi online. Kemudian di situ mau melahirkan. Saya langsung menuju ke situ. Ternyata ya kadang informasinya kurang valid. Itu by telepon dan WA. Saya ke situ bawa ambulan sudah, ternyata sudah geser lagi. Waktu itu kan kemacetan parah dan akhirnya dibantu warga. Kan? Kemudian beberapa waktu lagi kejadian yang misalkan kita evakuasi di ibu hamil yang melahirkan di Mutiarjo waktu itu, RT 10 kalau tidak salah itu. Itu juga kami dengan Basarnas, WSM, dan Bapak Ambulan, Basarnas, Bapak Perahu, dan langsung kita menuju sana. Nah, informasi-informasi itu kadang memang koordinasi antar relawan, antar instansi terkait itu memang dibutuhkan. Tetapi untuk yang lebih lanjut, seperti yang kami diskusikan semalam dengan teman Basarnas sampai dini hari lah, jam 1 malam sudah salah, itu memang perlu koordinasi dari masing-masing koordinator relawan ini, misalkan dari Palang Merah, BPBD, dan sebagainya. Dan biasanya gini, ini menjadi PR di lapangan, karena kan kadang misalkan pejabat BPBD itu mungkin 2 tahun kadang ganti orang, kadang kita perlu penyesuaian lagi. Kemudian relawan di mana lagi, kalau relawan yang relawan swasta itu biasanya sih mereka senior-senior kita banyak mengenal di lapangan. Nah, informasi-informasi itu nanti biasanya kita akan sebarkan. Termasuk di Semarang juga ada grup relawan ambulan.
1: Okay.
3: Dan itu bisa lebih cepat. Tetapi untuk aplikasi tertentu, itu kok ya, ini perlu kita diskusikan untuk kita buat bareng dan persamaan persepsi supaya mudah disosialisasikan kepada masyarakat dan masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik. Akhirnya itu, Mas.
1: Oke, baik. Jadi ya masyarakat memang harus atau perlu mendapatkan sosialisasi yang baik agar mengerti, tapi di satu sisi memang kolaborasi dari berbagai pihak ini juga dibutuhkan untuk bisa menunjang informasi tersebut dan memetakan apa-apa yang sudah terjadi begitu ya. Oke, terima kasih tadi Mas Yusi yang sudah bergabung. Silakan ya pendengar, saya ingatkan lagi bagi Anda yang mau bergabung, line telepon 0248316686 ya. Kirim pesan lewat WhatsApp 0816666886, komentar lewat aplikasi RRI Digital itu juga bisa ya. Saya sapa lagi yang sudah bergabung, terima kasih di WhatsAppnya Pro 1 ya. Ada Pak Darmanto di Grobogan. Assalamualaikum Mas Agil dan juga Bapak narasumber, yang saya ingin tanyakan ini terkait dengan bantuan atau distribusi ke tempat-tempat yang rawan bencana. Ini apakah teknologi juga bisa berperan atau ternyata ini hanya sebatas koordinasi dan pendataan saja? Bagaimana distribusi ini?

0: satu dusun itu terus oleh. Nah, dengan pemetaan drone, bahkan kami waktu itu ngirim buka puasa dengan perahu, itu kami agak kesulitan karena akses itu lewat sawah-sawah. Makanya dengan bantuan drone dan bantuan teknologi itu bisa, oh titiknya sini, titiknya di sini, misalkan di masjid atau mungkin di musola atau di madrasah. Nah, pengalaman-pengalaman termasuk kemarin waktu teman-teman relawan di Aceh Tamiang, di beberapa tempat di Sibolga dan sebagainya, itu juga dengan bantuan teknologi itu sangat membantu sekali untuk distribusi, termasuk pemetaan di lokasi bencana itu. Mm-hmm. Jadi tidak hanya distribusi saja, tapi bagaimana di situ apakah sudah ada situ ada relawan dan belum, itu juga nanti akan dikoordinasikan. Sehingga dengan teknologi ini sangat membantu distribusi. Karena apa? Benar dikatakan Pak Terman tadi bahwa kadang suatu daerah atau suatu titik tertentu kadang menumpuk ini mas logistiknya. Okay. Misalkan beras banyak satu gudang penuh, sementara satu titik yang lain terisolasi tidak dapat bantuan apa-apa. Nah, ini kadang ada dampak kecemburuan sosial. Nah, makanya dengan teknologi ini bisa membantu para relawan, membantu pihak-pihak terkait untuk segera mendistribusikan sana. Kalau perlu, misalkan heli kak di Aceh kemarin ya, yang diberi itu pakai heli beneran.
1: Yeah.
0: Sehingga kita sebagai relawan itu akan sangat terbantu dengan adanya teknologi itu. Kira itu Pak Termanto.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Saiful. Kami masih punya satu segmen begitu ya. Kita akan jeda sekali lagi dan silakan pendengar line telepon, WhatsApp, SMS dan aplikasi RRI Digital kami masih buka ya.

0: Pendengar, pasti sering melihat peringatan tertulis untuk menyimpan barang di tempat yang memiliki suhu tertentu. Biasanya, peringatan ini ada di barang yang beresiko mudah terbakar atau meledak. Apa saja barang-barang tersebut? Yang pertama ialah barang yang berbahan kimia, seperti hairspray dan gas tabung. Barang-barang tersebut beresiko meledak dan terbakar apabila diletakkan di tempat dengan suhu panas. Lalu, yang kedua ialah barang elektronik. Bahan seperti lithium ion yang ada di ponsel beresiko terbakar jika terkena panas atau terpapar tekanan tinggi. Jadi, pastikan benda-benda tadi disimpan jauh dari api dan sinar matahari secara langsung.
1: Baik pendengar, satu segmen terakhir ya, peran teknologi informasi saat bencana bersama Pak Saiful. Pak Saiful, kalau tadi kita sudah sempat bahas beberapa peran begitu ya, tapi saya penasaran juga di sini masyarakat apakah bisa ikut membantu sebenarnya, entah itu bersama PMI ataupun dinas atau pihak yang lain, melalui teknologi digital ini ada perannya atau ternyata masyarakat hanya sebagai penerima atau konsumen begitu untuk informasi-informasi kebencanaan ini, Pak Saiful?
2: Baik, terima kasih Mas Akil ya. Masyarakat tentunya sangat membantu karena masyarakat itu di lokasi langsung nih. Kalau relawan itu kan datang kadang itu setelah kejadian, setelah bencana, misalkan gempa atau tsunami atau apapun lah, banjir dan sebagainya. Tetapi kalau masyarakat sekitar itu kan langsung ya. Kadang malah kami kadang mengetahui banjir misalkan ya di daerah Kedungjati atau Mengkangkulon atau Ngalian kemarin atau Genuk, itu karena dari masyarakat yang memberikan informasi live dan sebagainya. Sehingga dari situ bahkan kami kan kebetulan nomor saya itu juga banyak dikenal di teman-teman warga di Mutiarjo, di Trogosar itu. Ketika banjir itu butuh evakuasi untuk lansia, untuk ibu hamil, untuk anak-anak, bahkan kemarin sempat disabilitas juga, itu langsung hubungi kami bang, karena yang terdekat.
1: Okay.
2: Jadi yang terdekat ya. Jadi kami kemarin terakhir itu ya tadi yang ibu hamil mau melahirkan itu ya dengan teknologi informasi, dengan telepon WA waktu itu. Pakai mohon dibantu, ini ada ibu mau melahirkan sudah kesakitan. Akhirnya sudah kita jemput dengan perahu dan kita jemput dengan ambulan. Waktu itu langsung kita bawa ke rumah sakit. Informasi-informasi dari masyarakat tentunya sangat bisa, terutama dengan tadi ya dengan WA, dengan telepon, kemudian mungkin melalui relawan yang ada di lokasi bisa menyampaikan informasi selanjutnya, termasuk distribusi bantuan. Oh, di kami ini ada balita, karena ada balita, ada lansia. Biasanya kami juga mengecek seperti itu, Mas. Misalkan kemarin di Genuk, Genuk itu kan agak lumayan jauh dari USM ya. Sehingga kami koordinasi dengan relawan di Genuk. Di Genuk ada berapa balita, ada berapa lansia. Sehingga kami ngirim kasur, untuk ngirim selimut, itu sesuai kebutuhan. Itu juga berdasarkan teknologi informasi. Jadi sangat-sangat penting sekali dan masyarakat sangat sangat berperan sekali. Tanpa masyarakat kita ya minim informasi sendiri.
1: Baik, jadi informasi yang ada di lapangan itu dari masyarakat ya, langsung bisa menuju ke pihak-pihak terkait ya untuk bisa mendapatkan bantuan secara cepat. Oke, baik Pak Saiful, terakhir ini apa yang ingin dipesankan kepada masyarakat ataupun tadi ada yang terlewat belum disampaikan, boleh disampaikan untuk sesi akhir ini sebagai penutup peran teknologi informasi saat bencana. Silakan Pak Saiful.
2: Baik, terima kasih Mas Akil. Jadi peran teknologi informasi ini dalam penanganan kebencanaan mulai dari PRA itu berarti kita termasuk tadi mitigasi bencana menggunakan teknologi IoT atau sensor dan sebagainya, deteksi dini bencana itu berarti mulai dari sebelum bencana terjadi kita bisa memitigasi, kita bisa manfaatkan teknologi informasi supaya apa, masyarakat jadi tahu, oh ini ada prediksi hujan lebat, ini ada prediksi gempa, ada kemudian prediksinya nanti kalau hujan di apa namanya misalkan di daerah Semarang itu daerah atas atau mungkin daerah Salatiga nanti berarti dampak 8 jam kemudian daerah Gubuk nih akan ini. Itu akan sangat membantu masyarakat dalam memitigasi bencana sehingga masyarakat yang nantinya akan kena dampak dari hujan deras atau air dan sebagainya itu mereka sudah siap-siap untuk mengungsi ke tempat titik aman, ke titik kumpul yang sudah disiapkan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak terkait. Kemudian saat bencana itu sangat berguna sekali untuk koordinasi antar relawan. Karena apa? Di relawan di Indonesia itu kan banyak ya, dari mulai BPBD, kemudian Basarnas, PMI, kemudian relawan-relawan yang lain termasuk ada 505 Rescue dan lain sebagainya, itu sangat membantu saat penanganan bencana. Bahkan saat penanganan bencana itu banyak hal yang dilakukan oleh relawan. Ada shelter, ada evakuasi, kemudian ada posko kesehatan, ada pusdatin, pusat data dan informasi, kemudian ada distribusi logistik. Tentunya ini biar tidak tumpang tindih, maka peran teknologi informasi sangat penting. Kemudian pasca bencana ya, tentunya saat setelah bencana itu kan biasanya perlu penanganan khusus, misalkan dapur umum, kemudian ada pemeriksaan kesehatan dan sebagainya lah. Ini juga saling membantu. Dengan teknologi informasi ini masyarakat bisa mengetahui, oh ternyata di titik shelter atau titik pengungsian di misalkan di kelurahan ini itu ada pemeriksaan kesehatan gratis, ada dokternya, ada perawatnya, kemudian di sana oh ada dapur umum guys, sehingga saling memberikan informasi kepada masyarakat. Ada masyarakat yang mengalami gatal-gatal ketika banjir, masyarakat yang mengalami atau mungkin butuh dokter dan sebagainya langsung bisa segera memanfaatkan keberadaan teknologi informasi ini. Itu mas,
1: baik. Namanya mas. Iya Pak Saiful, terima kasih banyak tentunya untuk apa yang sudah disampaikan kepada pendengar Pro 1. Terima kasih juga bagi pendengar yang sudah bergabung atensinya untuk kentongan sore hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Saiful, sukses, sehat selalu, selamat sore.
2: Selamat sore Mas Akhil, sama-sama, terima kasih.
1: Baik, demikian tadi pendengar bersama Koordinator Pelatih PMI Kota Semarang, Dr. Saiful Hadi STMKOM TSR PMI, pendengar yang sudah berbicara ya, peran teknologi informasi saat bencana. Kami lanjutkan untuk Semarang sore ini pendengar, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, informasi dalam lintas DIY Jateng kami hadirkan ya, disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Semarang, dan tentu bisa Anda simak melalui Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemotongan hewan kurban harus sesuai tata cara Ihsani dan Syariah Islam. Satreskrim Polres Kendal mengamankan dua pelaku perampasan terhadap pelajar dengan modus mengaku sebagai anggota polisi. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Jembatan segmen Kali Jurik di jalur barat Baturaden, tepatnya ruas jalan Prompong ke Tengger amblas, pendengar. Akibat kejadian tersebut, akses jalan di ruas Prompong ditutup total selama 20 hari. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Kami dari Dinas Pekerjaan Umum bersama BPBD, kemudian juga nanti ada dari Bishub.
2: Jembatan segmen Kali Jurik di jalur barat Baturaden, tepatnya ruas jalan Prompong ke Tengger, Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, amblas pada Sabtu 23 Mei 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, akses jalan di ruas Prompong ke Tengger ditutup total mulai Minggu 24 Mei 2026 untuk proses perbaikan. Penutupan diperkirakan berlangsung maksimal selama 20 hari. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Krisnawan Wayu Kristoyo, mengatakan kerusakan terjadi pada segmen jembatan yang membentangi jalan sehingga membutuhkan penanganan segera.
1: Jembatan atau segmen di jalan ruas Prompong ke Tengger, yang dimana bahwa ini ada yang membentang jalan ini mengalami longsoran dan ini perlu ada suatu perbaikan yang sangat mendesak, sehingga kami akan menutup jalan ini dari mulai tanggal 24 ini sampai dengan kira-kira 14 Juni, sekitar 20 hari.
2: Menurut Krisnawan, jembatan yang mengalami kerusakan memiliki panjang sekitar 5 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 5 meter. Jembatan tersebut diketahui telah berusia sekitar 50 tahun dan akan dilakukan penggantian secara menyeluruh. Ia menambahkan laporan pertama diterima dari masyarakat sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Damara Sakti melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah DPD Perkumpulan Juru Sembelih Halal Juliha Kabupaten Banyumas telah menyiapkan ratusan anggota juru sembelih untuk membantu panitia kurban maupun masyarakat dalam pelaksanaan penyembelihan hewan saat Idul Adha tiba. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Perkumpulan Juru Sembelih Halal atau Juleha Kabupaten Banyumas terus memperkuat kesiapan sumber daya manusia. Hal tersebut dilakukan guna memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam, aman dan higienis. Ketua DPD Juleha Banyumas, Darmawan Adi Pranomo, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan ratusan anggota yang tersebar di berbagai wilayah Banyumas untuk membantu panitia kurban maupun masyarakat dalam pelaksanaan penyembelihan hewan. Saat ini Juleha Banyumas sendiri memiliki sekitar 400 anggota, dengan 30 hingga 40 orang diantaranya telah mengantongi sertifikasi kompetensi halal Slaughter Officer Indonesia. Para anggota tersebut tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas.
4: Kita terdiri dari kurang lebih 400 anggota seluruh Kabupaten Banyumas. Kemudian kita punya anggota yang sudah tersertifikasi kompetensi atau memiliki sertifikat kompetensi Halal Slaughter Officer Indonesia. Itu ada sekitar 30-40 orang. Dan itu tersebar di 27 kecamatan. Kita bergerak di siar sembelih halal.
3: Menurut Darmawan, edukasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tata cara penyembelihan yang benar, mulai dari kesiapan penyembelih, penggunaan alat, hingga penanganan hewan sebelum disembelih. Selain itu, penyembelih juga harus memahami teknik penyembelihan yang sesuai syariat, termasuk penggunaan pisau yang memenuhi standar dan kemampuan menangani hewan dengan baik untuk meminimalkan stres pada hewan kurban dalam meningkatkan kapasitas anggotanya. Juleha Banyumas juga menggandeng berbagai lembaga seperti Kementerian Agama, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Basnas, Dinas Pertanian, hingga Forum Komunikasi Takmir Masjid di Banyumas. Sehingga Darmawan berharap para juru sembelih dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab karena proses penyembelihan kurban bukan hanya kegiatan teknis, tetapi juga bentuk ibadah yang harus dilakukan secara amanah. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Pemotongan hewan kurban harus dilaksanakan sesuai tata cara yang isani dan syariah. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesiapan baik dari juru sembelih yang profesional hingga peralatan yang memadai. Selengkapnya disampaikan Mulato Isaan.
5: Sudah tahu tata cara penyembelihan. Kalau syaratnya kan Islam balig, berakal, dan mampu melaksanakan.
6: Penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ihsani dan memenuhi standar syariat Islam. Langkah itu sangat penting agar prosesi ibadah kurban tidak memberikan kesan kekerasan terhadap hewan. Untuk mewujudkan itu diperlukan kesiapan yang matang, mulai dari juru sembelih yang profesional hingga penyediaan peralatan dan tempat yang memadai. Praktisi penyembelihan hewan kurban asal Lawean Solo, Arif Nuryanto, menjelaskan bahwa kesiapan personil menjadi fondasi utama sebelum memulai pemotongan. Juru sembelih yang bertugas tidak boleh hanya bermodal keberanian semata, melainkan harus memenuhi syarat syar'i seperti beragama Islam, baligh, berakal, serta memahami standar keihsanan. Selain itu, pembagian tugas dalam tim harus disepakati secara jelas sejak awal. Tim yang solid biasanya terdiri dari juru sembelih, kernet kepala, kernet pengikat, tali kaki, serta pembantu khusus untuk proses perobohan. Proses perobohan sapi menjadi salah satu tahapan paling krusial yang memerlukan teknik khusus agar hewan tidak tersiksa.
5: Kesiapan personel yang lainnya adalah pembagian tugas yang baik kepada tim penyembelih ini. Ada juru sembelihnya, ada kernet kepalanya, ada kernet untuk mengikat talinya kaki sendiri, kemudian ada yang membantu untuk perobohan. Nanti dikompakkan juga bahwa teknik apa yang akan disepakati untuk perubuhan sapi tersebut, apakah menggunakan teknik Berli, apakah menggunakan teknik rope squeeze, apakah menggunakan teknik Gasper. Nah,
6: aktor peralatan juga memegang peranan penting demi menjaga prinsip ihsani. Pisau yang digunakan harus berbahan besi atau granit berkualitas yang benar-benar tajam. Ukuran panjang pisau pun wajib disesuaikan dengan keahlian teknik sang jagal. Juru sembelih yang terbiasa menggunakan teknik dorong disarankan memakai pisau berukuran 1,5 kali dari panjang penampang leher hewan kurban. Sedangkan untuk juru sembelih yang menerapkan teknik tarik, pisau dengan panjang minimal 14 cm sudah cukup untuk memutus 2 urat nadi kerongkongan dan tenggorokan secara cepat dan responsif. Sementara itu, Pemkot Solo telah melaksanakan sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang ihsani menyasar juru sembelih halal, pengurus masjid, relawan kemasyarakatan, takmir masjid, serta unsur organisasi masyarakat Islam di Masjid Agung Surakarta minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Respati Ardi mengajak masyarakat agar penyembelihan hewan kurban lebih ramah lingkungan, sehat dan tertib, sanitasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan besek bambu.
7: Membantu masyarakat kita dalam penyembelihan hewan kurban yang sesuai syariat.
8: Tadi mbaknya pakai besek itu seperti apa, Mas?
7: Oh iya, kalau bisa jangan pakai plastik, berarti pakai besek bambu.
6: Respati menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan pengorbanan semata, namun juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, meningkatnya volume sampah plastik saat pembagian daging kurban setiap tahun harus mulai menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan penggunaan besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lainnya dapat menjadi alternatif pengganti kantong plastik yang selama ini banyak digunakan masyarakat. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Kasus leptospirosis di Kabupaten Wonogiri meningkat signifikan. Masyarakat diminta untuk menggunakan alat pelindung diri dan menjaga kebersihan sebagai upaya mencegah penularan penyakit akibat urin tikus tersebut. Berikut laporan Sofi Asegaf.
9: Sampai bulan April itu kasus Wonogiri sudah ada 103 kasus.
10: Kasus leptospirosis di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan signifikan pada triwulan pertama tahun ini. Hingga akhir April, jumlah kasus tercatat mencapai 103 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo, mengatakan peningkatan kasus paling terasa terjadi pada bulan Februari hingga Maret. Meski demikian, pihaknya menyebut tren kasus mulai menurun memasuki bulan April. Menurutnya, leptospirosis memang menjadi penyakit yang rutin muncul setiap tahun, terutama saat musim penghujan.
9: kuartal pertama itu ya sampai bulan April, itu ada peningkatan di kuartal yang sama di tahun kemarin dibanding tahun 2025. Itu memang ada peningkatan, walaupun sebenarnya kalau leptospirosis itu sudah kasusnya memang cukup banyak dan menjadi agenda rutin tahunan ya. Cuman untuk tahun 2026 di kuartal pertama ini, terutama di trimester pertama nih ya, di bulan April sudah mulai turun.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri pun menerbitkan surat edaran sebagai tindak lanjut dari imbauan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait peningkatan kasus leptospirosis di sejumlah wilayah Solo Raya dan Jawa Tengah. Satyawati menjelaskan pencegahan difokuskan pada masyarakat yang banyak beraktivitas di area berisiko seperti sawah, kebun, hingga saluran air yang berpotensi terkontaminasi urin tikus.
9: Untuk kasus lepto ini kan tidak hanya di Wonogiri saja ya, jadi rata-rata memang di wilayah Solo Raya atau Jawa Tengah itu memang ada peningkatan kasus.
10: Selain itu, masyarakat juga diminta memastikan tidak memiliki luka terbuka saat beraktivitas di lingkungan yang rawan penularan. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, setelah bekerja di sawah atau kebun juga terus diingatkan untuk mencegah infeksi leptospirosis. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Para biku dari empat negara melakukan perjalanan spiritual lintas pulau menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Seperti apa prosesi keagamaan tersebut? Berikut pendengar informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
11: Setiap tempat bermalam, mereka ada vibrasi kebersamaan dan kesenangan dan kebahagiaan. Ini yang luar biasa.
12: Sebanyak 57 biku dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia mengikuti prosesi jalan damai lintas pulau. Mereka memulai perjalanan dari Pulau Bali pada tanggal 9 Mei lalu. Para biku hendak menuju ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti puncak peringatan Hari Raya Waisak. Pada Senin sore, mereka tiba di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, rombongan biku berjalan kaki selama berminggu-minggu melewati Jawa Timur dan Jawa Tengah sebelum tiba di Yogyakarta. Ketua Panitia Prosesi Jalan Damai Lintas Pulau, Tosin, menyaksikan keteguhan para biku. Mereka berjalan jauh tanpa henti hingga 40 km per hari. Rombongan biku menghadapi berbagai tantangan seperti cuaca panas ekstrim dan cedera di bagian kaki.
11: Biku ini ya melakukan perjalanan ya, pasti dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jalan damai, memberikan contoh vibrasi-vibrasi kedamaian yang dia lalui. Dan semua tempat yang ada, setiap tempat bermalam, mereka ada vibrasi kebersamaan dan kesenangan dan kebahagiaan. Ini yang luar biasa.
12: Kedatangan rombongan biku di Yogyakarta disambut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menurut Sri Sultan, prosesi jalan damai lintas pulau ini lebih dari sekedar perjalanan fisik.
13: Tapi ini kemanusiaan juga, ya kan? Kebersamaan juga. Memang Allah ini menciptakan yang berbeda-beda, ya kan? Ya beda kulitnya, ya berbeda rasnya, kan gitu.
12: Dari total 57 biku peserta prosesi jalan damai lintas pulau, 43 di antaranya berasal dari Thailand. Kemudian 4 biku berasal dari Malaysia, 3 dari Laos, dan 7 lainnya dari Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan tidak akan membuka pendaftaran guru honorer pada tahun 2026. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Pernomo.
14: Ya harusnya memang sudah tidak ada honorer dan kita tidak membuka untuk pengangkatan honorer ya. Kecuali untuk jenis pekerjaan tertentu.
15: Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan tidak akan membuka rekrutmen tenaga honorer baru, terutama bagi posisi tenaga pendidik. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan status honorer yang ditargetkan rampung pada akhir 2026. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Bantul Agus Budiraharja menjelaskan, skema penyelesaian honorer di lingkungan Pemkab Bantul dilakukan dengan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, termasuk P3K paruh waktu. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari proses penataan aparatur sipil negara agar status tenaga kerja di lingkungan pemerintah lebih jelas dan terstruktur. Meski begitu, kebutuhan tenaga tertentu masih bisa dilakukan melalui mekanisme outsourcing.
14: Yang dulu masuk di kategori apa mas, jenis K2 apa-apa itu kan kemudian jadi P3K. Terus kemarin ada susulan lagi yang tidak termasuk di situ, kemudian kita masukkan di dalam P3K paruh waktu.
15: Di sisi lain, Pemkab Bantul juga telah mengusulkan sebanyak 100 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun ini. Jumlah tersebut, lanjut Agus, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
14: Nanti pengangkatan berikutnya tahun ini, insya Allah kita pengangkatan PNS. Ikut usul untuk pengangkatan PNS, tetapi yang kemarin sudah disampaikan Pak Bupati, kita negatif growth.
15: Oh, yang lebih lanjut, Pemkab Bantul menegaskan jika kebutuhan guru saat ini sudah terpenuhi setelah adanya P3K paruh waktu. Jumlah yang ada saat ini sudah disesuaikan dengan mata pelajaran serta kondisi masing-masing sekolah.
0: Satreskrim Polres Kendal mengungkap kasus perampasan dengan modus mengaku sebagai anggota polisi. Dua pelaku diamankan di wilayah Semarang setelah diduga merampas sepeda motor dan handphone milik 5 remaja asal Kaliwungu. Berikut laporan Luki Setiawan.
16: Modus yang dilakukan tersangka, pura-pura sebagai anggota Polri, kemudian menghampiri sekelompok anak-anak, kemudian...
17: Kapolres Kendal AKBP Hendri Susanto Sianipar mengatakan aksi tersebut terjadi pada 13 Mei 2026 malam. Saat itu para pelaku menghentikan korban yang tengah melintas menggunakan sepeda motor di wilayah Kaliwungu. Dengan berpura-pura sebagai anggota kepolisian, pelaku menuduh para korban telah melakukan penganiayaan terhadap salah satu kerabat mereka. Modus itu digunakan untuk membuat korban takut dan menuruti seluruh perintah pelaku. Setelah korban merasa takut, korban dibawa ke sebuah halaman di balai desa Merorejo. Di lokasi itu pelaku mengambil handphone serta sepeda motor milik korban. Tidak hanya mengaku sebagai polisi, pelaku juga disebut sempat mengancam para korban yang masih berstatus pelajar SMP itu. Bahkan salah satu pelaku diduga menodongkan pisau lipat agar korban menyerahkan barang berharganya. Akibat kejadian itu, korban kehilangan 1 unit sepeda motor dan 3 unit handphone. Peristiwa itu kemudian sempat membuat warga resah karena pelaku menjalankan aksinya dengan menyamar sebagai aparat penegak hukum. Dari laporan masyarakat ini, dua pelaku kemudian berhasil ditangkap 20 Mei lalu di wilayah Kota Semarang beserta barang bukti milik korban. Kapolres menambahkan salah satu pelaku berinisial SP diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan pada tahun 2019.
16: Para tersangka ini mengancam para korban dengan menggunakan sebilah pisau agar menyerahkan handphone milik para korban. Kemudian selain handphone yang diambil juga, para tersangka membawa atau mengambil sepeda motor milik korban. Dalam hal ini tersangka ada dua orang, satu inisial LK dan satu inisial SP.
17: Polisi memastikan barang yang telah diamankan nantinya akan dikembalikan kepada para korban setelah proses penyelidikan selesai. Tukijo, orang tua salah satu korban, mengapresiasi langkah cepat dari Polres Kendal dalam pengungkapan kasus tersebut dan menemukan sepeda motor milik anaknya yang sempat dibawa kabur pelaku.
18: Saat ini pelaku sudah tertangkap dan sepeda motor anak saya sudah kembali. Saya selaku masyarakat sangat mendukung langkah Polri untuk memberantas tindak kejahatan yang sangat meresahkan.
17: Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 49 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenda-tenda pedagang kaki lima PKL di alun-alun Kendal sudah diganti yang baru. Sebelumnya, pedagang memperbaiki sendiri tenda yang sudah rusak dengan ala kadarnya sehingga tampak tidak rapi. Selengkapnya disampaikan Faiz Rozi.
19: Bantuan tenda untuk para pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun.
20: Tenda-tenda pedagang kaki lima atau PKL di alun-alun Kendal yang sudah rusak dimakan usia sekarang sudah diganti yang baru. 5 tahun lalu, Basnas Kendal memberikan bantuan tenda PKL lengkap dengan tiang penyangga. Sebelumnya pedagang memperbaiki sendiri tenda yang sudah rusak dimakan usia dengan ala kadarnya sehingga tampak tidak rapi. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan, anggaran bantuan tenda berasal dari CSR Bank Jateng dan Basnas Kendal. Jumlah total anggaran untuk bantuan tenda sebesar Rp127.500.000 untuk 39 PKL. Bupati Kendal berpesan kepada para pedagang agar menjaga kebersihan dan keindahan serta merawat supaya awet. Pedagang juga diminta menjaga ketertiban dan kondusivitas.
19: Tentunya ini termasuk juga untuk keindahan, kerapihan, kebersihan, dan estetika wilayah di alun-alun ini. Sekarang sudah seragam, sudah rapi, sehingga memberikan kenyamanan pedagang maupun pengunjung.
20: Kuncoro, seorang pedagang, mengaku senang mendapatkan bantuan tenda yang baru. Harapannya, bantuan tenda tetap diberikan bila kondisi tenda sudah rusak.
21: Atapnya aja ini yang diganti.
1: tendanya kayaknya aja. Ya. Lebih bagus ini. Serasi lah istilahnya sama semua, jadi bagus lah. Ya pokoknya ini kalau bisa sih, maksudnya kalau ada kerusakan bisa diganti gitu.
20: Tenda-tenda PKL yang baru dan seragam membuat kawasan PKL di Alun-Alun Kendal tampak rapi dan asri. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi olahraga pendengar, persaingan sengit diprediksi tersaji di Grup H Piala Dunia FIFA 2026 yang dihuni oleh Spanyol, Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Perbedaan gaya bermain dan kekuatan dari tiap kawasan membuat Grup H diperkirakan menghadirkan banyak kejutan sejak laga pertama. Berikut laporan Ima Larasati.
21: Tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
22: Pendengar, Grup H hadir sebagai salah satu warna menarik di putaran final Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara dengan karakter permainan berbeda akan bersaing mulai 15 hingga 26 Juni 2026 mendatang, yakni Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Spanyol datang dengan status unggulan, tim berjuluk La Furia Roja, dikenal dengan permainan cepat, penguasaan bola, serta regenerasi pemain muda yang terus berjalan. Pengalaman panjang di turnamen besar membuat Spanyol diprediksi menjadi kekuatan utama di Grup H. Namun persaingan dipastikan tidak akan mudah. Uruguay tetap menjadi ancaman serius dengan tradisi sepak bola Amerika Selatan yang keras, disiplin, dan penuh determinasi. Tim ini dikenal mampu tampil efektif dalam pertandingan penting dan kerap menjadi batu sandungan bagi negara-negara unggulan. Sementara itu, Arab Saudi membawa semangat baru sepak bola Asia. Setelah beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan signifikan, Arab Saudi ingin membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap di panggung dunia. Kecepatan permainan dan semangat juang menjadi modal penting untuk mencuri poin. Di sisi lain, Tanjung Verde berstatus tim yang paling jarang disorot, namun justru berpotensi menghadirkan kejutan. Wakil Afrika ini dikenal memiliki permainan yang agresif dan penuh energi. Dalam turnamen sebesar Piala Dunia, kejutan dari tim non-unggulan selalu menjadi cerita yang ditunggu para pecinta sepak bola. Grup H pun diprediksi menghadirkan duel dengan tensi tinggi. Spanyol memang diunggulkan, tetapi Uruguay tetap memberikan perlawanan, sementara Arab Saudi dan Tanjung Verde berpeluang menjadi pengganggu peta persaingan. Dari grup inilah akan lahir cerita tentang ambisi, kejutan, dan perjuangan menuju babak berikutnya di Piala Dunia 2026. RRI menyapa,
21: satukan asa, dari desa sampai... Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
0: Mendengar informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Selatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar, masih temani Anda untuk Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya akan ajak Anda jalan-jalan dulu pendengar, kita ke wilayah hukum Polresta Cilacap ya, bersama Babin Kamtibmas Polsek Cimangu pendengar Bripka Dwi Praja Desta Priambudi SH pendengar, ya akan berbagi informasi ini terkait dengan Sambang Pos Kampling ya. Pak Dwi, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, Pak Dwi, kalau berbicara Pos Kampling ini, nampaknya memang di beberapa wilayah mulai digalakan lagi begitu ya. Tapi kalau di desa binaan atau di wilayah binaan ini bagaimana untuk kegiatannya, Pak Dwi?
1: Ya, kegiatannya kita galakan lagi untuk menyadarkan masyarakat agar sadar bahwa keamanan itu tanggung jawab bersama, baik petugas dari kepolisian dan warga itu sendiri. Dalam kegiatannya, kita temui banyak fakta bahwa banyak sekali warga yang dengan alasan tertentu yang ujungnya malas. Jadi akhir-akhir ini Pak Babin menyarankan memberikan banyak masukan agar waktu ronda itu tidak melek semalaman, Pak. Jadi Pak Babin itu menyarankan kepada warga yang melaksanakan pos ronda, shift itu dibagi dua. Kebetulan kami mendapati di pos ronda Dusun Sudimara RT 3 RW 7 Desa Bantarmangu itu jumlah per hari per malamnya itu ada 10 orang.
0: Okay.
1: Nah, dari 10 orang itu kita bagi dua shift, Pak. Dari awal itu jam pukul 22, kemudian bertugas itu 5 orang itu sampai pukul 2. Nah, 5 orang ini bisa istirahat, Pak, di rumah. Mungkin ada kegiatan, silakan dulu. Nah, yang 5 orang ini bertugas dari pukul 22 sampai pukul 2 pagi. Kegiatannya adalah melaksanakan patroli jalan kaki dibagi 2, yang 2 itu berjaga di pos induk, yang 3 melaksanakan patroli jalan kaki. Begitu berlanjut ketika jam 2 ini selesai, itu dihapus, Pak. Dihapus dengan orang berikutnya.
0: Okay.
1: Begitu kegiatannya sama. Perbedaannya kalau yang 5 di awal itu jam 22 sampai pukul 2 itu fokusnya kepada warga tamu yang masih berkunjung belum pulang. Kemudian ada motor masih di luar rumah, menggunakan kunci masih di motor. Seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Ini jadi
1: memberikan motivasi, Malika memberikan saran,
0: yeah.
1: Pak Babin juga memberikan beberapa alat yang belum lengkap. Contohnya Pak Babin, saya memberikan beberapa kemarin 5 senter, Pak. 5 senter. Kemudian saya lihat, saya pantau, ini semakin giat, Pak, dari pos ronda itu sendiri. Kemudian saya hadiahi, saya kasih berupa satu unit televisi, begitu, Pak.
0: Oke, okay. Jadi memang dibuat sedemikian rupa agar terstruktur dan juga optimal, begitu ya, Pak Dwi, untuk jadwal-jadwalnya tadi. Tapi kalau di wilayah binaan, sebenarnya apakah sempat terjadi kejadian-kejadian apa ya, mungkin pencurian atau yang mengganggu Kaptimmas sehingga pos kampling ini harus digalakan lagi atau bagaimana kondisinya, Pak?
1: Betul, Pak. Ini banyak sekali kejadian, ya. Kejadian walaupun akhir-akhir ini bergeser, Pak, waktu kejahatannya. Yang tadinya biasanya malam itu ada pencurian ternak, kalau di kampung ini banyak terjadi pencurian ternak, ayam, kambing, terus mentok gitu, Pak. Dan ada beberapa kejadian yang memang harus digalakkan lagi karena desa yang kami pantau ini yang banyak sekali berbatasan dengan satu hutan, kemudian satu sawah. Jadi memang tidak seperti di kota nih, Pak, ada tembok pembatas di pertahanan. Kalau di kami ini langsung berbatasan dengan sawah, dengan kalau berbatasan dengan pemukiman yang lain masih kita masih bisa koordinasi lewat handphone, lewat HT. Tapi banyak sekali di desa binaan saya ini berbatasan dengan hutan, kebun, sawah, Pak. Jadi memang ini harus kami berkomunikasi dengan warga, digalakkan lagi Nah, itu kami Pak Babin mendorong lagi, ayo kita amankan wilayah kita, itu siapa lagi kalau bukan kita, kan seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Dwi, terakhir ini mungkin ada himbauan juga yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, ataupun khususnya untuk wilayah binaan terkait dengan Kamtipmas ini, himbauan-himbauannya. Silakan Pak Dwi.
1: Yeah. Himbauannya yang pertama, ayo bareng-bareng berperan serta memelihara keamanan ketertiban di wilayah lingkungan tempat tinggal kita melalui pos Kamling. Kemudian yang tidak bisa hadir atau ada kepentingan tidak bisa menghadiri melaksanakan pos ronda, agar menyadari, kemudian biasanya kan ada denda, bayarlah denda itu pun kembali ke kas RT. Kemudian kalau di kampung banyak sekali korban penipuan online, di situ Pak Pobin juga menyambangi, kemudian sambil memberikan pesan-pesan Kamtipmas agar warga masyarakat terhindar dari penipuan online, karena banyak didapati mereka menjadi korban penipuan online. Begitu, masih baik. Saya jelaskan lagi, mungkin waktunya singkat. Banyak sekali melakukan untuk merespon masyarakat untuk ayo bareng-bareng menjaga keamanan.
0: Oke, baik. Pak Dwi, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan dan juga himbauan-himbauannya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, Pak Dwi.
1: Selamat sore, Pak Gil.
0: Demikian tadi pendengar bersama Babin Kamtipmas Polsek Cimangu Polresta Cilacap ya, Bribka Dwi Praja Desta Priambudi SH, pendengar yang sudah berbagi informasi dan juga himbauannya terkait dengan sambang pos Kampling di wilayah binaannya.

0: Pak, saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu. Biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya, tapi saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20 ribu, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

0: untuk wilayah Simpang 5 ya, tepatnya Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Tapi akhir-akhir ini cuaca bisa menipu pendengar ya, malamnya terjadi hujan bisa jadi. Tapi lebih tepatnya ya, kami akan cek dulu untuk perkiraannya pendengar bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang ya. Di ujung telepon ada perakirawan Farita yang siap dengan informasinya. Rekan Farita, selamat sore.
1: Selamat sore rekan Agil.
0: Sampai awal malam nanti seperti apa perkiraannya, silahkan.
1: Baik, terima kasih rekan Agil. Sebelumnya, selamat sore para pendengar. Berikut update perakiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Semarang, sore hingga awal malam nanti diperkirakan secara umum berawan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Namun ada potensi hujan ringan di sekitar wilayah Kebumen hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian kami juga menginformasikan untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian rekan Agil untuk informasi perairan cuaca pada sore hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Farita, selamat bertugas kembali, selamat sore.
1: Baik, sama-sama rekan Agil, selamat bertugas kembali, selamat sore.
0: Itu tadi peringat ya bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tautan untuk klaim bantuan alat pertanian swasembada pangan. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada Mei 2026, pendengar. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai Permentan Nomor 41 Tahun 2014. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Bringer Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bagi Anda yang mau bergabung untuk memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, pendengar boleh bergabung ya melalui WhatsApp kami, pendengar. Dan saya akan ajak Anda terlebih dahulu menyimak informasi bersama Babin Kamtibmas, pendengar, kali ini dari Polsek Majenang ya, Polresta Cilacap, Bripka Gilang Yogi Surya Kusuma, pendengar, yang akan berbagi informasi ini terkait dengan seleksi bakal calon perangkat desa Pandang Sari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Pak Gilang, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, Pak Gilang, untuk informasi terkait dengan seleksi perangkat desa ini yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1, silakan.
1: Betul, jadi terima kasih atas waktunya. Tentunya ini informasi terkait dengan seleksi bakal calon perangkat desa. Untuk hari ini kebetulan saya telah melaksanakan monitoring kegiatan seleksi bakal calon perangkat desa di Padang Sari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Untuk formasi tersebut itu ada dua, yaitu untuk jabatan kadus benda asri dan kadus sumber sari Desa Padang Sari. Kemudian untuk bakal calon itu yang mendaftar ada 5 orang. Untuk bakal calon kadus benda asri ada 3 orang dan untuk sumber sari itu ada 2 orang. Kemudian untuk berkas persyaratannya, karena tadi siang baru dilaksanakan pemeriksaan berkas tahap pertama, jadi kebetulan juga ada 2 orang yang belum lengkap persyaratannya, berkas persyaratannya. Jadi menurut ketentuan yang berlaku itu ada waktu untuk melengkapi, yaitu sekitar 6 hari kerja. 6 hari kerja, nanti setelah itu baru dilaksanakan pemeriksaan berkas yang tahap kedua. Ketika pada saat pemeriksaan yang kedua itu berkasnya sudah dinyatakan lengkap, maka bakal calon peserta tersebut dinyatakan lolos sebagai calon peserta seleksi dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian perangkat desa. Nah, itu untuk ujian perangkat desa itu ada dua jenis, yaitu ujian praktek dan ujian tertulis. Itu ketika nanti sudah pelaksanaan ujian praktek dan tertulis itu, nanti siapa-siapa dari calon tersebut yang mendapat nilai tertinggi, yaitulah nanti yang disahkan untuk menjadi perangkat desa, yaitu jabatan kadus tersebut.
0: Oke,
1: okay, begitu mungkin informasinya.
0: Dari rangkaian-rangkaian yang memang sudah berlangsung atau akan berlangsung, biasanya yang menjadi PR dan Babin Kamtibmas harus turun mengawalnya secara langsung, ini biasanya bagian mana, Pak Gilang?
1: Nggih, terima kasih. Itu ada, karena di situ kan yang rawan sekali kan kaitannya dengan pembuatan soal. Nanti pada saat mau tes-utes, baik itu praktek maupun tertulisnya itu. Karena di situ ada ya rawanannya, dalam artian ditakutkan ada soal-soal yang bocor kepada calon peserta. Sehingga kami di sini selaku Panwas itu ada Panwas dari Kecamatan, ada Babinsa dan Babin Kamtibmas, kita selalu mengawal dari tahap mulai pembuatan soal sampai dengan nanti dilaksanakannya ujian tersebut, sampai dengan langsung di koreksi soal jawabannya tersebut, dan nanti nilainya pun langsung dipampang di akhir tesnya itu.
0: Oke, baik.
1: Jadi langsung mengetahui gitu nilainya.
0: Yeah. Terakhir Pak Gilang, mungkin ada himbauan-himbauan juga yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 atau khususnya yang ada di Desa Binaan ini, silakan.
1: Terima kasih atas waktunya. Ini saya menghimbau tentunya karena saya Babin Kamtibmas dan juga masih maraknya kaitannya dengan penipuan online ya, Mas ya. Penipuan online sekarang masih marak, masih juga banyak korban yang menjadi masyarakat yang menjadi korban penipuan online. Jadi himbauan saya yaitu kita harus tetap berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan media sosial, entah itu WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram dan lain macam sebagainya, Twitter. Jangan sampai kita menjadi korban daripada penipuan online, karena banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu melakukan kejahatannya lewat platform-platform tersebut. Jadi kita lebih bijaksana menggunakan media sosial, jangan tergiur oleh iming-iming yang menawarkan mungkin jual beli dengan harga yang murah dan macam sebagainya. Jadi itu mungkin Mas
0: Mbak. Baik, Pak Gilang, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali, selamat sore Pak Gilang.
1: Iya, terima kasih, sama-sama, selamat sore.
0: Demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas Polsek Majenang Polresta Cilacap ya, Bribka Gilang Yogi Surya Kusuma, terkait dengan seleksi perangkat desa pendengar dan juga himbauan-himbauan yang sudah diberikan ya. Kami lanjutkan dan saya informasikan terlebih dahulu pendengar untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya ini akan berkumandang pada pukul 17:31 ya. Nanti akan ada kultum yang akan dibawakan oleh Hajah Sofi SAG MPD pendengar dengan satu judulnya menghindari beberapa sifat yang tercela dengan menjalankan beberapa sifat yang terpuji. Lagu-lagu religi kami hadirkan ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana pendengar. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Malik bin Dinar berkata, ihbis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minin al-kabiru bittawadu'i walhirsu bilqona'ati walhasadu bin nasihati. Sahabat Malik bin Dinar berkata, hindarilah tiga perkara dengan tiga perkara yang lain. Yang pertama, hindarilah sifat takabur atau sombong dengan cara merendahkan diri. Yang kedua, sifat tamak, yaitu dengan cara sukarela terhadap sesuatu atau qona'ah. Dan yang ketiga, sifat hasud atau iri hati dengan mendengarkan beberapa nasihat. Pendengar RRI yang berbahagia, kalau kita ingin mencapai derajat yang mulia, janganlah memiliki sifat sombong. Karena dengan sikap sombong, kita nantinya akan berakibat tidak baik, baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, maupun terhadap yang lainnya. Sifat sombong adalah sifat membanggakan diri, seakan-akan dirinya mempunyai yang paling banyak, yang paling tinggi, yang paling diantara yang lainnya. Dia suka merendahkan orang lain. Dia tidak mau merasa dirinya disamakan dengan orang lain. Inilah sifat sombong, sifat takabur yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan sifat sombong, maka akan merusak amal-amal yang dia kerjakan, terutama amal soleh yang dia kerjakan. Kalau dia sombong, dia merasa yang paling menguasai atau paling memiliki, sirnalah pahalanya. Yang kedua, ketika kita bersifat tamak atau rakus, maka akan membuat diri kita tercela. Karena dengan sifat ini, kita akan dijauhi oleh teman atau tetangga atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Seharusnya kita punya sifat yang suka rela terhadap sesuatu atau senang berbagi kepada yang lainnya, tidak rakus terhadap hal-hal yang diinginkannya. Selanjutnya, hindarilah sifat iri hati, sifat dengki terhadap yang lainnya. Orang kalau hobinya iri hati atau dengki, hidupnya tidak akan tenang. Karena setiap hari dia hanya menilai orang lain itu selalu negative thinking. Selalu ada saja kesalahan di orang lain. Atau inginnya mengoreksi. Mengoreksi keadaan orang lain, kepunyaan orang lain, dan ingin selalu membicarakannya. Atau menilai tidak baik terhadap orang lain. Inilah sifat iri hati. Ada temannya, ada tetangganya, mendapat kenikmatan dari Allah, dia merasa iri. Dia ingin menyaingi. Dia tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang sekiranya bisa membuat hatinya qanaah, bisa membuat hatinya menerima apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Pendengar RRI yang berbahagia, maka hendaklah kita menghindari tiga sifat di atas tadi, yaitu sifat sombong, sifat tamak atau rakus, dan sifat iri hati, agar Allah Subhanahu wa ta'ala
senantiasa membuat hati kita qanaah, hati kita merasa rendah diri dan mau menerima nasihat orang lain, supaya amal kebaikan kita tetap dinilai sebagai ibadah dan tidak akan sia-sia, dan yang akan membuat kita merasa tenang, nyaman, dan menikmati kehidupan kita sehari-hari, seraya tetap mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita sebagai hambanya. Insya Allah kita akan mencapai hidup yang bahagia, hidup yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan doa dan harapan kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seringkali kita terbiasa langsung saja melangkah keluar rumah tanpa memperhatikan kelengkapan bawaan kita. Tidak jarang, baru disadari bahwa ada hal penting yang terlupa, misalnya kunci setelah kita sampai di gerbang. Padahal, momen sederhana saat kita melangkah keluar rumah ini menyimpan sebuah kunci untuk mendapatkan permulaan yang baik. Untuk memperoleh start yang paling baik dan penuh keberkahan, terdapat sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan tersebut adalah mendahulukan kaki kanan saat melangkah keluar rumah. Mengapa kaki kanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan mulia, seperti mengenakan pakaian, makan, termasuk juga mengawali langkah untuk keluar rumah, baik dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita tanamkan kebiasaan saat hendak melangkah keluar rumah, dahulukan kaki kanan. Sertai langkah tersebut dengan niat, semoga rezeki dan segala urusan hari ini ikut kanan, yang berarti lancar dan berkah. Mari kita biasakan amalan baik ini mulai dari sekarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Saya punya dua informasi untuk Anda pendengar. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang di sekitar Jalan Dr. Cipto Kota Semarang ya. Berupa KTP pendengar dengan NIK 3374-0102-0580-001 pendengar atas nama Rizky Mahardika Santoso ya. Ada juga kartu BPJS atas nama Rizky Mahardika Santoso serta STNK SPM merek Yamaha nomor polisi H4361GP pendengar tahun 2011 ya. Atas nama STNK-nya Sri Supriyatin pendengar. Selanjutnya, telah kehilangan surat penting barang berupa STNK sepeda motor merek Honda nomor polisi H6063SA pendengar tahun 2018 warna hitam ya. Atas nama STNK Sunarto pendengar. Dan juga STNK sepeda motor merek Honda nomor polisi H5010LA tahun 2017 pendengar warna putih atas nama STNK Sutiem pendengar. Kedua STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Majapahit Kota Semarang pada tanggal 25 Mei 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Barangkali Anda melihatnya, mendengar atau menemukannya bisa langsung ya mendatangi kantor RRI Semarang.

0: Info Pro 1.
1: Ratusan warga miskin dan penyandang disabilitas di Jawa Tengah mendapat kesempatan mengubah nasib lewat pelatihan kerja gratis hingga langsung terserap di perusahaan. Tak hanya dilatih tanpa biaya, mereka juga mendapat fasilitas makan, tempat tinggal, hingga penyaluran kerja usai pelatihan. Program itu dijalankan melalui Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki BIPTAK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah. Sekitar 300 peserta mengikuti pelatihan operator garmen dan alas kaki untuk memenuhi kebutuhan industri padat karya pada Mei 2026 ini. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Tengah menggandeng kuartir daerah Kuarda Gerakan Pramuka Provinsi setempat dalam memperkuat gerakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Kepala BNN Jawa Tengah, Toton Rashid, mengatakan ancaman narkotika saat ini semakin masif dan menyasar usia muda dengan berbagai modus baru. Oleh karena itu, perlu keterlibatan organisasi kepemudaan seperti Gerakan Pramuka yang memiliki sistem pendidikan karakter kuat dan menjangkau hingga tingkat desa.

0: mengapa penting menjaga harmoni pada keluarga? Kita simak penjelasan psikolog sekaligus juga anggota FKKG Kota Semarang dan juga dosen Universitas PGRI Semarang, Dr. Padmi Diah Yulianti, SPSI, MPSI, psikolog.
1: Oke, kalau dengan keluarga tadi ya, karena sekarang kan juga banyak konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga ya Mas. Kadang-kadang dari kerja juga bisa berpengaruh ke keluarga, begitu juga dengan keluarga ke kerja gitu ya. Jadi memang keluarga tadi memang tidak butuh kita yang sempurna, tetapi bagaimana ini tadi kita bisa hadir secara emosional begitu. Karena kan anak lebih ini ya, lebih ingat orang tua yang mendengarkan ya, bukan hanya yang sibuk bekerja seperti itu. Dan terkait dengan pasangan, ya pasangan juga akan lebih merasa dicintai lewat perhatian-perhatian kecil, bukan mungkin diberikan hadiah-hadiah yang besar seperti itu.

Sudah siap pendengar untuk melaksanakan rangkaian Idul Adha besok ya, dimulai dengan sholat id terlebih dahulu, lalu melaksanakan pemotongan hewan kurban. Pendengar, siang, sore atau malam, santap-santap untuk hidangannya, pasti semuanya sudah siap gitu ya. Tapi semisal Anda sedang melakukan diet pendengar, atau ternyata duh takut banget ya untuk berat badannya nanti bisa naik tajam, tenang pendengar, sebenarnya ada beberapa tips yang bisa Anda gunakan gitu ya, atau lakukan demi menjaga berat badan saat Idul Adha besok pendengar. Apa saja gitu ya. Jadi kalau kita berbicara menjaga berat badan, kunci utamanya itu terletak pada bagaimana kita bisa mengendalikan diri dan menjaga porsi makan agar tidak berlebihan pendengar. Salah satu trik psikologis paling efektif untuk mencegah makan berlebihan adalah dengan mengganti ukuran piring pendengar. Saat mengambil hidangan seperti nasi kebuli atau gulai, gunakanlah piring berukuran kecil atau mangkuk kecil pendengar. Secara visual, piring yang lebih kecil ini akan terlihat penuh meskipun porsi makanannya sedikit pendengar. Dan hal ini dapat memberikan sinyal ke otak ya, bahwa kita sudah makan dalam jumlah banyak sehingga mencegah keinginan untuk menambah porsi secara berlebihan pendengar. Terus setelah itu Anda bisa menerapkan prinsip gizi seimbang pendengar. Nah ini biasanya ada di anak-anak gitu ya, tapi berlaku juga untuk orang dewasa pendengar. Dengan membagi piring menjadi beberapa bagian, pastikan setengah dari kapasitas piring ini diisi oleh sayur-sayuran hijau pendengar, lalapan ataupun buah-buahan yang kaya serat ya. Serat penting karena apa? Dalam memberikan rasa kenyang dia lebih lama pendengar, dan juga membantu melancarkan sistem pencernaan ya. Jadi silakan pendengar, Anda juga bisa mengunyah secara perlahan ya. Terus batasi juga menuangkan kuah gulai ataupun rendang yang seretakan santan pendengar dan minyak ke nasi itu secukupnya saja. Jadi terakhirnya juga air putih jangan lupa pendengar, karena tubuh kita tetap terhidrasi ya. Karena seringkali tubuh keliru mengartikan rasa haus sebagai rasa lapar yang memicu kita untuk terus cemil ya setiap makan besar, setelah makan besar pendengar. Jadi silakan ya, barangkali ini bisa bermanfaat untuk Anda besok pendengar yang masih ingin makan tapi menjaga berat badannya tetap ideal. Barangkali tadi informasinya bermanfaat untuk Anda. Semisal butuh informasi lainnya, silakan Anda bisa kunjungi di website resmi kami pendengar www.rri.co.id.

0: Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.
1: Halo, saya Dev Batiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2026. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

Emas. Dalam waktu dekat ini pendengar, timnas Indonesia ya akan berjumpa dengan Oman serta Mozambik pendengar dalam jeda internasional mendatang ya. Untuk itu pelatih timnas pendengar John Herdman ini memanggil para pemain terbaik dari luar negeri maupun domestik ya. Tadi sudah berseliweran pendengar di sosial media saya bahwasanya pemusatan latihan timnas Indonesia ini sudah dimulai pendengar hari Selasa ini ya 26 Mei 2026, dan yang dirindukan oleh masyarakat Indonesia akhirnya ikut bergabung dalam pemusatan latihan atau TC ini pendengar Tom Haye ya. Setelah di edisi sebelumnya tidak bisa mengikuti pertandingan timnas karena akumulasi kartu dan juga cedera pendengar, akhirnya datang juga. Dan TC timnas Indonesia rencananya akan digelar hanya 4 hari saja pendengar, hingga Sabtu ya 30 Mei pendengar. Sebanyak 23 pemain, mayoritas berasal dari kompetisi domestik kecuali Marcelino Ferdinand, ini dipanggil semuanya pendengar ya. Tom Haye, Mark Klok, Muhammad Riyandi, Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Alfredi Buffon, dan Shane Patinama pendengar ini sudah mengikuti pemusatan latihan ya. Nantinya ada juga wajah-wajah baru yang dipanggil pendengar seperti Axel Runtakahu, Rizky Eka Pratama, Brian Fatari pendengar, kemudian Raihan Hanan, Rivaldo Pakepahan, hingga Fajar Faturrahman pendengar. John Herdman tidak punya banyak waktu kalau dilihat dari schedule-nya pendengar untuk pemusatan latihan ya, apalagi AFF ini akan segera berlangsung pendengar, tepatnya pada tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Semoga ya dengan adanya FIFA Match Day bulan Juni nanti John Herdman bisa meramu ya starting 11-nya dengan pas pendengar, sehingga nanti di Piala AFF bisa memberikan hasil yang maksimal ya. AFF nanti Indonesia ini masuk ke dalam grup A pendengar bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.

Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka

mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

bisa diingat ya pendengar, walaupun besok sudah siap untuk santap hidangan Idul Adha dengan beraneka ragam menu, tapi ya harus dijaga. Mungkin dari pertama sedikit over gak apa-apa pendengar, tapi setelah itu bisa diperbaiki dengan itu tadi ya, kita sempat bahas gizi seimbang, air putih, sayurannya jangan sampai lupa. Silakan Anda bisa baca tips-tips lainnya pendengar di portal berita resmi kami www.rri.co.id ya. Sekaligus saya sekalian pamit pendengar, karena untuk Semarang sore ini segera usai mendekati pukul 19 ya. Nanti seperti biasa kami hadirkan informasi dari dalam dan luar negeri bersama Pro 3. Tapi jangan khawatir, tentu Pro 1 masih akan menghadirkan info dan lagu-lagu pilihan lainnya pendengar sampai jam 12 malam ya. Saya Agil pamit terlebih dahulu, selamat liburan pendengar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
3: Sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buat tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli, dan selanjutnya pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar 190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebut ya?
11: Anggarannya
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya. Untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to
22: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
3: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
3: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

dunia kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny boleh.

Selamat malam, salam sejahtera sahabat pendengar Radio Republik Indonesia Semarang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Senang sekali saya Hendian Setiadi, penyuluh agama Kristen Kemenak Kota Semarang, bisa kembali menjumpai dalam program Mimbar Agama Kristen. Apa kabar hari ini? Semoga kedamaian yang sejati mengalir di rumah saudara, di tempat kerja saudara, ataupun di mana saudara sedang mendengarkan siaran ini. Sahabat pendengar RRI Semarang, minggu ini adalah minggu yang sangat istimewa bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Kita memperingati Hari Raya Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Mungkin kita berpikir Pentakosta adalah perayaan masa lalu, sebuah cerita hebat 2000 tahun yang lalu tentang angin kencang dan lidah-lidah api. Namun malam ini kita akan membawa kisah itu ke dalam realitas hidup kita hari ini. Di tengah kesibukan saudara hari ini, di tengah kepenatan, atau mungkin di tengah rasa lelah yang sedang saudara hadapi, Pentakosta punya pesan khusus untuk saudara. Mari kita membaca dasar renungan kita dari Alkitab Terjemahan Baru, edisi kedua, pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Sahabat pendengar, sebelum angin keras dan lidah api itu datang, mari kita lihat kondisi para murid terlebih dahulu. Sesudah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, mereka sebagian besar masih ragu akan kebangkitannya, sehingga Tuhan Yesus pun menampakkan diri kepada mereka. Mereka berkumpul juga tidak sedang merayakan kemenangan. Mereka sedang bersembunyi. Pintu rumah terkunci rapat. Mengapa? Karena mereka sebenarnya masih takut. Takut kepada orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, dan orang-orang Farisi yang juga ingin menangkap pengikut Yesus Kristus. Sepertinya mereka juga cemas akan masa depan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka merasa rapuh, tidak berdaya, dan kehilangan arah. Namun mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, menantikan janji turunnya Roh Kudus yang akan memberi mereka kuasa, kekuatan. Kondisi para murid saat itu sangat mirip dengan kita hari ini. Berapa banyak dari kita yang mengunci pintu hati kita karena takut, trauma akan masa lalu. Berapa banyak dari kita yang merasa cemas saat memikirkan masa depan, ekonomi keluarga, pendidikan, kesehatan yang menurun, atau relasi hubungan dengan sesama yang sedang retak. Kita seringkali merasa kosong, berjalan hanya dengan sisa-sisa kekuatan yang kita miliki. Kita mencari ketenangan, mencari kekuatan, tetapi bingung mau kemana.
Kabar baiknya, sahabat pendengar, Pentakosta membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kerapuhan kelemahan. Roh Kudus datang sebagai Parakletos, sang penolong, penghibur, dan pendamping yang setia. Ada tiga makna penting dari peristiwa Pentakosta yang bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Perhatikan perubahan para murid, di antaranya Petrus. Setelah dipenuhi Roh Kudus, Petrus yang tadinya menyangkal Yesus karena takut, tiba-tiba berdiri di depan ribuan orang dengan berani, memberitakan kebangkitan Yesus. Roh Kudus tidak menghilangkan masalah kita, tetapi Dia memberi kapasitas mental dan rohani yang baru untuk menghadapi masalah. Roh Kudus memberikan kuasa, kekuatan, dan tenaga bagi orang percaya kepada Kristus yang mengalami ketakutan menjadi berani dalam menghadapi masalah dan tantangan kehidupan ini. Peristiwa Pentakosta yang kedua yang dapat kita maknai, Roh Kudus adalah api yang membakar kebosanan. Simbol lidah api bukan sekedar tontonan visual. Api melambangkan gairah dan pemurnian. Ketika rutinitas pekerjaan atau pelayanan membuat kita jenuh, mintalah api Roh Kudus membakar kembali supaya kita menjadi semangat. Dia memampukan kita melihat hal-hal biasa dengan cara pandang yang luar biasa. Semangat bukan sekedar kata-kata dari manusia, tetapi semangat dari Roh Kudus. Yang ketiga, peristiwa Pentakosta yang dapat kita maknai adalah Roh Kudus meruntuhkan tembok pemisah. Saat Pentakosta, orang-orang dari berbagai bangsa bisa saling memahami bahasa masing-masing. Roh Kudus adalah roh persatuan. Di dunia yang penuh dengan gesekan, egoisme, dan kebencian, Roh Kudus memampukan kita untuk mengampuni, mengerti orang lain, dan menjadi pembawa damai di lingkungan tempat kita tinggal. Dengan adanya Roh Kudus, di dalam hidup orang percaya, kasih menjadi nyata. Hidup tidak ada lagi permusuhan dengan orang lain. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, lalu apa langkah praktis kita hari ini? Pentakosta mengajar kita untuk berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri. Seringkali kita lelah karena kita mencoba menyelesaikan semua beban dengan pikiran dan tenaga kita. Seringkali kita lelah karena kita mencoba menyelesaikan semua beban hidup dengan otak dan otot kita sendiri. Malam ini, mari kita belajar untuk berserah, bukan menyerah. Berserah artinya mengizinkan Roh Kudus mengambil alih kemudi hidup kita. Saat saudara hendak berangkat kerja, saat saudara mengantar anak ke sekolah, atau saat saudara memulai usaha hari ini, berdoalah dengan sederhana. Roh Kudus, penuhi hatiku, tuntun langkahku hari ini. Rasakan bagaimana kehadirannya yang tenang mengalir, memberikan saudara kesabaran ekstra dan hikmat yang baru. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri renungan kita dengan menyatukan hati di dalam doa. Dimanapun saudara berada saat ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat hari Pentakosta.
yang mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Kami menyadari kelemahan kami, ketakutan kami, dan keterbatasan kami. Hari ini kami membuka hati kami lebar-lebar. Penuhi kami kembali dengan Roh Kudus-Mu. Berikan keberanian bagi yang sedang cemas. Berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Berikan jalan keluar bagi yang sedang menghadapi jalan buntu. Biarlah api Roh Kudus-Mu membakar setiap kebosanan dan keputusasaan kami, sehingga hidup kami hari ini memancarkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati juga kota Semarang dengan keamanan dan jauhkan dari perusuh. Berkati RRI Semarang menjadi media yang semakin relevan, berdampak, dan menginspirasi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat pendengar, selamat merayakan Hari Pentakosta. Izinkan angin segar dan api Roh Kudus menuntun setiap aktivitas saudara sepanjang tahun ini. Saya Hendian Setiadi pamit undur diri. Tetap semangat dan tersenyum. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Amin.

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tri Beatian, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Trip yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

Info Pro 1. PT Kereta Api Daop 4 Semarang mencatat tingginya mobilitas masyarakat menjelang Idul Adha. Pada H-1 ini, hari Selasa, total jumlah penumpang wilayah Daop 4 Semarang mencapai 48.117 penumpang, yang terdiri atas 24.000 penumpang naik dan sisanya penumpang turun. Tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api tercermin dari tingkat okupansi yang mencapai 94% dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyerahkan hewan sapi kurban ke sejumlah masjid di Kota Semarang. Penyerahan dilakukan di Masjid Agung Kauman Semarang, Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah, dan Masjid Agung Jawa Tengah. Total hewan kurban diselurkan oleh Pemkot hingga hari ini mencapai 5 ekor sapi ke 3 masjid, ditambah 6 ekor sapi dan 44 ekor kambing. Hewan kurban itu hasil sedekah kurban ASN yang akan disembelih di lingkungan Balai Kota Semarang dan disalurkan kepada warga sekitar penerima dari surat permohonan yang masuk. Info Pro 1.

0: Eh, Nakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
1: Eh, Bale Inatilu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Ba?
0: Terserah.
1: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatino, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
0: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
1: Lagian wo Inatino, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Mbak Inatino?
0: Aku bicarakan sama kamu. Eta. Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bang kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia, makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, Dibilangnya, dipotonya selang kita.
1: Alay sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Bang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Se-e, Wubange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, Kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubi kuah kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, Mbak, bayar, Mbak. Per bulan 50.000, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatino, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, kakak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, woh. Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, well, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lau Bale Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana Inakia sama Kia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini, wuh.
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soalnya lu kakak Ina Timur.
2: Lau Bale, lau Bale.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1. Senang sekali saya Aldi bisa kembali menemani Anda. Kita bertemu di hari Selasa ya, yang sangat spesial sekali pendengar. Malam ini mungkin banyak di antara Anda ya umat muslim yang mempersiapkan Idul Adha besok ya. Semoga juga bisa berjalan dengan lancar dan juga selamat menikmati long weekend ya pendengar ya. Malam ini saya ajak Anda untuk melihat dunia pertanian nih, bagaimana saat ini hama itu harus kita ini ya pendengar ya antisipasi ya, dan ternyata ada loh ya istilah PHT atau pengendalian hama terpadu. Seperti apa? Kita dengarkan bersama dengan penyuluh pertanian Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah, Fahma Ayu Lintang Kurnia STRP. Bu Fahma, selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Semoga sehat kabarnya ya Bu ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Terkait dengan ini kan terkait dengan pertanian ya Bu ya. Mungkin juga saat ini banyak sekali para petani atau mungkin juga siapapun yang berharap ini bisa mengantisipasi hama. Ini apakah juga menjadi sebuah isu yang perlu kita bahas malam ini Bu? Seperti apa kondisinya?
1: Baik Mas. Jadi sebelum kita mengenal apa itu PHT atau pengendalian hama terpadu, kita terlebih dahulu mengenal apa itu hama. Jadi, hama itu merupakan organisme perusak tanaman. Jadi, hama itu bisa merusak akar, batang, daun, bunga, maupun buah. Jadi, tanaman itu dapat merusak gitu ya, tanaman. Jadi tumbuhnya tidak normal, bahkan bisa mati. Jadi ciri-cirinya sendiri, yang pertama dapat dilihat dengan mata telanjang atau visual. Kemudian pada umumnya hama ini berasal dari golongan hewan, seperti golongan petrebata atau tikus, atau juga bisa dari serangga penggerek atau penggerek batang juga bisa. Selain itu juga bisa berupa wereng coklat, wereng putih atau wereng hijau, kemudian walang sangit, siput murbei, ulat geraya, lembing, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke PHT. PHT sendiri merupakan pengendalian hama terpadu. Jadi PHT sendiri itu bukan berarti tidak pakai kimia sama sekali. Jadi kalau untuk PHT atau pengendalian hama terpadu sendiri itu menggunakan sistem pendekatan yang menghubungkan berbagai metode pengendalian, budidaya sehat, kemudian mekanis, hayati, kimia secara serasi begitu ya. Jadi untuk tujuannya sendiri yaitu agar populasi hama tetap di bawah ambang batas ekonomi, tetapi ekosistemnya dapat terjaga. Jadi PHT atau pengendalian hama terpadu itu ibaratnya kita tidak perang sama hama, tapi lebih ke pengelolaannya. Jadi untuk kelebihannya nyata, yang pertama yaitu untuk biaya produksi lebih hemat karena tidak melulu beli pestisida yang mahal. Kita sendiri tahu kalau pestisida sekarang ini kan banyak yang naik harganya. Kemudian yang kedua, musuh alami hama yaitu predator tidak ikut mati. Kemudian yang ketiga, untuk hasil panennya lebih aman dikonsumsi karena tidak ada residu atau racun tinggi begitu Mas.
0: Jadi istilahnya kita ini nggak apa ya, kita bisa mengantisipasi hama tapi tetap cinta lingkungan gitu ya, karena satu kuncinya adalah kita mengelolanya gitu kan ya. Nah ini juga pasti berkaitan dengan biaya operasional juga gitu ya Mbak ya. Nah nanti kalau kita lihat sendiri untuk penerapannya seperti apa nih Mbak Lintang? Apakah kita harus mulai dari menyiapkan barangnya dulu atau seperti apa nih? Karena tidak semua orang mungkin juga mau menghabiskan waktu ya untuk bisa melakukan PHT gitu.
1: Baik, jadi untuk penerapan pengelolaan hama terpadu itu sebenarnya tidak sulit kalau kita paham 4 prinsip dalam PHT, yaitu mungkin bisa kita catat bareng-bareng ya. Yang pertama yaitu budidaya tanaman sehat. Jadi untuk budidaya tanaman sehat ini, jadi tanaman yang sehat biasanya punya daya tahan alami yang kuat. Ibarat kita ya ini sebagai manusia, kalau gizinya cukup, jadi kan tidak mudah terserang penyakit seperti penyakit flu. Jadi kita bisa memilih benih yang unggul, kemudian kita juga bisa memberi pupuk organik yang seimbang dan juga dengan pengairan yang cukup. Selanjutnya yaitu pelestarian musuh alami. Jadi suatu makhluk hidup atau organisme. Jadi musuh alami itu bisa berupa predator, parasitoid, patogen serangga, atau agen antagonis. Nah, ini biasanya musuh alami dapat mengendalikan hama atau penyakit. Selanjutnya, untuk organisme yang terdapat di alam yang dapat membunuh atau melemahkan serangga atau hewan, atau juga ini bisa mengurangi reproduksi hama. Ciri-ciri musuh alami sendiri, yang pertama biasanya memakan mangsa secara langsung atau kita sebut predator. Kemudian yang selanjutnya, musuh alami ini meletakkan telur pada tubuh hewan sasaran. Nah, setelah menetas, kemudian musuh alami ini menghisap cairan tubuh hewan sasaran sampai mati. Ini biasanya disebut dengan parasitoid. Untuk selanjutnya, musuh alami ini juga bisa masuk ke dalam tubuh serangga melalui ruas tubuh, membentuk spora dan berkembang yang mengakibatkan serangga itu mati. Ini biasanya disebut dengan cendawan atau jamur. Jadi, kalau kita melihat serangga atau yang merusak yang ada di tanaman kita, belum tentu itu adalah hama, bisa juga musuh alami. Jadi jangan semua serangga dibunuh. Misalnya yaitu laba-laba, kemudian kepik atau ladybug. Selanjutnya biasanya juga capung, ini bisa kita temui di tanaman kita. Nah, mereka itu merupakan polisi alam yang akan memakan hama seperti kutu dan ulat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pengamatan rutin atau monitoring. Jadi kita setidaknya minimal seminggu sekali harus jalan-jalan ke sawah atau ke kebun kita. Jadi untuk lihat di balik daun apakah ada telur hama atau tidak. Kalau ketahuan sejak awal, kita bisa petik daunnya dan musnahkan secara manual tanpa perlu racun. Selanjutnya yang keempat yaitu petani ahli PHT. Jadi petani itu diharapkan dapat ahli dalam pengendalian hama terpadu. Jadi petani harus pintar mengambil keputusan kapan harus mendiamkan, kapan harus melakukan penyemprotan dengan pestisida nabati dan kapan harus memakai pestisida kimia. Begitu pendengar RRI dan Mas Al.
0: Baik, jadi kalau tadi boleh saya simpulkan, emang itu dimaksud mengelola seperti itu ya gitu ya Mbak ya. Bagaimana kita tidak menghancurkan semua, tadi contohnya ada serangga-serangga yang memang fungsinya baik untuk posisi alam tadi gitu ya. Kemudian juga tanamannya sehat, juga ada gizinya, ada yang namanya tahan alami juga gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari konsepnya, ini kan juga cukup baik gitu ya. Kalau untuk contoh konkretnya, ini apakah memang mudah dilakukan oleh para petani yang mungkin tidak punya background cukup panjang gitu ya. Seperti apa untuk bisa memetakan, oh ini dari sisi pengamatannya, kemudian juga pelestari alaminya seperti apa, bahkan juga sampai sehatnya seperti apa gitu Mbak Lindang.
1: Jadi kalau di lapangan itu contohnya kita jangan buru-buru semprot kimia melihat ada ulat satu atau dua begitu. Jadi kita lihat dulu musuh alaminya ini ada atau tidak. Kalau ulatnya sedikit, biar predator yang bekerja dulu. Kemudian kita sarankan kepada petani memakai pestisida nabati, bisa juga dengan agensi pengendalian hayati atau APH, atau juga bisa menggunakan perangkat kuning atau sekferomon begitu.
0: Jadi istilahnya sebenarnya bukan hal yang susah ya kalau digambarkan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah ini kalau untuk yang monitoring nih, ini seperti apa nih? Apakah memang kita harus punya jadwal rutin gitu ya untuk mengamati atau memonitoring gitu?
1: Iya, yeah, sebaiknya kalau untuk monitoring sendiri harus memiliki jadwal rutin begitu. Jadi kita bisa tahu nanti di lapangan itu sudah banyak yang terserang atau belum, atau masih sehat-sehat saja. Begitu.
0: Baik, kita jeda dulu ya Mbak ya. Kita nanti akan bahas lagi. Saya kemudian penasaran dengan prakteknya seperti apa. Apakah memang sudah banyak para petani yang melakukannya? Kemudian juga tantangannya seperti apa ya? Pendengar juga boleh bergabung nih jika Anda punya pertanyaan untuk Mbak Lintang nih ya dari BRMP Jawa Tengah tentang pengendalian hama terpadu ya. Apakah Anda juga sudah mulai memahami konsep tadi atau mungkin juga masih menggunakan bahan kimia? Silakan boleh bertanya 0248316686 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro1 ya 0816666886. Kita kembali setelah jeda berikut ini pendengar.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Hajah.
4: Tahukah Anda gelar haji atau hajah penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Kita masih di Ngobras, pendengar masih berbincang ya seputar bagaimana sih pengendalian hambat terpadu ya. Masih bersama dengan Mbak Fahma Lintang Kurnia ya. Mbak Lintang, tadi sudah diberikan beberapa mindset gitu ya. Tapi kan zaman sekarang pasti pengennya serba instan gitu kan ya. Dan mungkin juga mengendalikan hama yang paling instan dengan pestisida atau mungkin juga dengan cara-cara kimia gitu. Mungkin yang belum disampaikan tuh bahayanya apa sih kalau misalkan kita tidak beralih kepada pengendalian secara terpadu gitu ya, masih dengan cara lama gitu. Ini dampaknya seperti apa nih kalau boleh diceritakan?
1: Jadi kalau kita terus-menerus ini bisa terjadi resistensi dan resurgensi. Jadi untuk resistensi sendiri itu artinya hama menjadi kebal terhadap dosis obat yang biasa. Jadi saat ada serangga atau hama berikutnya, maka peningkatan dosis pestisida atau bahan kimianya juga akan ikut meningkat. Begitu seterusnya secara berulang. Sementara untuk resurgensi sendiri itu merupakan lonjakan populasi hama yang jauh lebih besar setelah disemprot karena musuh alaminya ikut mati. Jadi kalau musuh alami sendiri mati dan terbunuh setelah disemprot itu bisa terjadi ledakan populasi hama yang tidak dapat dikendalikan. Jadi akan berlanjut menjadi wabah atau serangan penyakit yang lebih mengerikan lagi. Oleh karena itu, PHT hadir untuk mengembalikan rantai makanan alami di sawah atau ladang kita, begitu.
0: Jadi secara dampak juga mungkin ini untuk berkelanjutannya agak susah gitu ya. Mungkin juga selain juga dari sisi apa resiko kesehatan juga, itu juga kualitas dari tanahnya juga pasti akan berpengaruh gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ketika kita sudah pengen mengganti konsep instan tadi gitu ya, tantangannya tanya apa aja nih kalau misalkan menerapkan sesuatu yang pasti kan ini kan PHT kan butuh kayak keteguhan hati gitu ya istilahnya gitu ya. Apa yang biasanya ditemukan di lapangan tantangannya?
1: Jadi untuk tantangan utamanya yang biasa kita ditemukan di lapangan itu biasanya mengubah mindset secara instan begitu. Jadi biasanya petani kita itu sudah terbiasa melihat hama langsung mati setelah disemprot kimia begitu ya. Sementara untuk pengendalian hama terpadu atau PHT ini prosesnya kan alami dan butuh waktu. Selain itu ada tantangannya. Salah satunya yaitu yang pertama butuh waktu pengamatan yang lebih. Jadi petani kita itu harus rutin ke sawah untuk menghitung populasi hama dan musuh alami yang ada di sawah. Jadi biasanya petani kita ini dinilai itu menyita waktu bagi petani yang punya pekerjaan sampingan begitu. Selanjutnya, yang ketergantungan kimia tinggi itu biasanya ada anggapan yang keliru. Itu biasanya bahwa makin mahal, makin bau pestisidanya itu bakalan makin manjur begitu. Selanjutnya yaitu ketersediaan agen hayati sendiri. Jadi biasanya di lapangan untuk ketersediaan agen hayati, produk biologi atau musuh alami secara komersial ini biasanya seperti jamur Fusaria basiana atau Trichoderma itu terkadang lebih sulit didapatkan di kios pertanian dibandingkan dengan pestisida yang lebih mudah ditemukan di kios begitu. Selain itu untuk tantangan dari sisi sosial dan alam, biasanya itu tekanan sosial tetangga. Jadi seringkali petani itu merasa malu atau dianggap malas oleh tetangganya atau teman petaninya sendiri kalau di sawah terlihat ada rumput atau ada hama yang tidak langsung disemprot begitu. Selanjutnya untuk faktor komunal atau faktor kelompok sendiri, pengendalian hama terpadu itu tidak bisa sukses kalau cuma satu petani yang menerapkan. Jadi kalau kita di sawah, kita pakai pengendalian hama terpadu atau PHT, tapi sawah tetangganya disemprot kimia yang banyak atau membabi buta begitu, hama dari sebelah justru akan lari dan berkumpul di sawah kita. Selanjutnya, yaitu modal pengetahuan sendiri, biasanya petani harus belajar lagi cara membedakan mana serangga yang merupakan hama atau perusak dan mana serangga yang berguna atau predator. Jadi bagi petani senior hal itu merupakan hal baru dan butuh pendampingan ekstra begitu.
0: Baik, jadi dari sisi sosial pun juga ada ternyata gitu ya. Kemudian juga dari sisi pribadi juga ada gitu ya. Tapi kalau yang ini cuaca juga pengaruh nggak sih Mbak Lintang? Atau mungkin juga tidak begitu berpengaruh? Karena zaman sekarang kan cuaca tidak menentu gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya hayati-hayati tadi gitu ya. Kemudian juga apa butuh hewan-hewan ini seperti apa kalau cuaca?
1: Jadi kalau untuk cuaca itu bisa mempengaruhi munculnya hama begitu biasanya kalau di lapangan. Kemudian untuk agen hayati sendiri ini biasanya kita perbanyak di lab, nanti bisa diperbanyak, nanti bisa disemprotkan untuk yang ada di sawah kita begitu.
0: Baik, ini yang udah bergabung kita boleh bacakan ya di WhatsAppnya Pro 1 0816666886 dari Pak Kusminto yang ada di Kudus. Untuk jenis hama apa saja yang bisa diatasi dengan teknik hama terpadu ini? Apakah hanya khusus atau memang semua hama bisa? Gimana nih Mbak Lintang nih? Ya, halo Mbak Lintang. Ya, seperti apa ini?
1: Halo. Iya, baik. Bisa saya ulangi? Halo?
0: Ya, silakan. Seperti apa hamanya, Mbak?
1: Oh iya, jadi pengendalian hama terpadu ini bisa semua hama. Jadi ini konsepnya yaitu kita tidak menggunakan kimia terlebih dahulu. Jadi kita belajar dari ekosistemnya terlebih dahulu. Jadi kan kita ketahui kalau di alam ini sebenarnya sudah ada makan dan dimakan begitu. Seperti hama itu kan akan dimakan oleh musuh alami. Misalnya hama tikus akan dimakan oleh musuh alaminya seperti Tito Alba ataupun dengan ular begitu.
0: Jadi kayak kita menyeimbangkan ekosistem di sana gitu ya, kayak rantai makan kita harus paham gitu ya berarti ya.
1: Iya betul. Dan yang mengapa kita sebut hama karena itu sudah melebihi
0: jumlahnya.
1: Seperti yang melebihi ambang ekonomi, jadi hewan itu kita sebut hama. Dan jika hewan itu misalnya tidak merusak dan tidak melebihi ambang ekonomi, berarti kita tidak menyebutnya hama begitu.
0: Baik. Nah, tadi juga di salah satu faktornya yang mempersulit ini adalah modal awal pengetahuan gitu ya. Karena petani kan pasti juga harus belajar, apalagi mungkin yang belum punya background saat ini petani misalnya gitu ya. Nah, ini ada cara yang paling mudah nggak untuk bisa belajar terkait dengan mana nih predatornya, mana nih hama, apakah ada pelatihan dari BRMP atau memang kita udah bisa menggunakan Google aja gitu, Mbak?
1: Jadi untuk pelatihan biasanya itu untuk di lapangan itu ada petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Itu biasanya POPT itu dia memberikan rekomendasi ke petani bagaimana cara mengendalikan hama-hama tersebut begitu.
0: Baik, jadi istilahnya ada apa ya bantuan juga gitu ya kalau misalkan pengen belajar gitu ya. Atau memang hanya ada apa ya, kayak semacam turun ke lapangan gitu Mbak?
1: Iya, biasanya di lapangan sendiri ada pelatihan untuk pengendalian hama terpadu begitu.
0: Ini responnya gimana nih ketika mereka mendapatkan pelatihan ini? Langsung dipraktekan atau mungkin juga masih yang mikir-mikir gitu ya?
1: Tergantung individunya masing-masing biasanya.
0: Baik.
1: Setelah pelatihan begitu.
0: Nah, ini kalau dari pantauan BRP sendiri, apakah juga sudah banyak nih teman-teman petani yang mulai menerapkan PHT ini? Atau emang masih banyak ya yang masih belum beralih dari bahan kimia gitu, Mbak?
1: Jadi biasanya yang mengendalikan PHT itu biasanya yang petani-petani organik begitu. Mereka sudah sadar akan mengurangi kimia. Dan kita ketahui sendiri kalau yang produk-produk organik itu biasanya harganya lebih mahal begitu.
0: Baik. Jadi sesuatu yang sifatnya organik memang lebih pricey, tapi juga dari sisi kualitas juga bisa lebih apa ya, lebih sehat gitu ya kalau dibandingkan dengan yang menggunakan bahan kimia gitu ya. Masyarakat juga, apakah juga sudah mulai tertarik nih menikmati produk-produk organik gitu, Mbak?
1: Iya, biasanya untuk kalangan tertentu yang mengedepankan kesehatan pasti akan memilih produk-produk yang organik begitu.
0: Baik, kita jadi lagi ya Mbak Lintang ya, kita masih punya satu segmen terakhir untuk bagian closing seperti apa. Pendengar juga masih bisa mengikuti ya obrolan kita seputar bagaimana sih menggunakan pengendalian hama yang tidak menggunakan bahan kimia tapi dengan cara yang terpadu atau dengan istilahnya PHT. Kita kembali setelah mendengarkan Resonansi Indonesia berikut ini.

Kalau Indonesia di tengah hiruk pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya

terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Mendengar semua perubahan tuh pasti butuh proses ya, dan sesuatu yang instan itu biasanya juga punya konsekuensi yang berbeda. Nah makanya dengan adanya PHT ini ya, pengelolaan dengan cara terpadu, kita juga belajar banyak ya. Tidak hanya bertahan itu juga butuh proses, butuh waktu, butuh kecintaan lagi gitu ya. Kita masih membahasnya bersama dengan Mbak Lintang dari BRMP Jawa Tengah gitu. Mbak, kalau misalkan semua petani kita harapkan gitu ya, ini berhasil mengendalikan hama terpadu, ini yang paling berubah dari pertanian kita apa sih Pak yang paling terasa gitu?
1: Jadi dengan PHT ini kan merupakan investasi jangka panjang. Jadi budidaya sehat, tanaman kuat, hama jadi malas mendekat begitu. Jadi bisa mulai dengan mengamati tanaman sendiri, jangan cuma

0: kan petugas saja. Jadi menggunakan pestisida kimia itu sebagai alternatif terakhir begitu. Jadi bisa menggunakan biopestisida atau agen hayati yang aman. Jadi diharapkan dengan semua itu nanti pertanaman di Indonesia itu bisa terus jaya, kemudian bisa terus berlangsung, jadi sustainable begitu.
1: Baik, jadi tidak hanya
0: Ya.
1: untuk satu orang, tapi juga untuk semua apa ya lingkungan gitu bahkan ya.
0: Ya, untuk anak cucu kita, jadi kita
1: Meninggalkan itu ya.
0: meninggalkan yang baik, jadi masih bisa digunakan begitu.
1: Jadi tidak hanya melihat zaman sekarang, tapi juga melihat berapa tahun ke depan ya pendengar ya, karena memang ya itu alam itu penting sekali untuk dijaga gitu ya. Nah, dari BRIP sendiri ada program apa nih Mbak yang mungkin juga bisa disampaikan kepada para pendengar Pro 1 di tahun 2026 ini seperti apa nih?
0: Jadi untuk di BRMP sendiri untuk pelayanan kita biasanya ada apa namanya UPBS benih, ada benih padi. Selanjutnya kita juga menerima pelayanan laboratorium begitu. Lab
1: Baik.
0: tanah biasanya, enggak.
1: Dan itu terbuka sekali ya untuk masyarakat gitu ya.
0: Ya.
1: Baik. Terima kasih Mbak Lintang kita atas waktunya. Kita jadi diberi pemahaman lagi ya bahwa ternyata memang sesuatu yang lebih organik, lebih natural itu manfaatnya akan terasa mungkin di kemudian hari gitu ya. Terima kasih Mbak Lintang. Salam untuk teman-teman BRMP dan juga para petani. Semoga tahun ini bisa mendatangkan banyak kesuksesan bagi para petani kita ya.
0: Ya, terima kasih, Mas
1: Selamat
0: Al, untuk
1: malam.
0: waktunya. Ya.
1: Demikian pendengar penyuluh pertanian BRMP Jawa Tengah Fahma Ayu Lintang Kurnia STRP ya yang sudah menjelaskan konsep terkait dengan pengendalian hama terpadu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam, peringkat plus satu. Suasana malam hari ini mungkin lebih spesial dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya. Ada yang sudah menikmati long weekend, ada yang sedang di jalan, atau mungkin juga lagi persiapan ya, besok akan berkurban, serunya seperti apa. Saya siap menemani Anda sampai jam 11 malam nanti dengan lagu-lagu yang bisa Anda request ya. Lagu-lagu klasik tahun 80-an, 90-an, sampai 2000-an boleh ya. Silakan langsung bisa telepon ke 024-831-6686 atau boleh WhatsApp ke +1 081 6666 886. Siap bernostalgia bersama dengan Ruang Rindu.

0: Seperti apa peran orang tua dalam growth remaja? Berikut penjelasan dosen BK UPGRIS sekaligus anggota FKKG Kota Semarang, Dr. Fenty SAG, MPD.
1: Jadi, teman-teman semuanya pastinya juga gak mudah punya khusus menjadi orang tua. Kalau ditanya, gak mudah jadi anak juga gak mudah jadi orang tua. Tapi kita sadari bahwa posisi kita semua itu punya porsinya masing-masing. Maka kalau ketika anak kita sedang mengalami galau gitu, orang tua juga perlu tenangkan diri dulu ya. Kemudian kita juga bisa jadi pendengar gitu ya, tanpa menghakimi. Maka jadilah tempat aman, bukan hakim. Saya tahu bahwa kenapa kita jangan bilang hakim, karena kalau orang tua suka ngomong yang kayak gini misalnya, ah cuman begitu aja kok lebay sih gitu. Dulu mama lebih susah loh dari kamu, kata-kata itu ya. Terus sebenarnya yang baik gimana gitu ya. Kalimat-kalimat yang seperti itu tuh kadang membuat anak merasa gak dipahami. Sebaliknya boleh kita ganti dengan kata-kata, kamu mau cerita sama mama, mama siap kok dengerin kamu. Dan hal-hal yang membuat kita dalam posisi bagaimana kita bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kita, maka prosesnya adalah dengarkan 80%, bicara hanya 20%.

Ada yang balik nih pendengar, gak cuman slang yang balik dengan lagunya balikin ya. Tapi setelah 17 tahun, akhirnya slang ini tampil nge-jazz di Java Jazz Festival 2026 ya. Jadi tahun ini, slang ini masuk dalam daftar line-up Java Jazz yang bakal berlangsung gitu kan ya. Mereka sebenarnya sudah pernah tampil ya, slang dalam format jazz itu sudah pernah di tahun 2009. Nah makanya ini jadi momen sangat spesial ya, karena setelah 17 tahun, slangnya mungkin juga akrab dengan genre rock ya. Ini kembali menjadi apa ya, sesuatu yang baru mungkin ya ketika mereka nanti akan tampil di Java Jazz. Biasanya kalau tampil di Java Jazz itu bakal mengubah aransemennya ya. Yang jelas mereka bakal tampil ya. Slang juga bakal mau lagi dengan konsep yang berbeda dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Mereka bakal tampil di hari ketiga ya, itu pada besok pada hari Minggu tanggal 31 Mei gitu kan ya. Nah nanti juga ada seseorang yang bakal diajak kolaborasi, tapi masih belum di spill sama Slang gitu ya. Yang jelas nanti Slang ini juga apa, menghadirkan kolaborasi-kolaborasi yang unik, karena tidak hanya penyanyi baru tapi dijanjikan penyanyi tahun 70-an bahkan. Nah ini kayaknya bakal lebih seru lagi ya pendengar ya, melihat Slang ini berkolaborasi bersama dengan penyanyi 70s membawakan lagu jazz juga gitu kan ya. Nanti kita bisa lihat seperti apa penampilannya. Yang jelas ini membawa angin segar untuk musik yang ada di Java Jazz Festival, karena memang setiap tahunnya juga Java Jazz juga selalu menghadirkan ya musisi atau artis di luar genre jazz yang bakal tampil di sana. Nanti bakal jadi seperti apa, tunggu aja gitu ya. Selamat malam buat Mas Arif, minta lagunya Cinta dari Rosa. Oke, saya siapkan di playlist ya. Bu Asher juga minta lagunya, nanti saya pilihkan yang anggun, yang tua-tua keladi. Requestnya silakan ya, bergabung ya, silakan, saya tunggu ya pendengar ya. Sampai jam 11 di Ruang Rindu.

0: ada daging kurban 4 kilo. Kalau aku kasih ke tetangga 1 kilo, berarti dagingku tinggal 3 kilo. Cukup gak ya buat aku barbekyuan?
1: Beneran mau dimakan sendiri? Yakin lambungmu kuat menampung dosa ketamakan?
0: Bukan serakah, ini namanya saving buat stok.
1: Stok mau kemana sih? Akhirat. Emang di sana ada kulkas?
0: Tapi kan.
1: Tapi apa? Mbok Yao dibagi ke mereka yang butuh. Kalau kamu ikhlas berbagi, percaya deh, semesta akan membalas dengan kejutan yang tak terduga. Saat pengorbanan menjadi jalan menuju kesucian, berbagi adalah bentuk syukur tertinggi.

Hampir 36 tahun pendengar lagu Tua-Tua Keladi ini resmi rilis ya dari album remajanya Anggun, Tua-Tua Keladi tahun 1990 pendengar. Dan sebenarnya dia ini pertama kali merilis album rock tuh ketika masih anak-anak ya, yaitu di tahun 86, itu Anggun masih 12 tahun. Berarti waktu lagu ini rilis, Anggun itu masih 16 tahun ya. Dan awalnya ketika dia mulai masuk remaja gitu kan ya, dia dikenal ya dengan lagu-lagu rocknya. Ada lagu Mimpi ya, yang menurut Rolling Stone juga dianggap sebagai salah satu dari 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa pendengar. Kemudian Anggun ini semakin melejit ya dengan rilisnya single Tua-Tua Keladi, Takut. Kemudian juga dia berhasil mendapatkan penghargaan artis Indonesia terpopuler di tahun 90 sampai dengan 91 gitu ya. Dan album studionya Anak Putih Abu-Abu di tahun 91 juga menjadi salah satu album yang berhasil membuat namanya tuh dikenal sebagai lady rocker ya. Lagu-lagu seperti Nafas Cinta gitu kan ya, Anak Putih Abu-Abu. Kemudian juga album Nocturno tahun 92 itu juga memunculkan kesan rock, heavy metal, bahkan juga pop rock gitu ya. Tapi genre rocknya tadi itu berhasil ditinggalkan ya di tahun 1996 ketika Anggun ini berganti genre ya. Dia berhasil meninggalkan Indonesia dan juga menembus pasar internasional di tahun 97. Jadi butuh waktu 3 tahun ya untuk Anggun itu bertransformasi dari lady rocker dengan rambut keribonya ya, dengan topi baretnya, untuk menjadi penyanyi Indonesia dengan rambut panjang, dengan suara yang eksotiknya di tahun 97. Jadi itu adalah dedikasi yang cukup tinggi dari seorang musisi untuk bisa menembus pasar internasional, pendengar.

0: Musikopedia. Musikopedia.
1: Hari-hari terus berganti, melalui gelapnya malam, terangnya pagi. 2 tahun.
0: Iwa Kusuma, yang lebih dikenal sebagai Iwake, adalah salah satu musisi hip-hop paling berpengaruh di Indonesia. Ia memulai karirnya pada tahun 1990-an saat musik hip-hop masih belum populer di Indonesia. Namun, Iwake berhasil membawa hip-hop dengan musiknya yang unik dan lirik-liriknya yang kritis.

kelahiran Jakarta ini mulai berkarir musik sejak tahun 1989 dengan membentuk grup rap saat duduk di bangku kelas 1 SMA. Di tahun 89, ia memperoleh kesempatan untuk menjadi rapper bersama Gas Band. Iwake juga sempat berkolaborasi dengan Melly.

2004 dan sukses besar. Album ini dikenal di saat itu dengan hit singlenya berjudul Bebas. Pada tahun 2019, lagu ini kemudian dibawakan kembali oleh Iwa berkolaborasi dengan beberapa penyanyi muda seperti Cheryl Senavia, Maizura, dan Agatha Priscilia. Lagu ini sendiri menjadi lagu tema film Bebas yang disutradarai oleh Riri Riza. Musikopedia.

dan merilis album-album berikutnya. Album ketiganya, Kramotak, dirilis pada tahun 96. Dan album keempatnya, Mesin Imajinasi, dirilis pada tahun 98. Dengan lagu unggulannya yang berjudul Malam Indah. Pada tahun 2002, Iwake merilis album kelimanya, Vini Vidi Funky. Album ini juga sukses besar dan menjadi salah satu album hip-hop paling ikonik di Indonesia. Berdaya.

Iwaki membuktikan bahwa karirnya belum habis dengan merilis album ketujuh dengan tajuk Musafir Malam. Bait demi bait yang dituangkan dalam lagu-lagu album Musafir Malam menandai kedewasaan bermusik dari Iwaki.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ada yang masih ingat dengan duo Mita dan juga Dara, pendengar The Virgin ya. Ini di tahun 2009 mendapatkan perhatian karena merilis single Cinta Terlarang. Karena emang konsepnya jarang pada itu ya, ada duo, tapi satunya ini musisi ya, main gitar, satunya vokalis. Dan setelah berapa tahun berarti ya, hampir 17 tahun ya, The Virgin ini kembali lagi, pendengar, tapi ini konsepnya beda. Mereka tidak lagi membuat lagu pop, tapi ini ada unsur dangdutnya gitu ya, pendengar ya. Jadi kalau sebelumnya mereka ini dikenal dengan musik-musik pop rock gitu ya. Di bulan ini ya, mereka merilis single bertajuk Gila Dangdut ya. Ini bukan sekedar lagu baru, tapi adalah sebuah pernyataan artistik yang sepertinya tuh kayak mencampur gitu ya, genre dangdut tapi ada rocknya gitu kan. Ini menjadi sebuah bentuk respon dari Mita sama Dara gitu ya. Bagaimana dangdut itu sering dipandang sebelah mata, tapi diam-diam tuh dicintai banyak orang gitu ya. Karena emang mungkin banyak orang yang ngaku gak suka dangdut, tapi kalau denger lagu dangdut pasti goyang juga gitu kan ya. Dan lagu ini dirilis kemarin ya, tanggal 22 Mei pendengar, yang menjadi penggambaran bagaimana sih gengsi orang itu runtuh kalau mendengar suara gendang. Kayak gitu ya. Jadi The Virgin juga menyisipkan elemen rap ya, rap bahasa Jawa, tapi di sini pendengar. Jadi ada unsur bagaimana lagu dangdut ini muncul gitu ya, di tengah musik-musik sekarang ini kan pasti macam-macam genrenya. Dan terbukti ya, The Virgin berusaha tampil unik, tampil keluar lagi dengan konsep yang beda dibandingkan sebelumnya. Silakan bisa cek di akun Spotify mereka ya, pendengar ya, seperti apa gaya The Virgin ketika mereka berdangdut ria.

0: Bagaimana cara manusia hidup berdampingan dengan hewan peliharaan? Inilah penuturan dari dokter hewan Agus Sumarno.
1: Jadi kalau kita hidup bareng hewan itu ada dua yang harus diperhatikan, dari kesehatan dari anabulnya sama kesehatan dari yang punya. Kalau kesehatan dari anabulnya, kita tuh harus merawat dia, yaitu memberikan vaksinasi, memberikan obat cacing, memandikan dia, memberikan makan yang cocok untuk dia, memberikan lingkungan yang nyaman untuk dia, seperti itu. Kalau kesehatan ke pemiliknya, ya kita harus bisa menempatkan. Ini hewan harus ditempatkan di tempat yang khusus untuk dia gitu. Jangan bercampur dengan kita. Waktu kita makan, yuk jangan bareng sama hewan. Waktu kita tidur, yuk jangan bareng sama hewan. Karena ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia.

Terima kasih untuk yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1 081 666 6886. Mas Rifki ya, minta lagunya Westlife yang If I Let You Go. Habis ini saya putarkan ya pendengar ya. Lagunya Niji, sang mantan ini kayaknya kalau mantan ketemu lagi pasti ada yang senang, ada yang sedih gitu ya. Tapi bukan cuma mantan pacar, tapi juga mantan teammate atau mantan anggota band gitu ya. Karena baru-baru ini, Giring ini mengupload sebuah video ya di akun Instagramnya, menunjukkan bahwa dia ini baru aja ketemu sama teman-teman di Niji ya kan. Jadi Giring ini mengunggah video dan foto pertemuannya dengan personal Niji. Dia juga bertemu dengan vokalisnya Niji yang sekarang ya, Yusuf Ubay gitu pendengar. Jadi pada video itu Giring juga kelihatan semangat ya untuk bertemu dengan teman-temannya. Jadi dia pakai jas ya karena dia sekarang jadi wakil menteri kebudayaan, dan bertemu dengan Adri, drummernya Niji, bareng sama Andro, Ariel dan juga Uba. Jadi setelah 7 tahun tidak bersama, akhirnya mereka ini ketemu bareng gitu ya pendengar. Itu yang ditulis di captionnya videonya Giring pendengar. Jadi ini pertemuannya bisa dibilang langka, tapi masih belum lengkap sih ya, karena Randi sama Rama ini adalah dua anggota Niji yang belum bertemu dengan Giring. Memang mereka berpisah dengan cara yang kurang begitu enak ya, karena sempat juga muncul kabar kalau mereka ini kayak tidak terima ditinggalkan Giring, karena waktu itu kan Giring juga meninggalkan Niji dalam keperluannya sendiri gitu ya pendengar ya. Jadi fans yang memang kangen dengan Niji itu juga berharap bahwa entah ya mereka bakal comeback atau enggak, tapi yang jelas seneng melihat pertemuan Niji dan juga anggota lainnya. Meskipun juga akhirnya banyak juga yang merasa bahwa Ubay ini sudah berhasil menjadi vokalisnya Niji ya, meskipun juga kita gak bisa menghilangkan sosoknya Giring sebagai vokalis yang berhasil membesarkan Niji bersama dengan anggota band ya pendengar.

0: 120 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI, Radio Republik Indonesia, yang menyiapkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

adalah grup band yang terbentuk pada 15 Januari 1994. Formasi pertama mereka terdiri dari Adon Saptowo di vokal, Sigit Wardana di vokal, Adnil Farsel di gitar, Ardi Aris Isnandar pada gitar, Bambang B.S. Sutanto di drum, Intan Anya Putri Werdiniadi pada keyboard, dan Ardini Sita Citrasari pada bass. Pada pertengahan 1994, Enya dan Arif mengundurkan diri. Untuk mengisi kekosongan ini, Adnil dipilih sebagai pemain gitar.

Nama Base Jam mulai resmi dipakai pada tanggal 15 Januari 1994. Kata Base diambil dari inisial nama kedelapan personil, sedangkan Jam bisa berarti jasa marga atau juga Jam Session. Base Jam berhasil meraih predikat Best Talent dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Radio Prambors. Tahun 1995, PT Musika Studios tertarik dengan materi lagu demo tersebut dan mengajukan kontrak kerjasama sebanyak 4 album. Album perdana mereka, Bermimpi, pun sukses dirilis di pertengahan tahun 1996. Nama Base Jam langsung diperhitungkan sebagai band pendatang baru paling sukses tahun itu.

tahun 2010, New Base Jam mengeluarkan single yang berjudul Aku Berbeda, Sayang Percayalah, dan satu lagu berjudul Doamu Ibu sebagai kompilasi soundtrack film layar lebar Indonesia Negeri Lima Menara. Pada tahun 2015, Base Jam merayakan 21 tahun berkaryanya mereka dengan meluncurkan album baru mereka, yaitu Base Jam Reunion 21 tahun. Album ini berisikan 12 lagu dengan beberapa lagu lama yang diaransemen ulang dan beberapa lagu lama dari album-album terdahulunya.

bukan pujangga ini sempat mengalami pasang surut karena pergantian personil. Formasi saat ini terdiri dari Jen Pialsa pada drum, Sigit Wardana di vokal, Ardi Aris Isnandar di gitar, Oni Fatoni di gitar, dan Ardini Sita Citrasari pada bass. Tampil dalam acara manggung di tahun 2022 merupakan salah satu dari rangkaian comeback Bass Jam. Mereka meluncurkan kompilasi lagu-lagu hits dalam versi rekaman langsung atau live session.

Malam ini pendengar ya, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 apa ya, kesempatan kali ini ya. Ruang Rindu sudah saya hadirkan lagu-lagu dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an. Yang barusan juga sudah bergabung ya di 081-6666-886. Selamat malam dari Pak Rifai, minta lagunya dari Best Jam ya. Sudah saya pilihkan yang bukan Pujangga. Katanya dulu digunakan soundtracknya untuk zaman-zaman kuliah. Wow, lama ya, 26 tahun berarti kalau nggak salah ya. Yaudah, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 ya. Saya akan segera pamit karena nanti kami juga akan menghadirkan Gemah Takbir ya, untuk mempersiapkan besok pagi ya. Jangan lupa bangun pagi ya, untuk umat muslim bisa menjalankan ibadah sholat Idul Adha. Kemudian juga mungkin ini ya, berkurban ya pendengar ya. Kami juga besok akan menghadirkan siaran langsung ya, sholat Idul Adha. Jadi pendengar juga bisa menyimak siaran kami besok pagi mulai pukul 5 pagi ya. Saatnya saya pamit dulu pendengar, untuk Anda semuanya selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Jangan tanyakan pada diri Anda, apa yang dibutuhkan dunia? Bertanyalah, apa yang membuat Anda hidup? Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whiteman.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usia sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya omai teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Kembali Mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini sudah bersiap-siapkah yang mungkin akan melakukan salat Idul Adha pagi hari ini, ya kan? Sudah mandi, sudah rapi, sudah membersihkan rumah dan bersiap untuk menuju ke masjid. Jangan lupa ya pendengar ya, mungkin yang akan melakukan salat Idul Adha-nya di area terbuka, jangan lupa dipersiapkan sajadahnya, mungkin untuk alasnya, korannya juga jangan sampai ketinggalan, ya kan? Atau mungkin yang akan melakukan ibadahnya di masjid-masjid terdekat, ketika rumahnya kosong juga jangan lupa untuk dikunci. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, spesial Idul Adha, saya akan temani Anda dalam suara pagi ini, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang biasanya kita mengaji dan belajar bersama, gemah takbir akan berkumandang spesial full untuk Anda ya pendengar ya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Saya mewakili Angkasawati Radio Republik Indonesia Semarang. Semoga amal ibadah yang kita lakukan hari ini juga akan dilimpahkan berkah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Besar itu kan di kolam renang dan di Waruji, Mas ya, yang penikah apa kunjungannya besar.
3: Pelaksanaannya jam 6.15 dan juga membawa peralatan sholat, mekena dan juga apa sajadah itu.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, destinasi wisata di Kabupaten Purworejo siap menyambut wisatawan pada libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Masjid Raya Bait Rohman Semarang siap menggelar sholat Idul Adha dan membagikan daging hewan kurban. Saya Silvi Ansori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Menghadapi libur panjang Idul Adha dan cuti bersama pada 27 Mei hingga 1 Juni 2026, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Purworejo mulai meningkatkan kesiapsiagaan di sejumlah destinasi wisata unggulan. Berikut laporan Agus Sulistia.
2: Kita tetap memantau dan menyiapkan agar apa meningkat.
4: Dengar, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinpora Par Kabupaten Purworejo, Edi Nur Widyoko mengatakan bahwa lonjakan wisatawan diprediksi tidak sebesar saat libur Lebaran maupun Natal dan Tahun Baru. Pihaknya tetap melakukan pemantauan dan penguatan pengelolaan di lokasi-lokasi yang berpotensi ramai pengunjung. Pada libur panjang akhir Mei hingga awal Juni ini, memang diperkirakan ada peningkatan kunjungan wisata. Purwapar akan menertibkan surat edaran kepada seluruh pengelola destinasi wisata di Kabupaten Purworejo agar meningkatkan kewaspadaan, pelayanan serta pengawasan terhadap pengunjung.
2: Kita yang besar itu kan di kolam renang dan di Waruji, Mas ya, yang penikah apa kunjungannya besar. Kita juga nanti menyiapkan di situ. Harapan kami semua bisa berjalan lancar dan mandali.
4: Edi menambahkan, cak kunjungan diperkirakan bukan terjadi pada hari Idul Adha, lainkan pada akhir pekan setelahnya. Purwapar juga kembali menegaskan larangan bagi wisatawan untuk mandi atau bermain di area laut Pantai Dewaruci demi menjaga keselamatan para pengunjung.
2: Semua pengunjung yang ada di Pantai Dewaruci dilarang untuk bermain dan mandi di laut. Itu kita tegaskan betul dan kita minta bantuan juga kepada pihak keamanan sana termasuk Pok Darwis dan tim SAR yang hampir setiap hari itu ikut membantu kami menjaga di sana.
4: Meski tidak ada agenda event khusus selama libur Idul Adha tahun ini karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah, Dinpora Par memastikan pelayanan wisata tetap dioptimalkan agar masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Takmir Masjid Raya Bait Rohman Semarang memastikan kesiapannya dalam pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha yang dilaksanakan pagi hari ini. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
3: Sudah memiliki wudhu dari rumah ya, sudah membawa wudhu dari rumah. Pelaksanaannya jam 6.15.
5: Takmir Masjid Raya Bait Rohman Semarang memastikan kesiapannya dalam pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan dilaksanakan pagi hari ini. Ketua Takmir Masjid Bait Rohman Dr. K. Haji Multazam Ahmad mengatakan, khotib dalam sholat Idul Adha pagi ini yaitu Rektor Unisnu Jepara Profesor Dr. Abdul Jamil dan diagendakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi akan melaksanakan sholat Idul Adha di Simpang 5. Multazam kepada RRI kemarin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan penutupan jalan sementara selama sholat Idul Adha. Dan ia juga menghimbau agar masyarakat yang akan sholat di Simpang 5 untuk terlebih dahulu mengambil air wudhu.
3: Diharapkan para jamaah sudah memiliki wudhu dari rumah ya, sudah membawa wudhu dari rumah. Pelaksanaannya jam 6.15. Dan juga membawa peralatan sholat, mekena dan juga apa sajadah itu.
5: Multazam menjelaskan, untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban direncanakan akan dilaksanakan pada hari Kamis besok di Masjid Islamic Center. Ia juga mengungkapkan daging kurban akan dibagikan kepada masyarakat dengan sistem pembagian kupon agar proses pembagian kurban lebih tertib. Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Unimus Profesor Dr. Masruhi mengatakan Unimus akan menggelar sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Ia menerangkan hingga kemarin tercatat 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang akan disembelih pada Hari Raya Kurban kali ini. Menurutnya sebagian daging sapi akan diolah menjadi rendangmu dan akan dibagikan pada daerah terdampak bencana.
6: Tapi nanti separuhnya yaitu 4 sapi itu akan diserahkan korbannya itu menjadi rendangmu. Rendangmu itu adalah sebuah paket hasil kurban berupa daging kaleng yang siap saji. Yang ini dimaksudkan nanti disimpan suatu waktu ada bencana alam, apa kebanjiran.
5: Lebih lanjut, Prof. Masruhi menilai kesadaran masyarakat untuk berkurban terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya kondisi tersebut terlihat baik di lingkungan kampus maupun masyarakat umum. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
7: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Idul Adha kembali hadir membawa pesan yang melampaui ritual keagamaan. Momentum ini mengajarkan nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat, pesan tersebut menjadi semakin relevan untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga kebutuhan pokok, ketidakpastian lapangan kerja, serta tekanan ekonomi keluarga menjadi kenyataan yang dihadapi banyak warga. Dalam situasi seperti ini, semangat berbagi yang terkandung dalam Idul Adha tidak hanya menjadi ibadah personal, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang memperkuat ketahanan masyarakat. Distribusi hewan kurban merupakan salah satu bentuk nyata pemerataan manfaat ekonomi. Melalui kurban, masyarakat yang memiliki kemampuan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan saudara-saudara yang kurang beruntung. Nilai yang dibangun bukan sekedar pembagian daging, melainkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan kepedulian sosial. Lebih dari itu, Idul Adha mengingatkan bahwa solidaritas tidak boleh berhenti pada momentum tahunan. Semangat saling membantu perlu diterjemahkan dalam berbagai tindakan nyata, mulai dari dukungan usaha kecil, membantu tetangga kesulitan, hingga memperkuat kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, modal sosial berupa kepercayaan, gotong royong, dan kepedulian menjadi kekuatan penting yang harus dijaga. Masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi akan lebih mampu menghadapi tekanan dan bangkit bersama dibandingkan masyarakat yang berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, Idul Adha hendaknya menjadi pengingat bahwa kesejahteraan tidak hanya dibangun melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kepedulian antar sesama. Ketika semangat berbagi dan gotong royong terus hidup, maka harapan untuk menghadapi berbagai tantangan akan tetap terjaga. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mari jadikan momentum ini sebagai penguat solidaritas sosial demi masyarakat yang lebih tangguh, peduli, dan sejahtera bersama. Sekian komentar.
0: Demikian tadi editorial pagi ini yang ditulis oleh Vetika Andriani dan disampaikan oleh Edopra. Kita beralih ke informasi lain, gawai yang mengisolasi gaya hidup anak-anak membuat budaya bertetangga di kawasan perkotaan kini semakin memudar. Di Tegal Rejo, Kota Salatiga, relawan pemuda dan ibu-ibu setempat berkolaborasi untuk bermain bersama anak agar terlepas dari gadget. Selengkapnya dilaporkan Eka Gunadarma Sakti.
8: Ya online, ya, mabar gitu.
9: Kehidupan sosial anak-anak di kawasan perkotaan kini menghadapi tantangan yang memprihatinkan. Di wilayah Tegal Rejo, Salatiga, banyak anak tinggal saling berdekatan namun tidak saling mengenal karena mereka jarang keluar rumah dan asik bermain di dunia maya. Merespon fenomena tersebut, pemuda dari komunitas Teman Bermain Anak atau Tebak turun tangan memulihkan interaksi sosial mereka.
10: Saat berkoordinasi dengan salah satu koordinator di Tegal Rejo, bilang kepada kami kalau anak-anak itu susah untuk diajak ketemu, masih ada yang sekolah dan mungkin mereka juga gak kenal tetangganya samping kanan kiri, mereka jarang keluar.
9: Untuk menembus batas sosial tersebut, relawan Tebak menggandeng ibu-ibu di RW 4 Tegal Rejo. Para ibu mengambil langkah proaktif, menyurati anak-anak di setiap RT secara langsung, dan mengajak mereka keluar rumah untuk bergabung dalam kegiatan komunitas pada akhir pekan. Strategi ini terbukti sangat ampuh meruntuhkan sikap individualis anak-anak.
10: Tetapi kemarin dengan bantuan dari ibu-ibu di RW 4 ya, Tegal Rejo, mereka menyurati anaknya per RT satu-satu, dan hari Sabtu minggu lalu kami join datang, ternyata yang datang juga 50-an anak ada.
9: Keberhasilan mengumpulkan 50 anak ini membawa angin segar bagi upaya pemulihan budaya interaksi langsung di kalangan generasi muda. Kegiatan bermain dan belajar bersama terbukti mampu mengatasi sikap individualis dan menghidupkan kembali kerukunan antar tetangga sejak dini. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Salatiga kita coba ke Rembang ya. Upaya memperkuat kawasan pesisir dari ancaman abrasi terus dilakukan di Kabupaten Rembang. Kodim 0720 Rembang turun langsung menanam 1000 bibit mangrove. Berikut laporan selengkapnya.
11: Di sini sendiri 1000 bibit mangrove.
12: Jajaran Kodim 0720 Rembang menanam sekitar 1000 pohon mangrove di kawasan hutan mangrove Jembatan Merah Desa Pasar Bagi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Penanaman dilakukan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
13: Kodim 0720 Rembang Letkol Armet Winner Fradanadi yang menjelaskan, kegiatan penanaman mangrove dilaksanakan serentak oleh TNI AD khususnya di wilayah Kodam 4 Diponegoro dan Kodam 5 Brawijaya yang berada di kawasan Pantai Utara Jawa.
14: Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh jajaran Kodim saja, tetapi ada Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan YTP 888 Satria Sejati serta organisasi perangkat daerah terkait.
11: Staf Teritorial Angkatan Darat ini serentak di Kodam 4 dan Kodam 5, jadi Jawa Tengah dan Jawa Timur di jajaran Pantai Utara. Oh, tadi kita saksikan sendiri sudah ada penanaman secara serentak. Untuk totalnya bibitnya kami belum dapat informasi yang totalnya berapa, tetapi di sini sendiri 1000 bibit mangrove.
14: Sedangkan Kepala Desa Pasar Bagi Rasno menyampaikan terima kasih atas kegiatan penanaman tersebut. Ia menilai kawasan mangrove di desanya masih perlu ditambah karena memiliki fungsi penting termasuk sebagai lokasi edukasi.
15: Di sini memang harus selalu menambah karena jelas untuk Pasar Bagi ini kan sentral terkait dengan mangrove. Dan samping memang untuk edukasi, memang dari sekolah perguruan tinggi terutama dari Undip juga melaksanakan penelitian di sini.
14: Saat ini kawasan hutan mangrove Pasar Bagi memiliki luas lahan sekitar 60 hektar dan menjadi salah satu lokasi konservasi mangrove di Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita juga hadirkan informasi dari Temanggung. Pendengar Sekolah Dasar Negeri 3 Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung menanamkan nilai keagamaan melalui manasik haji. Kegiatan tersebut juga untuk mengenalkan rangkaian ibadah haji sejak dini. Berikut laporan Widya Cahyono.
16: Manasik haji untuk murid-murid.
17: Sekolah Dasar Negeri 3 Paran Kauman, Kecamatan Paran, Kabupaten Temanggung menanamkan nilai-nilai keagamaan dengan menggelar simulasi manasik haji. Kegiatan tersebut juga untuk mengenalkan rangkaian ibadah haji sejak dini bagi murid SD Negeri 3 Paran Kauman. Kepala Sekolah SD Negeri 3 Paran Kauman, Lina Marraus, kemarin mengatakan kegiatan manasik tersebut memiliki peran vital untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak usia dini. Selain itu, sebagai upaya konkret untuk membentuk fondasi spiritual anak-anak. Menurutnya, melalui metode pembelajaran praktik yang interaktif, anak-anak tidak hanya diperkenalkan pada rukun Islam kelima saja, tetapi juga diajarkan tentang pentingnya disiplin, kesabaran, kebersamaan, serta kepatuhan dalam menjalankan ibadah. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat melekat kuat pada diri anak sejak dini. Ia menambahkan, simulasi manasik haji tersebut bukan hanya sekedar pembelajaran, melainkan sebuah media edukasi yang menyenangkan dan penuh makna bagi anak-anak. Kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak dibandingkan melalui teori di dalam kelas.
16: Tujuan pelaksanaan kegiatan manasik haji ini tentunya untuk mengenalkan pendidikan agama Islam ini sejak dini, terutama di bagian rukun Islam yang kelima.
17: Naraya, salah satu siswa SD Negeri 3 Paraan Kauman, menyambut positif saat mengikuti simulasi manasik haji yang diikuti bersama teman-temannya. Ia juga merasa senang dan memberikan kenangan tersendiri dalam kehidupannya.
18: Pelajaran apa yang didapat dengan haji ini?
19: Jadi tahu benar dan salahnya haji.
17: Ia menambahkan kegiatan tersebut membuat dirinya lebih mengenal proses pelaksanaan haji seperti tawaf dan sa'i. Selain itu juga menambah semangat untuk belajar agama sejak usia dini. Widya Sahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Seorang pria asal Jakarta bernama Sakur ditangkap polisi karena melakukan pemerasan dan pencurian dengan korban perempuan warga Semarang. Dalam menjalankan aksinya, Sakur berkenalan dengan korbannya lewat media sosial. Selengkapnya dilaporkan Luki Setiawan.
20: Satreskrim Polrestabes Semarang mengungkap kasus pemerasan dan pencurian dengan modus perkenalan melalui media sosial yang dilakukan seorang pria berinisial S alias Sakur. Pelaku diketahui menyasar perempuan secara acak melalui media sosial untuk kemudian diajak bertemu dan barang berharganya dibawa kabur. Kanit Bidum Satreskrim Polrestabes Semarang AKP Tri Haryanto menjelaskan kasus tersebut terungkap berdasarkan laporan polisi tertanggal 2 Mei 2026 dengan korban perempuan berinisial L warga Sendangkuwu Tembalang. Korban melaporkan telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna silver hitam bernomor polisi H2056. Usai bertemu dengan pelaku pada 30 April 2026 sekitar pukul 11 siang di depan Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum. AKP Tri menyebut tersangka S alias Sakur merupakan pria asal Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui telah menjalankan aksinya sedikitnya di 5 lokasi berbeda dengan modus serupa. 2 wilayah di Kabupaten Semarang dan 2 lainnya di Solo Raya. Modusnya sama, mencari korban perempuan lewat media sosial kemudian membawa kabur kendaraan milik korban.
21: Korban ini diajak makan, tapi ketika parkir, menjelang parkir mau di tempat makan, korban ditinggal dan motor dilarikan oleh tersangka. Sudah ada 5 TKP namun tidak di Semarang Kota, ada 2 di Semarang Kabupaten dan 2 di wilayah Solo Raya.
20: Saat ini Satreskrim Polrestabes Semarang masih melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan adanya korban lain dengan modus yang serupa. Polisi juga menghimbau masyarakat, khususnya perempuan, agar lebih berhati-hati saat berkenalan dengan orang yang baru dikenal melalui media sosial. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pembina Aska PSSI Pati, Joni Kurnianto, menilai Piala Dunia 2026 akan menghadirkan persaingan sepak bola global semakin ketat. Format baru dengan 48 peserta dinilai membuka peluang lahirnya kekuatan baru sekaligus mengguncang dominasi negara unggulan. Berikut laporan selengkapnya.
23: Kemungkinan banyak atlet muda nanti akan bermunculan.
24: Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru dengan peningkatan jumlah peserta menjadi 48 negara peserta. Turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut akan terbagi dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 negara peserta. Dewan Pembina Aska PSSI Pati Dr. Joni Kurnianto menilai format baru meningkatkan kualitas persaingan antar negara peserta secara signifikan. Menurutnya, 2 tim terbaik serta 8 peringkat ketiga terbaik akan lolos menuju fase gugur turnamen nantinya.
23: Bapak gugur atau bapak knockout, format ini memperkenalkan bapak 32 besar. Yang kemudian dilanjutkan dengan bapak 16 besar, perempat final, semifinal dan final. Jumlah total pertandingan itu sekitar 104 pertandingan. Meningkat drastis dari yang hanya 64 pertandingan pada format sebelumnya.
24: Joni juga menyoroti munculnya negara debutan seperti Kongo yang mencatat sejarah baru sepak bola kawasan Afrika pada turnamen mendatang. Sebaliknya, Italia kembali menjadi sorotan setelah gagal lolos Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut dalam sejarah modern. Menurut Joni, Prancis masih menjadi unggulan utama juara, disusul Spanyol, Argentina, Brasil, serta Inggris pada turnamen mendatang. Ia menilai kekuatan negara unggulan didorong kedalaman skuad muda berbakat serta performa impresif sepanjang babak kualifikasi sebelumnya.
23: Ya, tapi dengan banyaknya pertandingan, dari 64 pertandingan menjadi 104 pertandingan itu luar biasa rame dan seru, kemudian semakin banyak ini semakin merata. Kelihatannya kekuatan-kekuatan sepak bola dunia juga semakin rata.
24: Pembina Aska PSSI Pati berharap negara Asia mampu memberikan kejutan meskipun dominasi sepak bola dunia masih dikuasai negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhelatan Piala Dunia akan menjadi momen untuk mengukir sejarah baru. Momen Piala Dunia saat ditunggu oleh masyarakat para pecinta bola di dunia, termasuk Indonesia. Berikut laporan Bawa Wiranto.
2: Piala Dunia selalu menghadirkan momen-momen yang sangat ditunggu oleh seluruh warga masyarakat.
3: Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Jawa Tengah, Abdul Khalid, menyebut ajang Piala Dunia selalu menghadirkan momen yang sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat pecinta bola. Momen itu tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga mencerminkan perjuangan kerjasama melalui kekuatan dan taktik dalam memenangkan sebuah pertandingan. Hal itu dikatakannya di sela acara talkshow Momentum Gelaran Piala Dunia sebagai simbol kebangkitan sepak bola, nasionalisme, dan persatuan di kampus Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNIMUS. Menurutnya, bagi Indonesia, event Piala Dunia dapat menjadi penyemangat bahwa saatnya timnas perlu menyiapkan diri untuk dapat tampil di Piala Dunia.
2: Buat Indonesia ini selalu bisa menjadi penyemangat bahwa pada saatnya kita juga harus tampil di Piala Dunia. Dan kemarin kita hampir ya mungkin kurang dua step atau mungkin ya dua step lagi kita bisa masuk di putaran Piala Dunia, tapi ya belum, memang belum berhasil, tapi itu tidak boleh menghentikan semangat untuk terus membangun harapan, membangun perjuangan untuk bisa tampil di Piala Dunia.
3: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Semarang Extreme atau SNEK, Freddy Chandra, mengatakan event Piala Dunia merupakan kesempatan untuk membangun nasionalisme khususnya di Timnas Indonesia. Karena menurutnya, dalam dunia sepak bola ada perpaduan antara fanatisme dan nasionalisme.
4: Di sepak bola itu antara fanatisme dan nasionalisme. Jadi ketika kita, semisal kita nonton ke GBK itu, rasa nasionalisme kita itu semuanya keluar tumpah ruah di situ. Nah, kenapa Piala Dunia ini menjadi acuan kita untuk membangkitkan nasionalisme? Ya karena disitulah semua perbedaan suku, agama itu, ras, semuanya jadi satu di timnas itu, untuk mendukung timnas itu, karena rasa nasionalisme itu keluar.
3: Lebih lanjut, Freddy juga mengatakan format Piala Dunia 2026 yang menghadirkan 48 tim sepak bola terbaik dari berbagai belahan dunia akan menghadirkan kejutan dan sejarah baru dalam ajang sepak bola terbesar di Jakarta Raya tersebut. Perkembangan sepak bola yang semakin merata dari berbagai negara membuat persaingan akan lebih ketat untuk meraih trofi Piala Dunia. Bawa Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar sekian berita Lintas Pagi kali ini, akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Silvi Ansori menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang pagi hari ini sudah berjalan menuju lapangan Pancasila Semarang atau lapangan Simpang 5 melewati Ahmad Yani ya, 144146 Semarang. Semangat untuk mencari tempat sholat Idul Adha kali ini. Pendengar, jangan lupa ya, kalau sudah selesai sholat nanti sampah-sampah seperti koran ya untuk tataan sajadah jangan lupa dibawa pulang, jangan sampai mengotori jalanan yang ada. Nah, pagi hari ini mungkin kita update dulu informasi cuacanya, apakah nanti yang sudah ada rencana bakar-bakar sate sore hari malam hari begitu ya akan terkendala oleh hujan. Kita update bersama perakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Agustri. Selamat pagi Mas Agus.
1: Selamat pagi Mbak Silvi.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha Mas Agus, kita sama-sama bekerja pagi hari ini.
1: Betul Mbak, sama-sama Mbak.
0: Baik, Mas Agus boleh diupdate dong informasi cuaca pagi ini Mas Agus, silahkan.
1: Ya baik, terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk hari ini tanggal 27 Mei 2026 hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang pagi siang ini cuacanya diprediksi cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore awal malam ini juga cuacanya umumnya masih berawan, tetapi ada potensi hujan dengan intensitas ringan ini terutama di bagian selatan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembapan udara antara 55 hingga 90%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum pagi hingga siang ini cuacanya juga cerah berawan hingga berawan. Tetapi di Kepulauan Karimun Jawa ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi ini. Kemudian untuk sore hingga awal malam nanti umumnya juga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Terutama ini di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Silvi.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Agus. Selamat bertugas kembali. Nanti kita update lagi informasi lainnya. Baik, selamat Hari Raya Idul Adha Mas Agus, terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
0: Nah, pendengar, bagi Anda yang mau update juga, boleh ya informasi cuaca atau pagi hari ini sholat Idul Adha di mana, update sambil foto keadaan sekitar, boleh sampaikan di 081 66 66 88 86. Ini ada juga beberapa pendengar yang juga sudah masuk ya, seperti Pak Teo di Magelang mengucapkan selamat merayakan Idul Adha. Buat yang merayakan mohon maaf lahir batin. Terima kasih Pak Teo. Ada juga Bu Kartika ini mengirimkan foto juga ucapan selamat Hari Raya Idul Adha. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Saya masih nantikan spesial Idul Adha pagi hari ini. Boleh gabung, boleh saling mengucapkan update situasi juga boleh.
2: Halo. Halo.

0: Pak Aga. Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT. Saya teh mau mudik. Cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT. Jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Kamu harus pulang dari Sleng ya, pada dengarin nanti malam kalau sudah bakar-bakar sate harus pulang juga, jangan terlalu malam. Jangan sampai malah menjadi alasan untuk tidak pulang ke rumah. Nah, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat, biasanya kan kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Nah, pagi hari ini nanti pukul 7 kita akan bergabung ke Jakarta untuk menghadirkan siaran langsung sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Jadi yang mungkin belum tahu bagaimana suasananya di sana dan mungkin pagi hari ini tidak bisa mengikuti sholat Idul Adha, nanti kami hadirkan untuk Anda pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa

0: kerja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta.
1: Isnan.
2: Ya Risti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilham. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, saat ini gema takbir terus berkumandang di Masjid Istiqlal yang diikuti oleh ribuan masyarakat yang ada di Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang akan mengikuti ibadah Idul Adha di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, yaitu Masjid Istiqlal. Menurut rencana, nanti hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama dengan sejumlah menteri yang akan melaksanakan ibadah sholat. Pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi imam dalam sholat ibadah sholat Idul Adha ini adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim dan imam cadangan Haji Muzakir Abdurrahman. Di mana pun anda berada, saudara sebangsa dan setanah air, saat ini di depan telah diumumkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akan segera menghadiri ibadah

0: duha di Masjid Istiqlal ini dan akan didampingi oleh sejumlah menteri. Dan saat ini pengurus dari Masjid Istiqlal Jakarta telah membacakan atau mengumumkan tata tertib Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Dapat kami laporkan pula, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini adalah Profesor Haji Hamdan Johannes, MA, PhD. Beliau adalah merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Istiqlal, aqimu shufufakum, i'tadilu, luruskan dan rapatkan saf. Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين